0: pengalaman kayak Sope sama Klabon semua. Dalam mereka punya track record bagus dalam penerapan e-ticketing. Mereka punya track record yang bagus untuk bangunan sistem. Tinggal bagaimana regulasi ini bisa diterapkan dan bentuk sosialisasi kepada masyarakat. Kami juga sudah menemukan ada barcode, dua barcode besar di pas pintu masuk gitu. Kami temukan. Hanya saja memang tidak bisa dimaknai bahwa semua orang punya Android.
1: Benar.
0: Karena yang biasa Bafeto ini mama-mama yang bawa tas rinjani. Yang paling tidak dole itu apa yang melingkar-melingkar.
2: Nah,
0: kita juga harus bisa memahami mereka. Benar, iya. Sehingga yang kami tidak temukan di bawah itu, yang ketika minggu lalu kami coba potret, banner dan lain-lain itu tidak temukan. Itu hanya bentuknya barcode. Ketika Anda masih bingung tentang segala macam, tentang timbang barang, silakan masuk ke dalam itu SK. Ada SK di situ. Dan dalam SK itu dibawa sampai SOP dan lain-lain. Cuman kan kemampuan barcode ini kan untuk mama-mama yang baru yang mengakses pergi Sofifi Halmahera segala macam ini kan, kita harus pahami mama-mama yang bawa Rinjani, bawa dengan ini kan, orang ini kan terbisa akses. Loh, itu yang paling meribut malah. Dan memang lebih bagus kalau dong meribut supaya tuan tahu, oh tuan kurang di mana, kan begitu. Tapi yang paling prinsip ini ketika tadi disampaikan bahwa sebenarnya ini, kalau saya melihat ya tadi Pak Planning dengan koordinasi 3 bulan sosialisasi bersama Mutiara, bahwa saya melihat bahwa memang ini karena sudah terjadi di lapangan, daripada dia tidak terkelola dengan baik, yang ini terus yang lain dapat, yang lain tidak, sehingga dikelola secara manual awalnya, yang kemudian didorong secara digital, supaya semua bisa lihat. Kayak kemarin saya ambil contoh ketika di tiket barang itu keluar, sampai di-rigid secara rigid di situ. Kalau contoh 6.000, 2.400 dapat di armada, 1.000 berapa itu untuk dan 600 untuk admin gitu. Sudah di pembagian sampai seperti itu, sehingga betul tadi yang dibilang sama Pak Planning bahwa ada transparansi. Tapi saya hanya menyampaikan bahwa nanti kita koordinasi, kita duduk bersama bahwa niatan baik ini, pengelolaan secara digital yang baik ini, mari kita dudukkan dia dalam aturan yang benar, sehingga semua tidak ada polemik lagi di kemudian hari. Mungkin seperti itu.
2: Baik, semuanya didasarkan pada aturan ya, dan nanti kita akan dapat intinya setelah ombudsman nanti akan menggelar rapat
0: koordinasi
2: membahas terkait hal itu. Pesan dari Pak Planning selaku KSOP kelas 2 Ternate yang memberikan pelayanan pengelolaan dan keselamatan di area pelabuhan berkaitan dengan topik yang kita bahas hari ini. Closing statement, silakan.
1: Jadi pesan kami, silakan aja kritis Pak, karena kritis adalah bagian dari perubahan yang akan dialami oleh KSOP atau pemerintah. Kami setiap kritik mencari, membuat evaluasi dan mencarikan solusi, bukan untuk menyalahkan orang lain. Mungkin dari kami seperti itu.
2: Baik, terima kasih Pak Planning Al Nursa, Kepala Seksi Angkutan Laut dan Usaha Kepelabuhanan KSOP kelas 2 Ternate, dan terima kasih Pak Muhammad Irar dari Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara, dan terima kasih kepada seluruh pendengar yang sudah berpartisipasi pagi hari ini dalam dialog interaktif Ternate pagi ini. Kami akhiri dialog interaktif dengan topik polemik aturan timbangan bagasi Pelabuhan Speedboat Mangga II. Apa solusinya? Kami berharap nanti setelah Ombudsman selesai rapat koordinasi, kita akan kembali mengundang di sini dan kita menyampaikan hasilnya kepada masyarakat. Pak Planning rasanya siap ya?
1: Ya,
2: untuk
1: disiapkan
2: membahas
1: aja Pak.
2: Disiapkan, baik. Terima kasih. Akhirnya pendengar yang bertugas, saya Davi Bawa bersama rekan penyiar Maisara mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dan pendengar, kita langsung mengikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI.
3: Radio Republik Indonesia Pro 1 Ternate segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Warta Berita.
4: Dan segera dimanfaatkan masyarakat terdampak gempa. Anda juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri KKP dan Pemerintah Pusat atas dukungan dalam pengiriman bantuan kemanusiaan dari Provinsi Sulawesi Tenggara.
5: Saat ini sedang dilakukan pemuatan yang tadi sudah dijelaskan sama Pak Menteri, yaitu ada sekitar 50 ton. Kita berharap bahwa dalam waktu 2-3 hari barang ini sudah sampai ke NTT dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kita yang sedang mendapat mengalami gempa di NTT.
4: Kementerian KKP menyebut 9 kapal disiagakan untuk mendukung pengiriman bantuan. Meski pada tahap awal satu kapal digunakan mengangkut logistik yang telah terkumpul. Perjalanan melalui jalur laut diperkirakan membutuhkan waktu 2-3 hari karena kondisi cuaca. Selain bantuan logistik, KKP juga melakukan identifikasi terhadap masyarakat sektor kelautan dan perikanan yang terdampak untuk menentukan kebutuhan bantuan lanjutan. Dari Kendari, Ferry Musafir, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
6: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Monas berlangsung meriah. Sekaligus membawa pesan solidaritas untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Kita akan hadirkan informasi berikut ini dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zarotin Aljana.
7: Laporan khusus. Bahwa ini sudah disiapkan lama, tetapi kan juga ada suasana seperti ini, tentu juga ada situasi batin yang juga kita juga harus sesuaikan begitu.
8: Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung secara meriah melalui perhelatan Malam Merdeka. Acara yang digelar dari kawasan Monas hingga Bundaran HI ini juga menjadi panggung solidaritas bagi korban gempa Nusa Tenggara Timur. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, semangat kemerdekaan tahun ini harus diisi dengan kepedulian dan persatuan. Rifki menyebut Kementerian Ekonomi Kreatif mendapatkan mandat untuk menangani rangkaian Malam Merdeka yang menghadirkan 5 agenda utama. Acara tersebut memadukan teknologi baru, ribuan talenta kreatif dari berbagai daerah, serta kisah perjalanan Indonesia lintas waktu. Namun, pemerintah menunda agenda pesta kembang api sebagai bentuk penghormatan terhadap situasi masyarakat terdampak gempa NTT. Sebagai gantinya, pesan simpati bertajuk Pray for NTT ditampilkan melalui video mapping di Monas dan ribuan drone. Pemerintah juga menginisiasi penggalangan dana lintas kementerian untuk disalurkan kepada masyarakat terdampak gempa di NTT.
7: Bahwa ini sudah disiapkan lama, tetapi kan juga ada suasana seperti ini, tentu juga ada situasi batin yang juga kita juga harus sesuaikan begitu. Jadi beberapa upaya memang ada satulah agenda yang kita tunda dulu, kembang api, fireworks. Karena itu kan terlalu bagaimana begitu, yang tadinya mestinya di atas gedung Wisma Nusantara itu kita tunda. Yang kedua nanti juga di video mapping di Monas maupun drone juga ada tampilan Pray for NTT semacam itu juga bagian untuk menyampaikan situasi batin kita.
8: Sementara itu, Deputi 1 Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi Badan Komunikasi Pemerintah RI, Fatpah Depi mengatakan masyarakat harus tetap menjaga optimisme. Fat menilai perayaan kemerdekaan harus menjadi momentum memperkuat persatuan sekaligus membantu masyarakat yang sedang menghadapi bencana.
9: Tentu di apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di NTT adalah hal yang tidak mudah, penuh dengan kecemasan, ketidakpastian. Menghadapi bencana seperti itu tentu bukan sesuatu yang mudah, tapi bangsa Indonesia adalah bangsa yang tangguh, punya resiliensi yang luar biasa, dan saya kira pesan yang ingin disampaikan dari rangkaian kegiatan peringatan kemerdekaan ini adalah resiliensi, dan terakhir adalah pesan kebanggaan kita sebagai bangsa. Kita juga memberikan ekspresi ini, pesan ini bukan hanya kepada masyarakat Indonesia di seluruh wilayah, tapi juga kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat, negara yang memiliki pride-nya sendiri dan memiliki satu hal yang besar yang layak dibangun.
8: Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Iren Umar menambahkan, kawasan Monas juga menghadirkan instalasi interaktif bagi masyarakat. Instalasi tersebut mengangkat tema Aku dan Indonesia, Harapan untuk Indonesia, serta Bangga Jadi Indonesia. Iren mengatakan instalasi interaktif tersebut telah mencatat lebih dari 3.000 interaksi setelah upacara kemerdekaan. Selain itu, pemerintah mendorong penggunaan produk lokal dalam rangkaian Karnaval Malam Merdeka. Iren juga menyebut sejumlah kekayaan intelektual lokal turut ditampilkan untuk memperkenalkan karya kreatif Indonesia kepada masyarakat.
10: Kita seperti tahun lalu, seperti yang tadi Bang Menteri sampaikan juga, ini tahun kedua Ekraf ditugaskan bersama dengan Kementerian UMKM dan Kementerian Pariwisata di bawah Setnek, di mana tahun ini juga di Karnaval kita mewajibkan untuk menghimbau ya, untuk semuanya menggunakan produk lokal dari atas sampai bawah. Jadi nanti media diharapkan sepatunya juga lokal ya. Yuk mari kita bukan hanya mengatakan bangga buatan lokal, tapi juga dalam hari kemerdekaan ini kita juga menggunakan produk-produk lokal.
8: Malam Merdeka tetap menghadirkan pertunjukan visual berbasis teknologi meski tanpa pesta kembang api. Kegiatan tersebut melibatkan lebih dari 3.000 talenta dari berbagai subsektor ekonomi kreatif di Indonesia. Perayaan turut disaksikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, beserta jajaran pejabat negara dan masyarakat umum. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kemeriahan acara dan pesta solidaritas di momen Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang berlangsung tadi malam.
11: Saya rasa perayaan tahun ini memiliki makna yang berbeda ya, karena ada saudara kita di NTT yang beberapa waktu lalu juga terkena gempa. Jadi saya mengapresiasi pesan solidaritas yang disampaikan oleh pemerintah. Semoga masyarakat di NTT segera mendapatkan bantuan dan bisa bangkit kembali.
12: Acaranya bagus ya, karena tidak hanya menghadirkan hiburan, tapi juga ngajak masyarakat untuk peduli gitu kepada korban gempa di NTT. Dan saya juga berharap bantuan yang dikumpulkan bisa segera sampai ya ke masyarakat yang membutuhkan di sana. Dan semoga ke depan kita semakin kompak dan saling membantu satu sama lain.
13: Saya berharap semoga Indonesia semakin maju, masyarakatnya semakin sejahtera, terus pemerintahnya juga semoga terus memberikan perhatian kepada masyarakat di daerah, terutama buat saudara-saudara kita yang sedang terkena bencana.
6: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik solidaritas kemanusiaan nyata di Malam Merdeka. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini membawa pesan moral yang jauh lebih dalam dibanding tahun-tahun sebelumnya. Di tengah gegap gempita perayaan kemerdekaan, saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur tengah berjuang memulihkan diri dari hantaman bencana gempa bumi. Realitas ini menegaskan bahwa kemerdekaan sejati bukan sekadar kebebasan dari penjajahan, melainkan ujian nyata atas solidaritas kebangsaan kita. Duka di NTT tidak boleh dipandang sebelah mata atau sekadar menjadi catatan kaki di tengah perayaan nasional. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah bergerak cepat menginstruksikan mitigasi dan penyaluran bantuan. Langkah cepat negara ini adalah wujud kehadiran konstitusi untuk melindungi setiap warga negara. Namun, respons birokrasi saja tidak cukup. Ia harus disusul oleh gerakan kolektif seluruh elemen bangsa. Perayaan Malam Merdeka dan berbagai panggung kebudayaan yang ada tidak boleh menjadi menara gading yang abai terhadap penderitaan sesama. Panggung seni, malam tasakuran, dan tradisi perayaan kemerdekaan wajib bertransformasi menjadi ruang konsolidasi empati. Kegembiraan merayakan 81 tahun Indonesia Merdeka harus disandingkan secara paralel dengan aksi nyata penggalangan dana, doa bersama, dan penyaluran uluran tangan bagi korban gempa NTT. Tema besar HUT ke-81 RI, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, menemukan ujian terbesarnya di sini. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti memastikan bahwa mereka yang sedang tertimpa musibah tidak merasa ditinggalkan dalam kesendirian. Empati publik harus diterjemahkan secara konkret, bukan sekadar basa-basi simpati di ruang digital. Bergembira atas nikmat kemerdekaan sangatlah sah, tetapi merayakannya dengan kepekaan nurani adalah bentuk penghormatan tertinggi kepada saudara sebangsa yang sedang berduka. Melalui editorial ini, RRI mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk merajut kembali esensi gotong royong yang menjadi DNA bangsa ini. Jadikan momentum kemerdekaan sebagai bahan bakar solidaritas nasional untuk meringankan beban warga NTT agar lekas bangkit kembali. Kemerdekaan kita akan jauh lebih bermakna ketika tangis di ujung timur Nusantara berhasil kita basuh bersama dengan uluran persaudaraan. Dari NTT, kita teguhkan kembali tekad bersama, bergembira dalam kemerdekaan, berduka dalam solidaritas, dan bangkit dalam kebersamaan. Sekian editorial, selamat pagi.
15: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyampaikan bela sungkawa kepada Indonesia atas gempa bumi dahsyat di Nusa Tenggara Timur pada hari Sabtu lalu. Kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan kesiapannya dalam mengirimkan bantuan kemanusiaan ke daerah terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Dari kabar olahraga, Timnas Putri U16 Thailand meraih kemenangan 2-0 atas Yordania di pertandingan grup B Sri Kandi Merdeka Cup 2026 yang berlangsung di Super Soccer Arena Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Kami kutip dari kantor berita Antara Thailand, tampil agresif dan sejak menit di awal hingga membuka keunggulan, termasuk saat pertandingan baru berjalan 4 menit.

0: Dan seperti biasa, kami menghadirkan informasi lalu lintas pagi hari ini yang akan disampaikan dari MTMC Korlantas Polri, Bribda Jessica.
1: Baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Kembali kami informasikan kondisi arus lalu lintas pagi hari ini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dari kawasan pertama, flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Pemirsa, tampak tuh kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dari arah Cawang menuju ke Grogol maupun dari arah sebaliknya dalam kondisi ramai lancar. Dan arus lalu lintas pada kawasan ini didominasi oleh kendaraan roda 4 yang dapat menempuh kecepatan berkisar 40 hingga 60 km per jam. Kepada para pengendara, selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda untuk keselamatan Anda dan pengguna jalan lainnya. Selanjutnya kita beralih ke kawasan kedua, flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi kondusif lancar, baik dari Jalan Raya dan Mogot menuju Jalan Lejen S. Parman, juga dari tol dalam kota Pluit menuju ke arah Tomang dan sebaliknya. Sedangkan untuk arus lalu lintas dari Jalan Lejen S. Parman yang akan menuju ke Jalan Latu Menten juga tampak dalam kondisi relatif ramai mengalir lancar. Selalu patuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya bila Anda berpindah jalur atau melawan arus. Selanjutnya untuk kondisi arus lalu lintas dari Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi ramai lancar terlihat sudah terjadi peningkatan volume arus lalu lintas, namun untuk kondisi arus lalu lintas masih berlangsung dengan normal, yakni dari arah Kertosuro ataupun Klaten menuju ke alternatif Purwodadi dan Gerobokan dan Karanganyar serta Sragen. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan yang ada. Selanjutnya untuk kondisi arus lalu lintas dari Kendal, Jawa Tengah. Pada kawasan ini, kondisi arus lalu lintas tampak ramai mengalir lancar. Perlambatan percepatan juga terjadi menjelang dan pada saat antrian traffic light, namun selepasnya dapat kembali dengan normal, yakni dari arah Jakarta menuju ke Semarang maupun sebaliknya. Kami himbau untuk para pengendara agar tetap berhati-hati dan jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam sudah terjadi 164 kasus laka lantas dengan rincian 6 meninggal dunia, 8 luka berat dan 129 luka ringan. Dari 164 kasus laka lantas tersebut, 79% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu pemirsa, kami mengingatkan mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, kelancaran dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Salam presisi dan kembali ke studio.
0: Terima kasih Bribda Jessica yang menyampaikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Tetap menjadi perhatian Anda yang beraktivitas ataupun yang saat ini sedang berada di jalan.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita pagi ini. Tetap bersama kami di program Indonesia Menyapa Pagi, dan kami masih akan menghadirkan langsung bagaimana pantauan-pantauan terkini dari para reporter Radio Republik Indonesia. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial @rriprogramatika. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari ini.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Terima kasih pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Anda baru saja mengikuti Warta Berita Sentral bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Ternate, kami tim yang bertugas untuk Ternate pagi. Saya Maisara masih menemani Anda pendengar bersama rekan teknik studio Dabung Dani. Untuk Ternate pagi hari ini kami masih akan melanjutkan dengan beragam informasi-informasi terkini dari portal kami KBRN RRI Online. Menemani waktu pagi Anda pendengar ya, di mana waktu beranjak pukul 9 lewat 28 menit waktu Indonesia Timur dengan lagu-lagu hiburan.

0: Iya iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Huh?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang tentunya masih tetap setia mendengarkan kami di 101,8 maupun aplikasi kami Radio Digital dan stasiun relay kami. Pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti beragam informasi terkini ya, di mana kita ke perwakilan. Ini ada beberapa 4 wakil Indonesia ya yang lolos ke babak kedua ini di BWF gitu pendengar. Dan untuk informasi yang kami hadirkan, kita ke informasi olahraga terlebih dahulu ya pendengar. Nah, ada juga di mana Paris Saint-Germain juga harus menelan kekalahan tipis. Lens juara Piala Super Prancis. Dan pendengar, kita tentunya menghadirkan beragam informasi-informasi olahraga, di mana juga Jai Irjes dan Sassuolo ini kemarin juga ya mengucapkan dirgahayu Indonesia ke 81 melalui media sosial mereka. Dan pendengar, untuk informasi terkini ya, di mana kejuaraan dunia BWF 202 maksud kami, di mana Putri Kusuma Wardani melangkah ke babak kedua kejuaraan dunia BWF, dan Alwi Farhan juga ya melangkah ke babak kedua kejuaraan dunia BWF 2026. Jadi sebanyak 4 wakil Indonesia berhasil lolos ke babak kedua kejuaraan dunia badminton 2026 usai tampil impresif di hari pertama pada Senin 17 Agustus kemarin. Dan pendengar, untuk 4 wakil tim merah putih yang kompak meraih kemenangan pada babak pertama, meraih kemenangan di Indira Gandhi Stadium di New Delhi, India ya. Putri Kusuma Wardani jadi wakil Indonesia pertama yang memastikan lolos ke babak kedua setelah sukses menundukkan wakil Filipina Mikaela Zoe De Guzman lewat strike game 21-12-21-6. Kemenangan juga diraih Alwi Farhan saat jumpa wakil Korea Yeo Tae-bin. Tunggal putra Indonesia ini juga tampil dominan dan berhasil menang 2 game langsung, yaitu 21-17, 21-12. Hasil positif lainnya diraih juga pasangan ganda putri Isyana Syahira Meida Rinjani. Mereka berhasil mengatasi pasangan Skotlandia Julie dan juga Kiara dengan skor 21-12, 21-18. Untuk tunggal putri Indonesia, Talita Ramadhani Wiryawan menyempurnakan perjuangan tim merah putih dengan mengalahkan wakil Peru Ines Lucia Castillo dengan skor 22-20, 21-7. Dan hasil positif ini tentunya mengantar 4 wakil Indonesia lolos ke babak kedua BWF Awards Championship 2026 atau kejuaraan dunia badminton 2026, di mana 4 wakil merah putih lainnya bakal berjuang di babak pertama kejuaraan dunia badminton 2026 pada Selasa hari ini waktu setempat. Pendengar, kami masih akan kembali dengan beragam informasi-informasi lainnya ya, tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate dengan beberapa lagu hiburan yang tentunya kami hadirkan menemani waktu pagi jelang siang.

Benteng Kalamata dibangun pada tahun 1540 atas prakarsa Antonio Pigafetta yang berfungsi sebagai pertahanan dan ekspansi kekuasaan Portugis di Ternate. Pada awalnya, benteng tersebut dibangun menghadap Pulau Tidore dan Maitara ini dinamai Benteng Santa Lucia. Namanya kemudian diganti oleh Belanda menjadi Benteng Kalamata, diambil dari nama Pangeran Ternate, Kaicil Kalamata, yang merupakan saudara dari Sultan Mandarsa yang memimpin Kesultanan Ternate pada pertengahan abad ke-17. Setelah bangsa Portugis diusir oleh Sultan Babula dari Ternate pada tahun 1575, benteng ini beberapa kali berpindah tangan atau kekuasaannya ke Spanyol, Belanda, lalu kembali ke tangan Portugis. Kesultanan Tidore, Inggris, kembali diambil alih oleh Belanda, kemudian menjadi milik Indonesia.

0: Pendengar, kita flashback di peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka kemarin, di mana Presiden Prabowo Subianto membawa identitas dan nilai budaya Indonesia lewat busana yang beliau kenakan dalam upacara peringatan HUT ke-81 RI. Pengamat mode sekaligus salah satu pendiri Indonesia Fashion Hamburg, Lisa Fitria, menilai penggunaan kain songket dan ronce bunga melati putih pada busana Presiden Prabowo bukan sekedar pilihan estetika. Menurutnya, songket menjadi elemen penting yang memperkuat identitas Nusantara dalam penampilan kenegaraan. Penggunaan songket pada busana Presiden tentunya menjadi elemen penting yang memperkuat identitas Nusantara dalam penampilan kenegaraan. Dalam upacara, Presiden Prabowo mengenakan busana Melayu bernuansa biru tua. Busana tersebut terdiri atas atasan berkerah tegak, celana senada, peci hitam, dan juga kain sampin atau songket bernuansa marun kecoklatan dengan aksen keemasan. Dan kain sampin songket ini menjadi elemen yang memperkuat identitas tradisional dalam penampilan Prabowo. Penggunaan benang emas atau tembaga pada songket ya, ini secara visual memberikan kesan kemuliaan, kehormatan, dan juga kemakmuran. Sementara itu, susunan motif yang repetitif dan teratur dapat merepresentasikan keteraturan, keseimbangan tata krama, serta keterikatan terhadap nilai adat. Jadi secara filosofis, motif geometris pada songket memberikan kesan keteraturan dan keseimbangan. Unsur flora merepresentasikan ya kehidupan, keindahan, dan kemakmuran. Jadi jika terdapat motif pucuk rebung, motif tersebut secara umum dapat dimaknai sebagai pertumbuhan, harapan, dan kemajuan. Penggunaan songket dipadukan dengan atasan berkerah tegak atau baju koko serta peci. Perpaduan ini pendengar menunjukkan pendekatan modern terhadap gaya negarawan khas Indonesia. Jadi Presiden tidak mengenakan pakaian adat secara utuh ya, melainkan mengambil sejumlah elemen wisata Nusantara dan menerjemahkannya ke dalam busana kenegaraan yang lebih modern. Dengan demikian, songket gak hanya berfungsi sebagai ornamen pelengkap busana, kain tersebut juga turut membawa narasi mengenai kemahiran kriya dan identitas budaya Indonesia. Demikian pendengar ya, makna songket dan melati di balik busana Prabowo ya, Presiden Prabowo Subianto saat HUT RI ke-81 kemarin. Pendengar, jelang pukul 10 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk mengikuti lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selamat mendengarkan.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Selamat pagi jelang siang mendengar Prasatu RRI Ternate. Kami ajak Anda untuk mengikuti lintas informasi bersama saya Maisara. Kita ke informasi pertama, informasi daerah. Balai Pengawas Obat dan Makanan atau Balai POM di Sovivi memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI dengan menggelar upacara pengibaran bendera merah putih pada Senin kemarin, tepatnya 17 Agustus. Upacara berlangsung hikmat dengan diikuti seluruh pegawai Balai POM di Sovivi. Ketua Tim Pengujian Balai POM di Sovivi, Adriel Sutrinanda, bertindak sebagai Inspektur Upacara. Rangkaian upacara diawali dengan pengibaran bendera merah putih, kemudian dilanjutkan pembacaan Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta naskah proklamasi. Nuansa kebangsaan semakin terasa dengan keberagaman pakaian daerah yang dikenakan peserta. Keragaman tersebut menjadi simbol persatuan sekaligus mengingat bahwa kemerdekaan merupakan milik seluruh elemen bangsa tanpa membedakan latar belakang. Mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, momentum HUT ke-81 RI dimanfaatkan Balai POM di Sovivi untuk memperkuat komitmen dalam menjalankan tugas perlindungan masyarakat, khususnya melalui pengawasan obat dan makanan. Bagi insan BPOM, semangat tak kemerdekaan tidak berhenti pada upacara seremonial. Nilai kedaulatan diwujudkan melalui integritas dan profesionalisme dalam melaksanakan pengawasan, sementara prinsip keadilan diterapkan melalui pelayanan publik yang berkualitas dan dapat diakses masyarakat. Adapun kontribusi terhadap kemakmuran diwujudkan dengan memastikan obat dan makanan yang beredar memenuhi standar keamanan, mutu, dan juga manfaat. Pengawasan obat dan makanan dipandang sebagai bagian dari pemenuhan hak masyarakat untuk mendapatkan produk yang aman. Maka dari itu masyarakat didorong menjadi konsumen cerdas dengan menerapkan prinsip ecek klik, yakni mengecek kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa sebelum membeli maupun menggunakan produk. Kita beralih ke informasi internasional. Kolombia menghadapi krisis bencana ganda akibat kebakaran hutan dan gempa bumi besar. Puluhan kebakaran hutan aktif menyebar dengan cepat di berbagai wilayah negara tersebut, dilansir dari Anadolu pada Sabtu 15 Agustus 2026. Kondisi tersebut memperrumit upaya pemulihan setelah gempa magnitudo 7,4 melanda pada awal pekan kemarin. Sebanyak 344 munisipalitas kini berada dalam status siaga merah akibat ancaman kebakaran hutan. Jumlah tersebut meningkat 93% hanya dalam satu hari. Lonjakan ancaman kebakaran dipicu suhu panas ekstrim dan kondisi kering. Menurut Institut Hidrologi, Meteorologi, dan Studi Lingkungan Kolombia, puluhan titik kebakaran aktif terutama terkonsentrasi di sejumlah departemen, termasuk Tolima, Cesar, Norte de Santander, Antioquia, Narino, dan Santander. Pemerintah juga mengerahkan petugas pemadam kebakaran untuk menangani kebakaran tersebut. Pasukan militer dan personel darurat juga dikerahkan ke sejumlah lokasi. Pemerintah turut menggunakan dukungan udara untuk mempercepat upaya pemadaman. Kebakaran juga telah menghancurkan vegetasi, lahan pertanian, dan rumah di sejumlah wilayah. Luas area yang terdampak kebakaran telah mencapai lebih dari 11.000 hektar. Demikian lintas informasi, pukul 10 waktu Indonesia Timur.

0: Pendengar, tadi informasi dari Presiden Prabowo ya, yang membawa identitas dan nilai budaya Indonesia lewat busana yang beliau kenakan dalam upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Nah, kita ke Wakil Presiden Indonesia Gibran Rakabuming Raka yang mengenakan pakaian adat Rote dari Nusa Tenggara Timur dalam forum kenegaraan. Pilihan busana dinilai bukan sekadar penampilan, tetapi juga menjadi cara untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia. Pengamat model Lisa Fitria mengatakan pakaian adat yang dikenakan Wakil Presiden Gibran ya dapat menjadi bentuk diplomasi budaya melalui fashion. Busana menampilkan identitas masyarakat Rote sekaligus memperlihatkan kekayaan tradisi Indonesia. Elemen yang paling ikonik yaitu Ti Langga, penutup kepala dari anyaman daun lontar dengan bentuk yang menjulang dan juga melebar, pendengar. Dan Ti Langga merupakan penutup kepala khas masyarakat Rote yang menjadi salah satu elemen paling mudah dikenali dari busana adat tersebut. Bentuknya yang menjulang dan melebar membuat aksesori ini memiliki karakter visual yang kuat. Lebih dari sekedar pelengkap busana, Ti Langga memiliki makna simbolis. Penutup kepala tersebut dikaitkan dengan keperkasaan, kehormatan, kepercayaan diri, serta jiwa kepemimpinan laki-laki dalam masyarakat Rote. Selain Ti Langga, Gibran juga mengenakan kain tenun Rote, di mana kain tradisional ini merepresentasikan keterampilan kriya dan tradisi menenun yang berkembang di NTT Nusa Tenggara Timur. Motif serta tata nilai yang melekat pada kain tenun turut membawa identitas budaya masyarakat Rote. Maka dari itu, kehadiran kain tradisional dalam forum kenegaraan dinilai memiliki makna lebih luas dibandingkan sekedar pilihan busana. Dan Lisa juga menilai penggunaan tenun dalam kesempatan tersebut menunjukkan bahwa kain tradisional memiliki posisi penting sebagai bagian dari identitas budaya sekaligus aset fashion Indonesia. Dan Selvi Gibran juga mengenakan busana daya kenyah. Sementara itu ya, pendengar, istri Gibran, Selvi Gibran Rakabuming, ini tampil mengenakan busana perempuan daya kenyah. Busana ini memiliki karakter visual yang juga kuat melalui penggunaan manik-manik, motif geometris, dan juga dominasi warna merah. Penampilan Selvi ya dilengkapi penutup kepala dengan ornamen bulu yang memperkuat identitas budaya daya kenyah. Pilihan busana adat yang dikenakan Gibran dan Selvi menunjukkan keberagaman budaya Indonesia melalui fashion, pakaian tradisional. Jadi enggak hanya menjadi bagian dari warisan budaya, tetapi juga bisa menjadi medium untuk memperkenalkan identitas berbagai daerah di Indonesia dalam ruang publik dan forum kenegaraan. Melalui pemilihan busana, kekayaan budaya dari NTT dan Kalimantan tentunya turut mendapat ruang untuk dikenal lebih luas. Fashion juga menjadi salah satu cara untuk memperlihatkan bahwa identitas Indonesia dibangun dari beragam tradisi dan juga ekspresi budaya. Itu dia pendengar ya, pakaian adat Rote dari NTT dan juga pakaian adat dari Kalimantan ya, yang digunakan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersama istri yaitu Selvi Rakabuming Raka. Pendengar, tetap bersamai kami di Pro 1 RRI Ternate. Kami masih akan kembali dengan informasi-informasi lainnya di Ternate pagi jelang siang.
1: Anda lagi mendengarkan Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya Rp330.500 ya kak?
1: Ah serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.

Pendengar, kami update perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia hari ini diperkirakan bakal bergerak di zona positif. Indeks harga saham gabungan berpeluang menguat melanjutkan penguatan pada akhir pekan kemarin meskipun masih terjadi aliran keluar modal asing. Informasi yang kami hadirkan dari portal kami KBR NRRI Online, pada Jumat kemarin 14 Agustus IHSG ditutup naik signifikan, yaitu 1,59% ke level 6.401,89. Penguatan IHSG disertai net sell jual bersih saham oleh investor asing sebesar Rp397 miliar. Dan hari ini IHSG berpeluang menguat dan bakal menguji level 6.450 hingga 6.480. Tim analis Pintrako Sekuritas pada hari ini 18 Agustus ya, tepatnya hari Selasa, mengatakan namun pelaku pasar tentunya bakal mewaspadai ketegangan geopolitik seiring berakhirnya kesepakatan gencatan senjata Amerika Serikat Iran pada 17 Agustus 2026. Iran ini sudah menegaskan gak bakal membuka peluang negosiasi baru dengan Amerika Serikat. Begitu pula dengan Amerika Serikat menyatakan tidak bakal melanjutkan gencatan senjata dengan Iran. Presiden Donald Trump malah mengancam bakal melakukan serangan ke negara Oman. Ancaman yang membuat sentimen pasar kembali waspada tentunya bakal berdampak eskalasi serangan Amerika Serikat ke Timur Tengah. Harga minyak mentah ditutup menguat lebih dari 2,5% pada Senin kemarin. Harga emas juga menguat 0,9% karena pelemahan dolar Amerika Serikat dan meredanya ekspektasi kenaikan suku bunga Fed. Namun, para investor terus memantau ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Sementara itu, di dalam negara, pasar masih dipengaruhi sentimen positif setelah penyampaian pidato kenegaraan dan nota keuangan era APBN 2027. Presiden Prabowo dalam pidatonya akhir pekan kemarin menjabarkan pencapaian yang telah diraih selama pemerintahannya. Investasi mencapai Rp1,10 triliun. Pada semester 1 2026 dengan penciptaan lebih dari 1,4 juta pekerjaan. Pertumbuhan ekonomi semester 1 2027 mencapai 5,45% secara tahunan dan ditargetkan tumbuh 6% pada akhir tahun ini. Hal ini berpotensi menjadi faktor positif dan investasi seharusnya ya mendorong terjadinya multiplier efek terhadap konsumsi dan kredit. Sektor-sektor yang sektor mendapat dampak positif yaitu perbankan, konsumsi industri, dan konstruksi. Presiden juga menyebutkan bahwa Indonesia juga telah mencapai swasembada beras, jagung, dan gula. Hal ini tim Pintrako menjadi sentimen positif bagi sektor poultry, perkebunan, pupuk, dan pengolahan makanan. Disebutkan pula oleh Presiden Prabowo, Indonesia nggak lagi mengimpor solar sejak 1 Juli karena 2026 karena didukung oleh biodiesel B50 sehingga diperkirakan menghemat devisa Rp170 triliun per tahun dan mendorong kenaikan permintaan akan CPO di pasar domestik. Dan Presiden Prabowo juga menyatakan jumlah BUMN ditargetkan maksimal 300 pada akhir 2026. Sebanyak lebih dari 750 entitas BUMN bakal ditutup karena dinilai tidak produktif. Restrukturisasi tentunya diestimasikan menghasilkan penghematan overhead sekitar Rp50 triliun per tahun. Dananya bakal dialihkan kepada investasi, industrialisasi, pelayanan, serta kepentingan rakyat. Selain itu juga dividen tahun buku 2006 dari BUMN diproyeksikan Rp200 triliun tanpa tambahan PMN. Selanjutnya, tim Pintrako juga mengatakan pasar menantikan kebijakan suku bunga oleh Bank Indonesia yang bakal diumumkan pada pekan ini, pendengar. Demikian pendengar perkiraan IHSG per hari ini yang diperkirakan menguat ditopang sentimen positif pasar yang kami hadirkan dari laman kami KBR NRRI Online. Tetap bersama kami.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli

Mendingan kita ke BMKG ya, di mana musim kemarau masih melanda sejumlah wilayah Indonesia hingga memicu kekeringan, kebakaran hutan dan juga lahan atau karhutla di sejumlah wilayah. Nah, lantas sampai kapan ya musim kemarau di Indonesia ini bakal berakhir gitu pendengar? Dari Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena Sopaheluwakan ya, yang mengungkap bahwa musim kemarau ini diperkirakan berlangsung hingga Oktober 2026. Jadi pada umumnya musim kemarau tahun 2026 di Indonesia itu bakal berakhir di sekitar pertengahan bulan Oktober. Dalam konferensi pers secara daring juga di Jakarta ya, tentunya ia mengatakan selepas itu sejumlah wilayah secara bertahap nantinya bakal memasuki musim hujan. Musim hujan bakal lebih dulu tiba ya di wilayah Indonesia bagian barat.

Barat. Memasuki November, musim hujan diprediksi bakal mulai merata di beberapa wilayah Indonesia lainnya, termasuk sebagian besar wilayah Pulau Jawa. Ardasin yang juga menjelaskan kondisi ini terlihat dari peta perakiraan iklim yang menunjukkan warna kuning pada Oktober dan November, menandai bahwa kondisi musim hujan bakal mulai tiba. Bulan Oktober dan November ini mulai muncul warna kuning yang menunjukkan bahwa hujan di wilayah Indonesia mulai normal, walaupun dilihat di bulan November itu hujan di Pulau Jawa misalkan masih di bawah normal, tapi hujannya sudah mulai datang dan masuk ke wilayah Jawa. Ardasena juga mengatakan musim hujan tahun ini bersamaan dengan fenomena El Nino, karena fenomena ini diprediksi bertahan hingga awal 2027 dan baru bakal mencapai puncaknya pada Desember 2026. Fenomena ini juga nggak bakal terlalu berpengaruh pada musim hujan, namun dampaknya bakal sangat terasa ketika memasuki puncak musim kemarau. Dan tidak ada satu kejadian El Nino yang selalu sama dengan El Nino tahun sebelumnya, maupun juga gak ada dampak yang selalu sama dengan kejadian El Nino selanjutnya. Jadi tentunya ya, kita berdoa bersama gitu ya, tentunya semoga Allah gitu ya, Tuhan Yang Maha Esa tentunya memberikan kita rezeki hujan gitu ya pendengar. Karena musim kemarau, kalau kita lihat rumput-rumputnya juga kasihan ya, sampai kering gitu pendengar, karena tidak ada asupan air juga. Dan untuk masyarakat wilayah Kota Ternate dan sekitarnya, untuk Maluku Utara pada umumnya ya, agar lebih berhati-hati juga di siang hari apabila mungkin Anda lagi bersih-bersih terus mau membakar di sekitaran pekarangan rumah, mungkin dihentikan atau mungkin bisa jadi lebih berhati-hati juga bakar rumput atau bakar sampah juga. Ini harus selalu diperhatikan sampai apinya itu padam gitu, karena kekeringan ini bakal merangkap juga ke kebakaran hutan dan juga lahan gitu. Jadi lebih berhati-hati juga terhadap kekeringan atau rumput-rumput yang ada di sekitar kita atau pekarangan kita juga. Dan pendengar, tentunya untuk informasi tersebut ya, kami hadirkan kita ke Bank Indonesia yang meluncurkan Kartu Kredit Indonesia sebagai alternatif instrumen pembayaran dengan fasilitas penundaan pembayaran atau deferred payment yang diproses secara domestik. Pada saat yang sama, Bank Indonesia juga mengumumkan perluasan kebijakan MDR kris 0% gitu. Jadi Bank Indonesia meluncurkan Kartu Kredit Indonesia ini bertepatan dengan HUT ke-81 RI pada Senin 17 Agustus kemarin. Pada saat bersamaan juga diumumkan perluasan kebijakan merchant discount rate atau MDR kris 0%. PJS, Pejabat Sementara Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan kalau Bank Indonesia KKI ini atau Kartu Kredit Indonesia merupakan alternatif instrumen pembayaran dengan fasilitas penundaan pembayaran. Kehadiran skema domestik memberikan ruang yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk masuk ke dalam ekosistem digital. Jadi untuk UMKM juga ya, ini lebih diberikan keringanan tersendiri. Dengan KKI ini yang digunakan sebagai sumber dana transaksi dengan cara bayar menggunakan QRIS, baik itu secara pindai atau scan maupun tap. Saat ini juga sudah ada 8 penyelenggara jasa pembayaran yang telah menerbitkan KKI, yaitu BCA, Mandiri, BNI, BRI, Kimniaga, Permata, dan juga Mega. Dan Kartu Kredit Indonesia ini juga pendengar diterbitkan oleh BSI yang mengembangkan pembiayaan syariah. Kedepan bakal terus dikembangkan dari sisi fitur maupun layanan. Sementara itu perluasan kebijakan MDR QRIS 0% mulai berlaku efektif pada 1 Oktober 2026 mendatang. Tetap bersama kami pendengar tentunya pukul 10 ya, waktu sudah beranjak di pukul 10 lewat 58 menit waktu Indonesia Timur. Kami tim yang bertugas untuk Ternate pagi dari pukul 5 subuh jelang pukul 11 pamit undur diri. Saya Maya Sarah bersama rekan saya studio Bung Dani pamit undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Semoga bermanfaat tentunya apa yang sudah kami sampaikan ya, dan terhibur dengan lagu-lagu yang sudah kami hadirkan. Untuk Ternate siang lanjutan, Anda akan ditemani oleh rekan Titi Kirana di Ternate siang hingga sore nanti. Tetap bersama kami pendengar, selamat beraktivitas tentunya buat Anda ya. Jangan lupa juga air putihnya di
kemarau yang seperti ini ya, buat Anda yang tentunya beraktivitas di luar rumah juga, asupan air putih ini selalu harus kita jaga. Baik, sampai jumpa pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
2: Benar juga ya. Ngeri.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate-Ternate Siang untuk hari ini, Selasa 18 Agustus 2026. Pendengar, cuaca di kota Ternate siang hari ini cukup panas ya, dan pun mungkin di daerah atau sekitar Anda juga sama halnya, cuaca masih panas pendengar ya. Sambil menemani waktu aktivitas Anda, pendengar menantikan waktu istirahat ya, kami temani Anda dengan beragam lagu-lagu pop Indonesia, mancanegara, dan juga informasi atau berita-berita dari portal resmi kami, rri.co.id. Berita nasional daerah Maluku Utara akan kami coba share untuk menemani waktu siang Anda kali ini pendengar ya. Kita spill terlebih dahulu informasi dari portal rri.co.id pendengar ya. Ada kabar, hey, mana tadi ya? Ada kabar kalau dari Maluku Utara pendengar. Kalaupun pagi tadi Anda sudah mendapatkan informasi dari Maluku Utara bersama dengan rekan-rekan di Ternate pagi, ada Mbak Echa yang tertinggal informasinya, akan kami kembali hadirkan, kembali informasikan untuk Anda pendengar ya di Ternate siang hari ini, Selasa 18 Agustus 2026 ya. Oke, yang pasti belum terlambat dong untuk mengucapkan selamat hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 di 2026 ini. Kita berharap akan ada hal-hal yang baik ya, yang selalu kita dapatkan di negara kita Republik Indonesia mendengar. Nah, kita spill terlebih dahulu informasi atau berita dari portal RRI.co.id, di mana ekstrakurikuler hijau di sekolah ini membentuk generasi yang peduli lingkungan. Selain itu pendengar, dua kali bertugas paskibraka Tidore sukses mengibarkan hingga menurunkan bendera merah putih. Jadi hanya ada satu tim ya, tim pengibar dan tim penurunan pendengar ya. Biasanya kan ada dua ya, tim pengibar sendiri, penurunan sendiri, tapi memang seperti yang kita tahu ada efisiensi anggaran dan yang lainnya, sehingga ya dimanfaatkanlah adik-adik kita, putra-putri kita, paskibraka bermain dua kali di pengibaran dan juga penurunan pendengar ya. Itu yang terjadi di Tidore Kepulauan. Mungkin juga terjadi di daerah-daerah lainnya, nanti kita coba cek ya informasinya seperti apa. Kalau ternyata ada sebagian ya pendengar ya. Nah, adapun kabar lainnya yakni sakit pada saat mendaki Gunung Gamalama, ada seorang pendaki wanita dievakuasi oleh tim SAR gabungan ya. Selain itu juga ada kabar lainnya, Gubernur Maluku Utara Ibu Shirley Juanda dan didampingi ya. Gini, didampingi Gubernur Maluku Utara mendengar Kapolda mengungkapkan 16 senjata api ilegal. Selain itu juga guru sepuh yang mengabdi di ujung Pasifik, ada Ibu Agustina Rumte. Wah, ini salut ya sama beliau pendengar ya. Selain itu kabar lainnya yakni Balai POM Sofivi meneguhkan komitmen untuk melindungi masyarakat di hari ulang tahun yang ke-81 Republik Indonesia. Itu kabar-kabar daerah pendengar yang terhimpun oleh teman-teman reporter kami di Maluku Utara. Nah, kalau untuk kabar nasional lebih banyak lagi di sini ya, banyak banget kalau untuk kabar nasional ya. Dan nanti juga kita akan update kembali berita-berita nasional dalam penyampaian Warta Sentral bersama dengan program 3. Oh, nanti ini ya, nanti update dunia olahraga dalam dinamika olahraga jam 1 siang pendengar ya. Yuk, dari kabar nasional pendengar, di mana Kemenekraf memecahkan rekor dunia GWR lewat 306 pegawai berwastra tenun Nusantara. Apa ini maksudnya, paham? Nanti kita kabarkan untuk Anda ya. GWR itu apa gitu, nanti kita cek ya. Selain itu pendengar, dari dunia sepak bola dikabarkan kalau Bali United tidak gentar, Persib bakal mendapatkan perlawanan yang sengit. Jadi Bali versus Persib itu ceritanya, nanti kita kabarkan untuk Anda. Selain itu juga ada
terjadi kebakaran di belakang pabrik di Purwakarta, pendengar ya. Dan ada sebanyak 16 damkar, mobil damkar yang dikerahkan. Wih, banyak. Separah apakah nanti kita coba cek kronologinya seperti apa. Ini kabar-kabar nasional untuk Anda. Pun kabar mancanegara juga ada, tapi tetap setia bersama kami dulu dan kita kabarkan untuk Anda satu persatu di Ternate Siang, Selasa 18 Agustus 2026.

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih kamu tuh, jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Anda lagi mendengarkan Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Pro1 RRI Terbaru, kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

Kami masih menemani Anda mendengar di Ternate siang untuk saat ini. Masih terik cuaca di kota Ternate siang ini di 18 Agustus 2026. Dan untuk Anda, utamanya umat muslimin dan muslimah ya, hari ini kumandang azan zuhur pada pukul 12 lebih 38 menit waktu Indonesia Timur. Menantikan kumandang azan zuhur, mendengar beberapa lagu religi akan kami hadirkan untuk Anda. Tetap bersama kami di 101,8 FM, program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

0: Pendengar utama yang tukang umat muslimin dan muslimah, saya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
1: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
0: Mereka menjawab,
2: "Kami melihat simbol asapmu.

0: Sesaat lagi Anda ikuti Warta Berita Olahraga dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Timnas Putri U16 Indonesia kalah 0-2 dari Singapura di turnamen Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Deportivo La Coruña imbangi LC 1-1 di laga pertama La Liga musim 2026-2027. Tim Hapkido Indonesia raih 12 medali di Asian Hapkido Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 18 Agustus 2026 bersama saya, Rudi Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Deportivo La Coruña ditahan LC 1-1 di laga pertama La Liga musim 2026-2027 dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Laga perdana La Liga musim 2026-2027 antara Deportivo La Coruña dan LC berakhir imbang satu sama di Stadion Avanca Riazor dini hari tadi. Deportivo unggul lebih dulu di menit ke-21. Pierre-Emerick Aubameyang mencetak gol pembuka untuk tuan rumah. Namun LC menyamakan kedudukan di babak kedua melalui Brak Aguado pada menit ke-76. LC lebih mendominasi penguasaan bola hingga 62%, sementara Deportivo mengandalkan serangan balik di hadapan pendukung sendiri. Usai laga, pelatih Deportivo Simon Navarro akui kecewa dengan hasil tersebut.
2: Ya tentu saja, saya tidak menyukainya untuk mendapatkan 3 poin di laga pertama ini di kandang kami. Tapi ya sudahlah, ini akan sangat penting. Jadi ini sangat bagus hari ini, kami harus melanjutkannya.
1: Sementara itu pelatih LC Martin Anselmi tetap apresiasi kinerja timnya yang mampu bersaing di laga ini.
2: Tidak apa-apa, menurut saya ini sangat bagus, pertandingan untuk LC. Saya pikir begitu, kami mencari untuk bersaing dan mencoba untuk menjadi selalu hadir dalam permainan. Dan saya pikir kita telah melakukan pertandingan yang cukup lengkap di mana kami pernah mengalami situasi-situasi tertentu. Perasaan yang saya dapatkan dari laga itu adalah bahwa LC berkompetisi.
3: Pero la sensación que me deja el partido es que Elche compitió y que fue superior.
1: Atas hasil ini, Deportivo La Coruña berada di posisi 6 di klasemen sementara. Elche di urutan ke-7 klasemen dengan sama-sama mengantongi 1 poin. Sedangkan RC di Espanyol memimpin klasemen sementara La Liga musim 2026-2027. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. But it's quite clear that they've got a gem of a player.

0: Dari Spanyol kita ke Italia, Cremonese mengalahkan Sampdoria 2-0 dalam laga putaran pertama Coppa Italia musim 2026-2027 di Stadion Druso Bolzano. David Stuker membuka keunggulan pada menit 22 setelah tinjauan VAR. Sementara Tommaso Berti menggandakan skor di injury time yaitu menit 90+2. Dan Sampdoria gagal memanfaatkan penalti Salvatore Esposito pada menit ke-77. Pelatih Sampdoria Corradi mengakui pertandingan sangat ketat dengan banyak bentrokan fisik dan menyesali hasil ini meskipun timnya memulai dengan baik.
1: Pertandingan itu sangat ketat, sungguh. Bahkan terjadi beberapa bentrokan fisik dan menurut saya kita memulai dengan sangat baik. Tapi saya sangat menyesal dari hasil ini, tapi menurut saya kami telah melakukan pertunjukan dan itu perlu. Kita harus melihat hal-hal baik dalam permainan.
0: Cremonese selanjutnya melaju ke babak berikutnya menghadapi Parma dan kemenangan ini menjadi modal positif bagi Cremonese di awal musim.

0: Kita beralih ke arena net. Elena Rybakina melaju ke babak 16 besar turnamen tenis Cincinnati. Maksud kami Cincinnati Open 2026 usai mengalahkan Magdalena Freck di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Dan berikut Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Elena Rybakina melanjutkan tren positifnya dengan mengamankan tempat di babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Unggulan kedua itu mengalahkan Magdalena Freh 6-4-7-6 di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Pertandingan putaran ketiga itu berlangsung selama 2 jam dan sempat terhenti 2 kali akibat hujan. Rybakina juga sempat tertinggal 2 kali dari lawannya itu, namun berhasil membalikkan keadaan untuk mengamankan kemenangan. Usai laga, tenis Kazakhstan itu mengaku sempat kesulitan untuk menjaga ritme permainannya setelah laga sempat terhenti pada kedudukan penting.
2: Yeah, it was very difficult. Also, we were stopping on.
1: Ya, pertandingan ini sangat sulit. Kami juga sempat terhenti saat skor sedang penting. Dan setiap kali kembali bermain, kami harus langsung tampil dengan baik. Saya sebenarnya tidak terlalu bagus dalam situasi seperti ini. Jadi saya berusaha untuk tetap aktif dengan cara apapun, bahkan saat kami masih menunggu. Saya sangat senang karena pada akhirnya saya bisa menang 2 set langsung.
2: And then it was straight set win.
1: Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Iga Swiatek juga berhasil mengamankan tiket babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Unggulan ketujuh asal Polandia itu bangkit setelah kehilangan set pertama dari Maria Sakkari sebelum mengamankan kemenangan dengan skor 4-6, 6-1, 6-1. Kemenangan tersebut menjadi yang ke-8 secara beruntun bagi Swiatek setelah menjuarai Toronto pekan lalu. Usai pertandingan, Swiatek mengaku ia memulai laga dengan kurang baik meski akhirnya senang dapat meraih kemenangan.
3: Honestly, I felt like I was playing quite good.
1: Sejujurnya, saya merasa bermain cukup baik pada set pertama. Saya hanya kurang presisi, terlalu sering mengarahkan bola kepada Maria, dan dia memanfaatkan peluang tersebut. Saya merasa dia bermain lebih cepat daripada saya, atau mungkin lebih dalam. Jadi saya benar-benar ingin mulai menekannya agar dia tidak punya terlalu banyak kesempatan untuk menekan saya. Saya senang karena pada set kedua cara itu mulai berhasil dan saya bermain sedikit lebih baik.
3: I played a bit better.
1: Rybakina akan menghadapi Diana Schneider, sedangkan Swiatek akan bertemu Dianne Perry di babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Keduanya berpeluang melanjutkan tren positif mereka dan melangkah lebih jauh di turnamen WTA 1000 tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke informasi olahraga tanah air. Timnas Putri U16 Indonesia kalah 0-2 dari Singapura dalam laga Grup B Sri Kandi Merdeka Cup 2026 di Kudus, Jawa Tengah. Tuan rumah mendominasi penguasaan bola, namun kesulitan menembus pertahanan solid Singapura. Gol Dian Aprilia Kari di menit ke-34 dianulir VAR karena offside. Sementara Singapura memecah kebuntuan melalui Nur Khalisa Ashiha di menit ke-56 dan menggandakan keunggulan melalui Tan Soleng Amelia di menit 90+4. Pelatih Takumi Taniguchi melakukan rotasi pemain untuk menambah daya gedor, namun skor 0-2 bertahan dan hasil ini membuat Singapura mengoleksi 3 poin, sementara Indonesia 0 poin dari 2 laga Grup B. Indonesia terus berusaha mencari gol penyeimbang, namun malah kebobolan di akhir pertandingan dan kekalahan ini menjadi evaluasi bagi Timnas Putri U16 untuk pertandingan selanjutnya.

0: Chef de Mission bersama dengan Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka perayaan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dan mengingatkan masyarakat akan perjuangan para atlet menuju Asian Games September mendatang. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Negara, ya, empat. Kalau nambah, alhamdulillah, gitu dong. Ya.
2: Chef de Mission atau CDM Indonesia untuk Aichi Nagoya Asian Games 2026 Todotua Pasaribu bersama Komite Olimpiade Indonesia atau KOI membuka booth di Monas dalam rangka merayakan 17 Agustus hari ulang tahun Indonesia yang ke-81 sekaligus mengingatkan para masyarakat tentang perjuangan panjang atlet untuk dapat meraih prestasi. Booth dihadiri langsung oleh CDM Todotua Pasaribu, Sekjen KOI Wijaya Nuradi, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir, Wamenpora Taufik Hidayat beserta jajarannya. Dalam kesempatan itu, Menpora Erick Thohir menyampaikan bahwa perjuangan atlet dalam mengharumkan nama bangsa berawal dari titik yang sulit. Menpora berharap keberadaan booth ini bisa menjadi pengingat bagi masyarakat akan perjuangan tersebut.
1: Kita harus apresiasi karena keberanian itu salah satu dilihat bagaimana ketika para atlet kita mengibarkan bendera merah putih di luar. Ada SEA Games, ASEAN Games, Olimpiade. Dan khususnya hari ini memang terima kasih kepada Pak Chief de Mission, ya Pak Todo yang juga aktif di Menteri Investasi, Kementerian Investasi. Nah, kita ada membuka booth untuk juga mengingatkan ke masyarakat bahwa perjuangan para atlet ini tidak mudah. Mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan juga bagaimana kehidupan keseharian mereka untuk mengibarkan merah putih. Dan mudah-mudahan nanti dengan dukungan semua yang hadir di sini, atlet kita tambah semangat untuk bisa dapat emas sebanyak-banyaknya. Gitu.
2: Sementara itu, CDM Indonesia Todotua Pasaribu mengatakan bahwa timnya terus berkoordinasi dengan tim di Nagoya guna memastikan kesiapan para atlet tampil di multi-event terbesar di Asia nanti terpenuhi.
3: Ya, kita terus koordinasi, tetapi intinya untuk organisasi ini kita sudah koordinasi juga dengan panitia dari Nagoya, ya, dan kita juga sudah koordinasi dengan masing-masing cabur, sudah ada keluar juga list atlet yang akan berangkat dan tim ofisialnya. Sejauh ini sih sudah baik.
2: Booth turut dihadiri atlet sepak bola Indonesia Ivar Jenner dan atlet voli putri Indonesia Yola Yuliana yang hadir datang untuk mencoba permainan yang tersedia di booth. Booth ini dilengkapi dengan permainan bola basket dan bulu tangkis untuk menghibur masyarakat yang hadir langsung ke Monas. Masyarakat juga diberi kesempatan untuk berfoto bersama para atlet Menpora Erick Thohir dan Wamenpora Taufik Hidayat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Yeah.

Pada hari pertama WWF World Championship 2026 di New Delhi, India, empat wakil Indonesia sukses meraih kemenangan dan melaju ke babak kedua. Putri Kusuma Wardani mengalahkan Mikaela Joy de Guzman dari Filipina 21-12, 21-6. Alwi Farhan menang atas Yo Taibin dari Korea Selatan dengan skor 21-17, 21-12. Sementara Isyana Syahira Meida dan Rinjani Quinara menang atas Julie McPherson dan Ciara Torrens dari Skotlandia dengan skor 21-12, 21-18. Talita Ramadhani Wiryawan mengalahkan Ines Lucia Castillo dari Peru dengan 22-20, 21-7. Dan hari ini, empat wakil Indonesia lainnya akan bertanding. Mereka akan berusaha mempertahankan momentum positif dan melangkah lebih jauh di kejuaraan dunia yang berlangsung di India.

0: Kita beralih ke arena futsal. Ketua Federasi Futsal Indonesia Michael Victor Sianipar siap bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Swiss pada akhir Agustus untuk memaparkan kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. Didukung PSSI, Indonesia memiliki modal kesuksesan Piala Asia Futsal 2026 dan antusiasme supporter di Indonesia Arena. Namun harus bersaing dengan Spanyol, Perancis, Maroko, dan Kuwait.
1: Soal futsal, Asia itu sangat potensial dan sedang berkembang pesat. Jadi kalau dibilang, oh kan terakhir piala dunianya di Asia, di Uzbekistan. Masa Asia lagi? Ya ada benarnya, tapi kalau kami diberi kesempatan untuk paparan depan Gianni, saya akan sampaikan kalau ada kesempatan gitu ya. Mr. Gianni, gitu. Tolonglah. Kalau sepak bola kan Eropa-Eropa ini udah banyak lah kesempatan. Asia kasihlah kami futsal, gak apa-apa kita beberapa kali berturut-turut, tapi biarlah futsal itu menjadi olahraganya Asia. Jadi moga-moga itu dipertimbangkan. Kalau yang beredar kan saingan kita Spanyol, Maroko. Ya kalau saya boleh ngomong ya saya akan bilang Spanyol sama Maroko kan tuan rumah Piala Dunia sepak bola berikutnya. Ya udahlah futsalnya kasih dong ke kita gitu. Masa Spanyol tuan rumah Piala Dunia sepak bola sama futsal dua-duanya. Ya Indonesia kita tuan rumah Piala Dunia sepak bola kan saya nggak tahu kapan bisa terwujud. Futsal dulu lah dikasih ke kita gitu kan. Ya itu kalau ada kesempatan kita paparan langsung sama Mr. Gianni gitu.
0: Timnas Futsal Indonesia saat ini sedang menggelar TC di Spanyol dengan uji coba melawan klub elit Eropa, Palma Futsal, kemudian Noia Futsal pada 11 hingga 24 Agustus, serta akan melawan Brasil dalam FIFA Matchday. Dan persiapan ini bertujuan agar Indonesia tidak hanya siap sebagai tuan rumah, tetapi juga mampu bersaing di level dunia.

Tim Hapkido Indonesia meraih 12 medali, 6 emas, 4 perak, dan 2 perunggu dari Asian Hapkido Championship 2026 di Hong Kong. Ketua KONI Marcian Norman menyebutkan ini sebagai kado HUT RI dan kejuaraan diikuti berbagai negara Asia, dan Indonesia juga mengirimkan wasit internasional. Indonesia bersaing di dua kategori, yaitu Grup A anggota WHMAF dan Grup B Open Tournament. Hasil ini menjadi motivasi bagi pengembangan Hapkido di Indonesia dengan harapan prestasi serupa dapat dipertahankan pada kejuaraan internasional mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari olahraga Hapkido tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Halo, saya Sigit Ardian, atlet bola voli Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Republik Indonesia. Selamat ulang tahun yang ke-81, semoga Indonesia semakin maju.
1: Di bulan Agustus ini merupakan momen untuk meneguhkan semangat kebangsaan. Kami mengajak seluruh masyarakat mengibarkan bendera merah putih serentak mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026 di rumah, kantor, sekolah, tempat usaha, dan lingkungan masing-masing sebagai wujud penghormatan kepada para pahlawan serta simbol persatuan dan cinta kepada Indonesia.

0: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Bayangkan, lebih dari 3 abad dijajah, 350 tahun bangsa ini hidup dalam bayang-bayang penderitaan. Rakyat dipaksa bekerja, dirampas haknya, diperlakukan sewenang-wenang. Darah para pahlawan tertumpah, bukan sekali dua kali, tapi ribuan kali. Demi satu kata, merdeka. Dari perlawanan lokal seperti Diponegoro hingga Patimura, hingga gerakan nasional seperti Budi Utomo dan Soekarno-Hatta, semua bersatu melawan penjajah yang tak kunjung usai. Mereka disiksa, dibuang, bahkan dibunuh, tapi tak pernah mundur. Kemerdekaan Indonesia bukan hadiah, tapi hasil dari air mata dan darah, dan nyawa yang dikorbankan. 17 Agustus 1945 adalah puncak perjuangan panjang yang tak boleh kita lupakan, apalagi kita sia-siakan.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Rudi Zain, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Pendengar siang hingga sore nanti, kami telah memiliki sejumlah topik menarik yang akan kami bahas dan juga telah kami persiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper, Siva Fozia, akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore hari nanti. Siva Fozia, silakan.
2: Terima kasih, Rudi. Benar saja, Indonesia menyapa siang telah menyiapkan sejumlah topik-topik menarik yang telah dipersiapkan untuk dihadirkan di ruang dengar Anda. Hari ini Selasa 18 Agustus 2026, diantaranya kami akan menghadirkan topik mengenai update pemulihan dan penanganan pasca gempa di Nusa Tenggara Timur. Upaya percepatan pemulihan wilayah terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur ini mencatatkan hasil positif. Infrastruktur vital, terutama jaringan kelistrikan dan telekomunikasi, dilaporkan telah kembali berfungsi secara optimal bagi masyarakat. Berdasarkan data penanganan darurat hingga awal pekan ini, pemulihan pasokan energi listrik menunjukkan angka yang mendekati sempurna. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menjelaskan bahwa proses rehabilitasi yang dikerjakan secara kolaboratif di lapangan telah membuahkan hasil yang nyata. Lantas, bagaimana perkembangan terbaru proses pemulihan dan penanganan pasca gempa di NTT? Nanti akan kami perbincangkan selengkapnya di Indonesia Menyapa Siang bersama dengan narasumber terkait. Kemudian kami juga hadirkan topik mengenai HUT RI ke-81 sebagai momentum refleksi perjalanan bangsa dan solidaritas di tengah bencana. Peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia pada tahun ini berlangsung di tengah suasana duka yang menyelimuti sejumlah wilayah di Flores, Nusa Tenggara Timur. Setelah gempa bumi melanda kawasan tersebut, di tengah berbagai tantangan termasuk bencana yang terjadi di sejumlah daerah ini, kemerdekaan bukan sekedar perayaan, tapi juga tentang kepedulian dan solidaritas antar sesama. Semangat membantu dan bangkit bersama menjadi bagian penting dari cara bangsa Indonesia memaknai kemerdekaan. Bagaimana seharusnya peringatan HUT ke-81 RI ini dimaknai sebagai momentum untuk memperkuat solidaritas dan kepedulian khususnya bagi masyarakat yang sedang menghadapi bencana. Nanti juga akan kami perbincangkan selengkapnya bersama narasumber yang telah kami persiapkan. Kemudian ada juga topik mengenai dua pelajar SMP Negeri 1 Turi yang berhasil menciptakan inovasi alat pendeteksi kualitas makanan untuk program MBG, di mana dua siswa SMP Negeri 1 Turi Kabupaten Sleman ini membuat inovasi yang cukup unik, yakni alat yang mampu mengidentifikasi kesegaran makanan dalam waktu hanya 5 detik. Alat ini sengaja dibuat untuk menghindari keracunan program MBG atau makan bergizi gratis. Dua siswa tersebut yaitu Pradipta Widi Nugroho dan Abian Syahlevi, dua siswa kelas 9B yang tergabung dalam Ekstrakurikuler Karya Ilmiah Remaja atau KIR. Ide ini muncul karena mereka merasa prihatin akan banyaknya berita keracunan MBG. Nanti juga akan kami perbincangkan sejauh mana inovasi dari dua pelajar SMP Negeri 1 Turi ini dapat membantu memastikan kualitas dan keamanan makanan dalam program MBG serta bagaimana peluang pengembangan ke depannya. Nanti akan kami perbincangkan juga bersama dengan narasumber terkait. Kemudian pendengar, kami hadirkan juga ke ruang dengar Anda pantauan IHSG dan kabar bursa hari ini serta beragam peristiwa aktual lainnya. Pasti Pastikan Anda menekan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, ataupun streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Kami nantikan selalu juga pendengar tanggapan atau informasi yang dapat Anda kirimkan ke WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888. Demikian Rudy.
1: Ya, terima kasih Siva untuk informasi topik-topik yang akan menjadi sajian kami sepanjang siang hari ini dalam Indonesia Menyapa Siang. Dan kini kami ajak Anda untuk menyimak informasi menarik dari rekan-rekan reporter kami di berbagai daerah tanah air yang akan menyampaikan informasi yang kami hadirkan dalam video potensi daerah.
0: Indonesia Menyapa Siang.
1: Kami akan mengajak Anda menuju ke Kalimantan Tengah, di mana Rumah Cilik Riwut, yang merupakan cagar budaya Kalimantan Tengah, menyajikan ruang sosial dan wisata edukatif bagi masyarakat. Ayu Isti Prabandari dari RRI Palangkaraya menyampaikan informasi selengkapnya.

0: Ya, pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di depan rumah Cilik Riwut, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Palangkaraya. Sesuai dengan namanya, ini merupakan rumah peninggalan pahlawan Cilik Riwut yang di dalamnya terdapat barang-barang bersejarah. Namun, bukan hanya sekedar objek sejarah, rumah ini difungsikan sebagai ruang sosial berupa galeri dan resto yang terbuka bagi masyarakat umum. Lalu seperti apa keunikan di dalamnya? Mari kita cari tahu lebih lanjut. Rumah Cilik Riwut, sebuah museum galeri dan resto yang jika dilihat dari halaman depan nampak kecil, namun kenangan sejarah pahlawan nasional Cilik Riwut tetap hidup di dalamnya. Sebelumnya, rumah jabatan Bapak Cilik Riwut ini sempat terbengkalai, namun anak keempatnya, Ida Riwut, berusaha mewujudkan cita-cita sang ayah untuk menjadikan rumah bersejarah ini menjadi tempat berkumpul bagi masyarakat.
1: Jadi saat kami, rumah ini sudah mau runtuh ya, jadi waktu kita bisa merehab hanya mengganti atapnya, kami berpikir rumah ini kita apakan lagi gitu. Karena kalau rumah ini kosong, berarti rusak kembali. Akhirnya, karena Bapak meninggalkan begitu banyak foto-foto zaman dulu, kenapa tidak kita pajang di rumah sini, biar yang orang banyak yang melihat.
0: Selain melihat benda-benda peninggalan Gubernur Cilik Riwut, pengunjung juga bisa menikmati berbagai hidangan khas Dayak yang menarik dan tentu saja ramah di kantong. Rumah Cilik Riwut juga menyediakan ruang terbuka yang dapat digunakan untuk pertemuan, kegiatan komunitas, maupun berbagai acara masyarakat. Ida berharap masyarakat terutama generasi muda ikut berkontribusi menghidupkan kembali rumah Cilik Riwut sebagai ruang sosial dan tempat belajar sejarah.
1: Terutama untuk anak-anak muda, kembalilah untuk nongkrong di sini, walaupun dengan suasana seperti ini, tapi mereka di sini bisa menggali sejarah.
0: Itu dia pendengar dan pemirsa RRI, keunikan dari rumah sejarah Cilik Riwut dan upaya dari keluarga untuk melestarikan serta memperkenalkan cagar budaya ini kepada masyarakat luas. Diharapkan ruang sosial yang disajikan oleh rumah Cilik Riwut semakin dikenal luas oleh masyarakat sehingga bisa meningkatkan potensi wisata daerah Kalimantan Tengah. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wilayah perbatasan Entikong memiliki potensi pertanian yang cukup besar. Salah satunya adalah padi ladang. Dan kondisi lahan serta lingkungan yang mendukung menjadikan pertanian padi ladang sebagai salah satu sumber penghidupan masyarakat sekaligus potensi ekonomi daerah. Dari RRI Stasiun Produksi Sanggau, Natasha Aidila melaporkan.
3: Salam jumpa bersama kami, Radio Republik Indonesia Entikong dalam Potensi Daerah edisi kali ini. Di wilayah perbatasan Entikong Kabupaten Sanggau, sektor pertanian ladang masih menjadi tumpuan utama masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup. Dengan kondisi alam yang subur dan kearifan lokal yang terus dijaga, pertanian ladang tidak hanya menjadi sumber pangan, tetapi juga bagian dari identitas budaya masyarakat perbatasan. Salah satu petani yang masih konsisten mengelola ladang adalah Ibu Lucia Ati.
4: Nama saya Lucia Ati, saya berasal dari Kecamatan Entikong, Rusun Sontas. Saya adalah seorang petani ladang.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Lintas seribu pulau siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 pendengar ya. Untuk hari ini di hari Selasa untuk siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 RRI Ternate sebagai hostnya pendengar ya. Tetap bersama kami, kita menantikan siaran lintas seribu pulau terlebih dahulu.

0: Pendengar, pukul 14 waktu Indonesia Timur, saya kami hadirkan untuk Anda rangkaian informasi Korwila Nusantara 3, Ambon, Ternate, Tual, Somlaki, dan pula dalam program Berita Lintas 1000 Pulau.
1: Ikutilah Lintas 1000 Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI Saumlagi.
0: Selamat siang saudara dari Jalan Sultan Hairunol 2 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Lintas 1000 Pulau edisi Selasa 18 Agustus 2026 bersama saya, Titi. Kami mulai dengan berita pertama dari Ternate. Wali Kota Ternate, Muhammad Tauhid Soleiman, mengatakan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia setiap tahun harus menjadi momentum untuk mendorong perubahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selengkapnya disampaikan reporter Sofyan Togubu berikut ini.
2: Setiap tahunnya harus ada perubahan secara signifikan.
3: Momentum peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 harus adanya perubahan secara signifikan. Hal ini disampaikan Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleiman usai memimpin upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 yang berlangsung di lapangan Negara Lama Salero. Tauhid mengatakan setiap peringatan kemerdekaan harus diikuti dengan perubahan nyata, terutama dalam aspek keadilan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.
2: Artinya setiap tahun kan kita memperingati HUT ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Artinya harapan pemerintah, harapan rakyat, harapan masyarakat adalah kesejahteraan jauh harus lebih baik. Setiap tahunnya harus ada perubahan secara signifikan dari kesejahteraan. Ada keadilan, kemudian dalam segala hal harus dapat dipenuhi oleh negara, termasuk pemerintah daerah. Konteksnya pemerintah itu mulai pemerintah pusat sampai pemerintah daerah.
3: Menurutnya pembangunan daerah harus disesuaikan dengan kondisi keuangan saat ini, namun perhatian terhadap kepentingan masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama.
2: Saya kira saat ini dengan kondisi keuangan ya kita menyesuaikan ya, tapi perhatian kepada warga, kepada masyarakat.
3: Ia menegaskan semangat kemerdekaan harus diwujudkan melalui upaya untuk memastikan masyarakat dapat merasakan hasil-hasil pembangunan dan kemerdekaan secara nyata. Reporter Sofyan Togubu melaporkan.
1: Anda sementara mengikuti Lintas 1000 Pulau Sekorwil 3.
0: Selanjutnya masih dari Ternate, saudara, sebanyak 16 senjata api beserta munisi yang disimpan masyarakat berhasil diamankan oleh Polda Maluku Utara di beberapa desa di Kabupaten Halmahera Selatan. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Jalan berikut ini.
4: Senjata yang diserahkan bukan sekedar benda, ia adalah simbol potensi konflik.
5: Kepolisian daerah Maluku Utara kembali mengamankan 16 pucuk senjata api ilegal berserta munisi yang sebelumnya dikuasai masyarakat. Senjata api tersebut terdiri dari laras panjang dan pendek yang diserahkan masyarakat setelah aparat mengungkapkan kasus penyelundupan senjata api lintas negara di Kabupaten Halmahera Utara. Hal tersebut disampaikan langsung Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arief Budiman yang dihadiri Gubernur Sherly Juanda dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah usai upacara HUT ke-81 Republik Indonesia di Kantor Gubernur Maluku Utara Jalan Gusale Puncak pagi tadi. Menurut Kapolda, 16 senjata api tersebut diserahkan oleh 5 masyarakat, 2 diantaranya berinisial J dan R, sementara 3 lainnya memilih tidak disebutkan identitasnya. Senjata api tersebut berasal dari sejumlah desa di Kabupaten Halmahera Utara, yakni Desa Igobula dan Desa Seki, Kecamatan Galela Selatan, Desa Gurua dan Gurua Pesisir, Kecamatan Tobelo Utara, serta Desa Gura, Kecamatan Tobelo. Dari 16 pucuk senjata api yang diamankan tersebut, 11 diantaranya merupakan senjata laras panjang, dan 5 lainnya merupakan laras pendek.
4: Sebanyak 16 pucuk senjata yang diserahkan oleh 5 orang dengan kesadaran yang tidak mau disebutkan namanya yang berada di beberapa desa di Kabupaten Halmahera Utara. Senjata yang diserahkan bukan sekedar benda, ia adalah simbol potensi konflik yang dapat mengancam keselamatan masyarakat dan stabilitas daerah. Penyerahan senjata kepada negara adalah wujud keberanian, kesadaran hukum, dan cinta kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Keamanan sejati dibangun melalui kepercayaan, komunikasi, persatuan, dan kepatuhan terhadap hukum, bukan melalui kepemilikan senjata.
5: Sementara itu, Gubernur Maluku Utara Serly Juanda menyampaikan apresiasi kepada Polda Maluku Utara dan jajaran atas pengungkapan senjata api ilegal tersebut. Gubernur menilai langkah tersebut penting sebagai upaya pencegahan potensi gangguan keamanan di tengah masyarakat. Serly juga menghimbau masyarakat yang masih menyimpan senjata api agar segera menyerahkan ke kepolisian baik Polda maupun Polres jajaran.
6: Memberikan arti bahwa masyarakat Maluku Utara menaruh kepercayaan yang tinggi terhadap Polda Maluku Utara dan memilih untuk menjaga keutuhan NKRI dibandingkan dengan pengaruh-pengaruh negatif lain.
5: Senjata api laras panjang yang diserahkan terdiri dari satu pucuk senjata api rakitan tanpa merek yang menyerupai SS-1, satu pucuk senjata api rakitan peninggalan Jepang, 5 pucuk senjata api laras panjang rakitan tanpa merek, 2 pucuk jenis M16 serta 2 pucuk jenis Mauser. Sementara untuk senjata api laras pendek terdapat 4 pucuk senjata rakitan dan 1 pucuk jenis FN. Seluruh senjata tersebut kini diamankan Polda Maluku Utara untuk proses lebih lanjut. Senjata api yang diserahkan masyarakat memiliki latar belakang yang berbeda. Sebagian merupakan senjata api yang disimpan sebagai peninggalan konflik sosial yang berlangsung di Maluku Utara pada tahun 1998 hingga 2000. Sementara 4 pucuk senjata api organik diduga berasal dari Filipina dan disimpan untuk diperjualbelikan kepada kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua pada tahun 2024. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
0: Saudara, laporan reporter Irwan Jailan tadi sekaligus mengakhiri rangkaian informasi Lintas Seribu Pulau Korwil Nusantara 3 untuk siang ini. Nantikan update informasi dan peristiwa lainnya pada Rabu besok di waktu dan program yang sama. Akhir kata saya Titi, wakili kerabat kecil yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja tidak sekedar landasan agar kita bisa bersikap baik kepada sesama manusia. Tetapi jelas, berdasarkan sila ini kita juga harus berbuat baik kepada makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya. Secara nyata, jika kita memang mau membangun kehidupan yang bermartabat, kehidupan yang mulia, kehidupan yang penuh dengan harmoni, penuh kebahagiaan, kita memang harus berbuat baik kepada alam di mana kita tinggal. Jelas, hutan harus kita rawat, sungai harus kita jaga, mata air harus dipelihara, danau dan lautan adalah anugerah yang nyata yang harus kita pertahankan pelestarian. Tantangannya adalah ketika manusia membiarkan keserakahan tumbuh di dalam dirinya. Keserakahan yang dipadu dengan kepintaran akan membuat manusia bisa berubah menjadi mesin perusak alam yang luar biasa ganas. Dan bisa dijustifikasi atas alasan apapun. Bisa justifikasi sebagai pembangunan, sebagai upaya meraih kemajuan, dan seterusnya. Tentu saja, kalau kita mau kembali kepada Pancasila, kita boleh membangun, bahkan harus membangun demi kesejahteraan rakyat, demi kesejahteraan bersama. Kita harus bergerak maju. Kita perlu mendayagunakan segenap sumber daya yang ada di alam ini, di tanah air ini. Tetapi saat yang sama, memang harusnya ada koridor nilai. Ada sistem nilai yang kita pegang. Kita tidak boleh berlebihan. Tidak boleh serakah. Harus ada betul-betul kesadaran untuk selalu melakukan restorasi. Jika Anda menebang satu pohon, maka tanamlah dua pohon. Jangan menghancurkan hutan hanya gara-gara memperhitungkan keuntungan finansial tanpa Anda mengerti bagaimana hutan itu sangat berharga buat kehidupan. Tanpa ada strategi yang jelas bagaimana memulihkan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sikap Pancasilais memang harus kita tunjukkan dalam keseharian kita. Pada skala lebih kecil, bisakah kita sungguh-sungguh memelihara lingkungan kita? Tidak buang sampah sembarangan, tidak meludah sembarangan. Kita memperlakukan tanah kita dengan penuh rasa hormat. Itulah sebetulnya makna dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia hidup dalam keberadaban bersikap adil kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Demikianlah sikap Pancasilais yang harus kita jalankan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Cameras rolling. Day stuff ready. Stand by some. Roll music.

Masih kami temani Anda pendengar di Ternate Siang untuk kali ini, dan masih juga, oh ya, tadi informasi-informasi dari Lintas Seribu Pulau ya. Di Pro 1 Ternate, Ternate Siang kali ini pendengar ya, seperti yang sudah kami informasikan, kabarkan di awal tadi. Ya, untuk hari ini untuk kabar-kabar dari daerah pendengar ya, kita coba kembali informasikan lagi untuk Anda. Tadi diawali dari yang mana ya? Oke, tadi yang sudah kita spill beritanya di RRI pendengar ya. Di mana ada kabar? Oke, ada yang terupdate pendengar, yakni Perumda Aki Gale mencatat tunggakan air mencapai hingga 1,6 miliar rupiah. Waduh, ini tunggakan, nah kita coba cross-check ya. Di mana Perumda Air Minum pendengar PDAM Aki Gale Kota Ternate mencatat total tunggakan tagihan air bersih dari pelanggan itu mencapai sekitar 1,6 miliar rupiah. Nah, tunggakan ini berasal dari pelanggan masyarakat hingga lembaga dan kantor pemerintahan sejak 2010 hingga Agustus 2006. Hayo, ada yang merasa belum bayar air dari tahun 2010, pendengar ya. Ini loh, termasuk mungkin Anda yang belum bayar, pendengar ya. Jadi Direktur Perumda Aki Gale Kota Ternate, Bapak Firman Mudafarsa juga mengatakan total piutang pelanggan yang tercatat saat ini itu mencapai 1,6 miliar rupiah pendengar ya. Dan sejak beliau menjabat, beliau memeriksa tagihan yang ada dan langsung melakukan pemberitahuan kepada pelanggan yang menunggak supaya menyelesaikan kewajiban sesuai dengan kemampuan, salah satunya melalui mekanisme cicilan pendengar. Menurut beliau, sebagian pelanggan mengalami tunggakan karena membiarkan tagihan selama 1 hingga 2 bulan sehingga kondisi ini kemudian menyebabkan jumlah tunggakan semakin besar. Meskipun demikian, Perumda Aki Gale masih memberikan toleransi pada pelanggan baik masyarakat maupun lembaga pemerintahan ya. Jadi kalau memang dilihat dari datanya, pendengar, ada tunggakan yang mencapai lebih dari 82 bulan. Bahkan hampir 10 tahun, terhitung sejak 2010. Dikatakan pihaknya terus melakukan pendekatan secara persuasif kepada pelanggan agar menyelesaikan kewajiban pembayaran. Berdasarkan data sendiri, sebagian pelanggan yang memiliki tunggakan ini sudah tidak lagi aktif menggunakan layanan air. Sudah berpikir untuk melakukan pemutihan, tetapi tentu harus dikoordinasikan dan mendapatkan persetujuan dari pemerintah ya. Ditambahkan pula, Perumda Aki Gale terus menghimbau pelanggan melalui media sosial maupun media cetak dan media daring agar membayar tagihan secara rutin. Hal itu penting untuk mencegah akumulasi tunggakan yang pada akhirnya memberatkan pelanggan itu sendiri, pendengar ya. Nah, kalau sudah seperti ini gimana dong? Oh deh, masih kami temani Anda mendengar. Nanti akan kami kabarkan informasi-informasi lainnya masih dari portal resmi kami rri.co.id.

Tahukah Anda, foto-foto proklamasi kemerdekaan yang sering kita lihat di buku sejarah itu ternyata nyaris hilang selamanya. Di balik dokumentasi bersejarah itu, ada seorang pewarta foto bernama Frans Mendur. Bersama kakaknya, Alex Mendur, ia mengabadikan detik-detik proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun, setelah upacara selesai, tentara Jepang melakukan razia. Kamera dan hasil foto milik Alex Mendur disita. Menyadari bahaya itu, Frans Mendur segera mengeluarkan roll film dari kameranya, lalu menguburkannya di dalam tanah di halaman belakang kantor harian Asia Raya agar tidak ditemukan. Saat digeledah, Frans mengelabuhi tentara Jepang dengan mengatakan bahwa filmnya sudah dirampas. Setelah keadaan aman, ia menggali kembali roll film tersebut dan mencetak foto-fotonya secara diam-diam. Berkat kecerdikan dan keberaniannya, kita masih dapat melihat dokumentasi asli detik-detik proklamasi hingga hari ini. Karena terkadang, sejarah tidak hanya diperjuangkan dengan senjata, tetapi juga diselamatkan oleh keberanian seseorang yang menjaga sebuah bukti.

Masih kami temani Anda pendengar di Ternate Siang untuk hari ini. Saat ini fokus ya di 18 Agustus 2026. Sementara adik-adik kita, putra-putri kita yang ada di bangku TK, PAUD juga pendengar ya. Hari ini ada karnaval di tingkat kota Ternate. Semuanya udah berjejer di jalan lah. Nunggu ya. Okay, di mana startnya masih di kantor wali kota dan juga finishnya juga biasanya kalau di tahun-tahun sebelumnya start finishnya di kantor wali kota pendengar ya. Untuk hari ini juga semuanya sudah berkumpul di kantor wali kota, hanya nunggu kapan mulai jalannya gitu loh. Jadi banyak yang stay di depan kantor RI Ternate. Pasti ini nanti akan dilewati jalanannya pendengar ya, jalan di seputar Sloan Hairun pasti akan dilewati adik-adik kita, anak-anak kita yang melaksanakan karnaval memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 kali ini pendengar ya.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Mas-mas, Americano 1 ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Benteng Kalamata dibangun pada tahun 1540 atas prakarsa Antonio Pigafetta yang berfungsi sebagai pertahanan dan ekspansi kekuasaan Portugis di Ternate. Pada awalnya, benteng tersebut dibangun menghadap Pulau Tidore dan Maitara ini dinamai Benteng Santa Lucia. Namanya kemudian diganti oleh Belanda menjadi Benteng Kalamata, diambil dari nama Pangeran Ternate, Kaicil Kalamata, yang merupakan saudara dari Sultan Mandarsa yang memimpin Kesultanan Ternate pada pertengahan abad ke-17. Setelah bangsa Portugis diusir oleh Sultan Babula dari Ternate pada tahun 1575, benteng ini beberapa kali berpindah tangan atau kekuasaannya ke Spanyol, Belanda, lalu kembali ke tangan Portugis. Kesultanan Tidore, Inggris, kembali diambil alih oleh Belanda, kemudian menjadi milik Indonesia. Ketika dikuasai Spanyol saat itu, benteng ini digunakan sebagai pos perdagangan di Ternate. Benteng Kalamata yang didesain sangat unik, berbentuk menyerupai empat penjuru mata angin. Jika dilihat dari atas, benteng ini menyerupai seekor penyu.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Berita pagi ini Jumat 6 September.

0: jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
1: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
0: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
1: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
0: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
2: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: Pendengar pukul 15 waktu Indonesia Timur, Pro 1 Ternate segera bergabung bersama dengan programa 3 Jaringan Berita Nasional mengikuti Warta Berita Sentral.
1: Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Hasil keracunan pangan kemarin di SMK Negeri 6, E. coli positif, Staphylococcus positif, kemudian Salmonella positif, terutama pada lauk.
3: Untuk kekaburan udara memang sudah terdeteksi dari pukul 7 pagi, namun untuk fenomena asap itu baru terdeteksi pada pukul 8.30 hingga pukul 9.30.
1: Dinas Kesehatan Kota Semarang mengungkap ada 3 bakteri yang ditemukan dalam makan bergizi gratis atau MBG siswa SMK Negeri 6 Semarang beberapa waktu lalu. Kabut asap hari ini menyelimuti kota Pekanbaru, jarak pandang menurun hingga 1 km. Sekjen PBB Antonio Guterres mendesak Amerika Serikat dan Iran untuk segera melanjutkan pembicaraan menuju penyelesaian konflik. Inilah Warta Berita selengkapnya, Selasa 18 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Dinas Kesehatan Kota Semarang mengungkap ada 3 bakteri yang ditemukan dalam makan bergizi gratis atau MBG siswa SMK Negeri 6 Semarang beberapa waktu lalu. Rahma Purwanto dari RRI Semarang melaporkan.
2: Ya, hasil keracunan pangan kemarin di SMK Negeri 6.
4: Hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan dalam program makan bergizi gratis MBG di SMK Negeri 6 Semarang mengungkap adanya 3 jenis bakteri yakni E. coli, Staphylococcus, dan Salmonella. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang Abdul Haka mengatakan ketiga bakteri tersebut ditemukan terutama pada lauk yang menjadi sumber protein dalam menu MBG. Haka mengatakan hasil pemeriksaan tersebut telah disampaikan kepada BGN dan Menteri Kesehatan. Hasil laboratorium tersebut menjadi temuan dalam penanganan dugaan keracunan pangan yang dialami ratusan siswa SMKN 6 Semarang yang telah menyantap menu MBG pada akhir bulan Juli 2026. Temuan bakteri dalam pemeriksaan laboratorium tersebut membuat Dinas Kesehatan Kota Semarang menyiapkan langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.
2: Ya, hasil keracunan pangan kemarin di SMK Negeri 6, E. coli positif, Staphylococcus positif, kemudian Salmonella positif, terutama pada lauk. Lauknya kemarin rendang ayam, telur puyuh, rata-rata di sana. Jadi memang tiga-tiganya yang di protein positif semuanya. Rencananya tidak lanjut. Jadi Satgas kemarin dipimpin oleh Satgas MBG itu kan kebetulan rapat kemarin dipimpin oleh langsung oleh Wali Kota. Sebetulnya sudah disampaikan oleh beliau sama kawan-kawan juga ya, ada Forkompinda, ada termasuk dari SPPG, bahwa kita minta ke depan itu ada pemeriksaan mikrobiologi setiap hari.
4: Sebelumnya Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono menegaskan komitmennya dalam menjaga standar keamanan pangan pada pelaksanaan program MBG. Yang menekankan bahwa kepemilikan sertifikat layak higien sanitasi SLAS untuk dapur penyedia makanan merupakan syarat mutlak yang tidak bisa ditawar.
5: Saya tidak bermaksud untuk mempersulit siapapun, tapi kita mencari jalan yang baik ya, yang memang tidak memenuhi syarat. Mohon maaf kalau dapurnya misalnya di sebelahnya ada kandang ayam kah, di sebelahnya ada apa yang memang secara standar tidak memenuhi standar kelayakan higienis dan sanitasi, ya mohon maaf dengan segala hormat, ya memang tidak bisa kita teruskan ya, karena itu sangat berbahaya bagi keamanan pangan dan kesehatan serta nyawa seseorang.
4: Sebelumnya berdasarkan pendataan Dinas Kesehatan tercatat sebanyak 707 orang mengalami gejala seperti mual, muntah, dan diare yang terdiri atas 693 siswa dan 14 guru. Rama Panto, RRI Transmudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Maros siap memperkuat dukungan terhadap program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Kristianto dari RRI Makassar melaporkan.
6: Salah satu bentuk implementasi peringatan HUT RI ke-81, pemerintah Kabupaten Maros menegaskan komitmennya untuk terus mendukung dan mengawal program prioritas Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, khususnya agenda Asta Cita, sekaligus memastikan program pembangunan daerah tetap berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Menurut Bupati Maros Ade Safir Kadirsam, pemerintah daerah menilai dukungan terhadap program pemerintah pusat menjadi salah satu tantangan utama yang harus dijawab melalui kerja nyata dan kolaborasi seluruh jajaran pemerintah. Selain mendukung agenda nasional, pemerintah juga berkomitmen melanjutkan berbagai program pembangunan yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat di Kabupaten Maros. Semangat pengabdian tersebut lanjutnya menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk memastikan amanah yang diberikan dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya.
7: Bagaimana kita terus memberikan support dan dukungan untuk pencapaian program-program dari Bapak Presiden yang kita cintai, Bapak Prabowo Subianto, untuk program-program Asta Cita, dan juga bagaimana kita terus menjalankan program-program pembangunan kita yang ada di khususnya di Kabupaten.
6: Seorang anggota Legion Veteran Republik Indonesia Kabupaten Maros, Haji Rama, menyinggung mengenai perhatian pemerintah terhadap para pejuang dan mereka yang telah memberikan pengabdian. Pemerintah diharapkan dapat melihat kondisi serta memberikan perhatian yang layak tanpa harus menunggu adanya permintaan.
8: Kepada Anda, tolong kepada pemerintah sekarang dilihat juga, jangan tidak usah dikasih apa-apa. Pejuang itu tidak minta apa-apa. Perhatian saja.
6: Pernyataan salah seorang pejuang asal Maros tersebut menjadi pengingat bahwa pembangunan tidak hanya berbicara mengenai infrastruktur dan program ekonomi, tetapi juga tentang penghargaan terhadap jasa, pengabdian, serta kontribusi masyarakat yang telah ikut membangun daerah. Dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, Pemkab Maros berharap berbagai program strategis nasional maupun daerah dapat terus berjalan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia melalui pagelaran Malam Merdeka tidak hanya menjadi ruang perayaan dan rasa syukur, tetapi juga momentum untuk memperkuat kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak bencana. Pemerintah mengajak masyarakat untuk merayakan kemerdekaan dengan penuh optimisme, tanpa melupakan nilai empati, kebersamaan, dan gotong royong. Laporan selengkapnya disampaikan Hasna Nur Afifah dari Voice of Indonesia.
9: Pemerintah mengajak masyarakat menjadikan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia bukan hanya sebagai momen perayaan, tetapi juga untuk memperkuat rasa syukur, kebersamaan, dan kepedulian terhadap warga yang terdampak bencana. Pesan itu disampaikan dalam rangka pagelaran Malam Merdeka yang digelar di Jakarta, Senin. Di tengah berbagai pertunjukan yang disiapkan untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan, pemerintah menegaskan perayaan tetap harus memperhatikan kondisi masyarakat di sejumlah daerah yang sedang menghadapi musibah. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsyah mengatakan seluruh rangkaian Malam Merdeka diselenggarakan dengan mempertimbangkan situasi kebangsaan saat ini. Menurutnya, peringatan kemerdekaan juga menjadi ruang untuk kembali mengingat perjalanan bangsa, sekaligus memperkuat persatuan masyarakat Indonesia.
10: Seluruh rangkaian ini kami laksanakan dengan tentu tetap memperhatikan situasi kebangsaan saat ini dengan kondisi yang tadi telah disampaikan terkait dengan kejadian bencana di beberapa daerah. Peringatan kemerdekaan tahun ini menjadi ruang untuk mengingat perjalanan bangsa, menguatkan kebersamaan, serta menyampaikan pesan bahwa Indonesia adalah satu.
9: Senada dengan itu, Deputi Satu Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi Bakom Republik Indonesia, Fatpah Depi, mengatakan peringatan kemerdekaan menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menyalurkan rasa syukur dalam bentuk kegembiraan dan optimisme bersama. Namun, ia mengatakan agar kegembiraan tersebut tidak dilakukan secara berlebihan hingga melupakan masyarakat yang sedang menghadapi bencana, khususnya di Nusa Tenggara Timur.
11: Upaya perayaan kemerdekaan atau peringatan kemerdekaan ke-81 ini merupakan upaya kolektif masyarakat bangsa Indonesia yang pemerintah dalam hal ini berkewajiban juga memfasilitasi agar rasa syukur itu bisa juga dikanalisasi menjadi kegembiraan dan optimisme bersama. Tapi kami juga menghimbau agar kegembiraan dan rasa syukur ini tidak berlebihan sehingga melupakan saudara-saudara kita yang sedang terdampak atau sedang menghadapi ujian dan musibah di NTT.
9: Pagelaran Malam Merdeka diisi dengan berbagai kegiatan, mulai dari instalasi imersif, video mapping, karnaval kendaraan hias, hingga pertunjukan drone. Ribuan talenta kreatif dari berbagai subsektor ekonomi kreatif turut terlibat dalam rangkaian tersebut. Pertunjukan mengangkat perjalanan Indonesia sejak masa perjuangan kemerdekaan hingga cita-cita menuju Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Hasnanur Afifah, Voice of Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Di usia 81 tahun Indonesia merdeka, masyarakat di Kabupaten Nias Utara yang termasuk ke dalam daerah 3T mengharapkan jalan provinsi yang rusak parah segera diperbaiki karena sangat mengganggu aktivitas masyarakat. Reporter Munieli Harefa dari RRI Gunung Sitoli melaporkan.
12: Warga Kabupaten Nias Utara meminta perbaikan jalan sepanjang 7 km penghubung Simpang 3 Kecamatan Loto, Sawe menuju Tuhemberua, Kabupaten Nias Utara. Aspirasi itu disampaikan Syukur Gea, perwakilan masyarakat, saat bertemu dengan Gubernur Sumatera Utara ketika meninjau progres pembangunan jalan provinsi di Simpang 3 Loto, Nias Utara. Ia menyebutkan ruas jalan Simpang 3 tersebut sebagai urat nadi perekonomian masyarakat Nias Utara.
13: Karena kota Simpang 3 ini adalah urat nadi ekonomi masyarakat Nias Utara, mohon Pak, bapak nanti melintasi jalan ke arah Simhando, ke arah Sawe menuju Tuhemberua ke Gunungstone, karena ada sekitar 7 km lagi di sana yang susah jalan untuk dilalui, mohon Pak dilalui nanti.
12: Menanggapi hal itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution menyatakan tidak hanya memperbaiki 7 km sesuai permintaan masyarakat, melainkan menambah panjangnya. Ia berkomitmen akan memperbaiki sepanjang 12 km di wilayah Kabupaten Nias Utara. Pengerjaannya dijanjikan selesai tahun 2027.
14: Untuk jalan pastinya Pak Jeha, Bapak yang tadi minta 7 km diperbaiki. Saya enggak mau, saya maunya 12 kilo yang saya. Tapi tahun depan Pak, tahun depan 12 kilo nanti kami selesaikan jalan itu.
12: Dalam pertemuan tersebut juga Gubernur menyampaikan imbauan kepada masyarakat, dukungan dan kerjasama warga diminta agar proses pembangunan di lokasi dapat berjalan aman dan lancar. Dari Nias Utara, reporter Munieli Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, PT KAI Daop 6 Yogyakarta menggelar berbagai kegiatan bertajuk Semarak Merdeka di stasiun dan kereta yang menghibur penumpang dan menjadi momentum menumbuhkan semangat nasionalisme. Dian Parwanto melaporkan selengkapnya.
15: Suasana stasiun Yogyakarta terlihat berbeda sejak pagi hari. Penumpang yang menunggu kereta diajak mengikuti beragam lomba khas 17-an. Alunan musik dari harmonika band juga menambah semarak suasana. Lagu-lagu perjuangan mengiringi aktivitas penumpang di tengah padatnya pergerakan di stasiun. Salah seorang penumpang asal Jakarta, Ayu, mengaku terkesan dengan perayaan kemerdekaan di stasiun Yogyakarta. Selain hiburan, KAI Daop 6 juga menyediakan pemeriksaan kesehatan gratis. Penumpang juga mendapatkan coklat serta souvenir dan diajak mengikuti permainan interaktif berhadiah khusus bagi pengguna aplikasi Akses by KAI.
16: Kita sangat senang ya, memang anak choir, jadi memang suka musik dikit, kita pasti nyanyi lebih heboh.
17: Yeah.
16: Pertama kali 17-an di stasiun diri.
17: Jakarta ya, stasiun diri Jakarta. Oh, ya. Yeah. Oke ya, semuanya oke ya. KAI oke ya, KAI oke ya.
18: Sebelumnya pernah nemuin nggak yang kayak gini?
19: Kereta api dan selalu memberikan semangat pada mereka-mereka semua. Merdeka!
17: Merdeka!
15: Semangat kemerdekaan makin terasa saat bendera merah putih sepanjang 25 meter dibentangkan di peron 3 bersamaan dengan detik-detik proklamasi. Manajer Humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih, mengatakan kegiatan tersebut digelar untuk memberikan pengalaman berkesan bagi para penumpang. Feni juga menyebutkan kegiatan ini sekaligus menjadi upaya memperkenalkan semangat kemerdekaan kepada para wisatawan, termasuk wisatawan mancanegara.
20: Kita menghadirkan berbagai rangkaian acara di stasiun Jakarta, dimulai dari pagi. Kita ada lomba-lomba khas 17-an. Kita mengajak para penumpang untuk ikut serta merayakan kemerdekaan dengan bermain perlombaan-perlombaan khas 17-an. Kita juga menghadirkan performance band dari Daop 6 Jakarta, harmonika band. Kita juga menghadirkan barusan ada performance dari Garuda Yaksa.
15: Semarak Merdeka di Stasiun Yogyakarta menjadi bukti peringatan kemerdekaan tidak harus berlangsung di ruang-ruang seremonial. Di tengah mobilitas masyarakat dan perjalanan kereta api pun, semangat merah putih tetap bisa dirayakan secara bersama-sama. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Projo RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kabut asap hari ini menyelimuti kota Pekanbaru. Jarak pandang menurun hingga 1 km. Santi Yunas melaporkan.
0: Kabut asap menyelimuti sejumlah wilayah di kota Pekanbaru pada Selasa pagi. Kondisi tersebut semakin pekat sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, membuat udara terasa kurang segar dan jarak pandang pun menurun. Salah seorang warga, Putra, mengaku cukup terkejut dengan kondisi asap yang terlihat pekat, terutama di kawasan Jalan Jenderal Sudirman. Ia mengatakan kondisi asap pagi ini berbeda dibandingkan hari sebelumnya. Ia bahkan mengaku belum menggunakan masker karena tidak menyangka asap akan terlihat sepekat ini.
21: Ya, untuk hari ini sudah sekitar jam 9 lewat, asap sangat pekat di Kota Pekanbaru, terutama di Jalan Sudirman di arah MTQ ke atas. Itu asap nampak sekali dan terasa juga udara sedikit tidak segar akibat asap teror lainnya.
0: Sementara itu, Forecaster BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Kasim 2 Pekanbaru usahanya membenarkan adanya kekaburan udara di Kota Pekanbaru. Kondisi tersebut telah terdeteksi sejak pukul 7 pagi, sedangkan fenomena asap mulai terpantau sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat.
3: Untuk kekaburan udara memang sudah terdeteksi dari pukul 7 pagi, namun untuk fenomena asap itu baru terdeteksi pada pukul 8.30 hingga pukul 9.30. Itu jarak pandang mencapai menurun hingga 1 km. Kalau dilihat dari trajektori yang terpantau dari citra satelit sore kemarin, memang itu ada kejadian kebakaran di wilayah selatan Kota Pekanbaru, dan kebetulan arah angin itu berasal dari tenggara hingga selatan yang mengarah ke barat laut hingga utara, sehingga bisa jadi massa udara bergerak dari selatan menuju ke wilayah Kota Pekanbaru.
0: BMKG juga mencatat sebanyak 75 titik panas atau hotspot terdeteksi di Provinsi Riau pada hari ini. Kabupaten Pelalawan menjadi wilayah dengan hotspot terbanyak mencapai 38 titik. Kondisi ini membuat kabut asap kembali menjadi perhatian warga Pekanbaru. BMKG menghimbau masyarakat tidak melakukan pembakaran, terutama karena kondisi curah hujan saat ini masih rendah. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Harga garam rakyat di Kabupaten Sampang terus mengalami penurunan di tengah berlangsungnya musim panen. Kondisi ini dikeluhkan petambak karena dinilai belum mampu menutupi biaya produksi. Dinas Kelautan dan Perikanan berharap harga garam kembali membaik agar kesejahteraan petani tetap terjaga. Harul Umam dari RRI Stasiun Produksi Sampang melaporkan.
22: Harga garam rakyat di Kabupaten Sampang terus melemah pada musim panen tahun ini. Garam kualitas KW1 hanya dihargai sekitar Rp50.000 per sak berisi 70 kg. Kondisi tersebut membuat pendapatan petambak menurun di tengah biaya produksi yang terus meningkat. Kepala Bidang Budidaya dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sampang, M. Mahfud, mengatakan harga garam masih belum memberikan keuntungan layak bagi petambak. Produksi diperkirakan telah melampaui 50 ribu ton, namun target 310 ribu ton tetap dibayangi rendahnya harga jual garam. M. Mahfud menjelaskan, Program Pengembangan Usaha Garam Rakyat atau PUGAR terakhir berjalan pada 2022. Program tersebut membantu petambak melalui penyediaan geomembran, pompa air, dan peralatan pendukung. Namun menurutnya, harga garam tetap menjadi faktor paling menentukan kesejahteraan petambak garam rakyat.
23: Karena hampir bukan tiap minggu, dalam seminggu turun dua kali harga pabrik gitu. Terakhir informasi untuk per hari ini mungkin itu di Surabaya ada 1.200
24: per sak.
23: Kalau per sak itu kan anunya ditambah 70, itu sekarang sudah 50 per sak.
24: Murah Pak berarti Pak? KW1?
23: KW1.
24: Murah berarti ya?
23: Ya, murah itu relatif. Kalau dibanding yang mahal jadi murah, kalau dibanding yang murah sudah mahal.
22: Sementara itu, petani garam asal Kecamatan Pangarengan Ahmad Fahdi berharap pemerintah segera mengambil langkah untuk menjaga stabilitas harga garam rakyat. Ia mengaku harga Rp30.000 hingga Rp50.000 per sak masih terlalu rendah. Apalagi, petani masih harus menanggung biaya angkut sekitar Rp10.000 per sak.
2: Kami berharap pemerintah segera mengambil langkah nyata untuk menjaga stabilitas harga garam rakyat. Harga rendah, apalagi masih dipotong biaya angkut Rp10.000. Keuntungan yang kami terima tidak sebanding dengan biaya produksi dan kerja keras selama musim panen. Kami ingin harga garam lebih layak agar petani bisa sejahtera dan tetap semangat memproduksi garam.
22: Menurutnya, keuntungan yang diterima tidak sebanding dengan biaya produksi dan tenaga selama musim panen, sehingga petani berharap harga garam dapat meningkat agar kesejahteraan mereka ikut membaik. Demikian dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Sekjen PBB Antonio Guterres mendesak Amerika Serikat dan Iran untuk segera melanjutkan pembicaraan menuju penyelesaian konflik yang sedang berlangsung. Hal tersebut dulu disampaikan juru bicara Stephen Dujarric dalam konferensi pers pada Senin kemarin. Pernyataan itu disampaikan ketika membahas berakhirnya periode negosiasi 60 hari yang ditetapkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump berdasarkan ketentuan kesepakatan Iran yang ditandatangani di Versailles pada 18 Juni. Selain itu, Guterres meminta Washington dan Teheran untuk menurunkan retorika mereka dan berupaya mencegah dimulainya kembali aksi militer. Informasi dari dunia olahraga, Bali United akan menjalani ujian terakhir di ajang Dewata Challenge Series 2026 dengan menghadapi Persib Bandung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar malam nanti. Laga ini menjadi momentum bagi Serdadu Tridatu untuk menguji konsistensi permainan dan melihat sejauh mana kesiapan skuad menghadapi musim kompetisi baru. Oscar Robert dari RRI Denpasar melaporkan.
4: Optimis dengan tim kita sendiri, kita percaya kepada teman-teman semua, kita bisa memberikan terbaik untuk pertandingan besok.
5: Bali United menatap laga penutup Dewata Challenge Series 2026 menghadapi Persib Bandung dengan optimisme tinggi. Duel yang berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar malam ini menjadi kesempatan Serdadu Tridatu mengukur kesiapan tim sekaligus mengevaluasi sejumlah aspek sebelum kompetisi resmi bergulir. Pelatih Bali United Johnny Jensen mengakui Persib Bandung memiliki kualitas dan komposisi pemain yang bagus, terlebih setelah menjadi juara musim lalu. Meski belum mengetahui secara pasti komposisi pemain yang akan diturunkan Persib, Jensen memastikan timnya siap menghadapi pertandingan.
7: What I think about Persib is that they have qualities. So last year champion.
5: Persib memiliki kualitas. Tahun lalu mereka menjadi pemenang dan mereka memiliki pemain-pemain yang bagus. Kami harus siap untuk pertandingan ini. Saya tidak tahu apakah mereka akan membawa pemain yang sama, tetapi kami juga melakukan beberapa perubahan dalam tim. Ini akan menjadi pertandingan yang menarik dan semoga kami bisa memainkan pertandingan yang bagus.
7: We'll see. It's interesting match and hopefully we can be.
5: Sementara itu, pemain Bali United Irfan Jaya menegaskan timnya tetap percaya diri meski menghadapi Persib yang dinilai sebagai salah satu tim kuat. Irfan berharap dukungan supporter di stadion lebih ramai dibandingkan laga sebelumnya saat menghadapi Sabah FC.
4: Ya, kita tahu Persib tim yang bagus, tapi kita tetap optimis dengan tim kita sendiri. Kita percaya kepada teman-teman semua, kita bisa memberikan terbaik untuk pertandingan besok. Ya, harapannya semoga besok bisa lebih ramai dari pertandingan lawan Sabah, supaya pemain juga bisa lebih semangat dan bisa memberikan yang terbaik.
5: Irfan menambahkan, meski berstatus pertandingan pramusim, Dewata Challenge Series memiliki arti penting bagi Bali United untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan tim. Laga Persib Bandung kontra Bali United akan menjadi pertandingan terakhir turnamen setelah sebelumnya Persib mengalahkan Sabah FC dengan skor 3-0, sementara Bali United kalah 1-2 dari Sabah FC. Kick-off dijadwalkan pukul 20.30 waktu Indonesia Tengah di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

Saya Haja Seli Andriani Gantina, anggota Komisi 8 Fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Semoga Indonesia tetap jaya, bebas dari kemiskinan, ketimpangan, dan bisa memberikan kemerdekaan untuk rakyat Indonesia dan menuju Indonesia emas. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhajo, saya Agus Rusmin Ruyadin mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Kemerdekaan Republik Indonesia bukan hadiah dari penjajah, akan tetapi merupakan warisan para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa maupun raganya. Tugas kita adalah merawat persatuan dan membangun masa depan bangsa dengan karya nyata. Mari kita perkuat silaturahmi, menjaga kerukunan, serta meningkatkan integritas dan produktivitas demi mewujudkan Indonesia yang lebih tangguh, berdaulat, dan sejahtera. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhajo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo. Saya Wali Kota Ternate, Dr. Haji Muhammad Tauhid Sulaiman MSI mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Mari kita jadikan momentum kemerdekaan ini sebagai semangat untuk terus memperkuat persatuan, meningkatkan kepedulian, serta bersama-sama membangun Kota Ternate yang mandiri dan berkeadilan. Dengan semangat Indonesia berdaulat, adil dan makmur, mari kita terus berkarya dan memberikan yang terbaik bagi daerah, bangsa, dan negara. Jayalah selalu negeriku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Kembali bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, pukul 15.30 menit waktu Indonesia Timur. Kami kembali akan bergabung bersama dengan program Satu RRI Jakarta. Kita ikuti 100% Indonesia, Indonesia banget, siaran berjaringan nasional, Selasa 18 Agustus 2026.
3: Untuk menjaga persatuan, merawat toleransi, dan memperkuat kebersamaan dalam keberagaman. Dari Kota Ambon, mari kita terus kobarkan semangat kebersamaan, mengisi kemerdekaan dengan karya dan pengabdian, serta
4: dari para musisi yang akan tampil di Freedom Jazz Festival Closing Ceremony yang akan diselenggarakan di Auditorium RRI Jakarta.
5: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: untuk para pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia.
1: Ya, halo.
0: Merdeka.
1: Merdeka. Kurang semangat ya. Merdeka. Merdeka.
0: Karena masih dalam suasana kemerdekaan.
1: Betul, ke-81 ya Mas Yudi ya.
0: Betul.
1: Kalau aku ke-18 kebetulan.
0: Apanya?
1: Kan dibalik kan? 81-18.
0: Dan wah, suasana merah putih
1: masih
0: menggelayut.
1: Betul. Eh,
0: menggelayut enggak?
1: Menggelayut di sini ya. Ya karena memang kemarin aku juga ngelihat kalian kayaknya seru banget ya.
0: Oh iya.
1: Bikin kompetisi-kompetisi gitu.
0: Bukan
1: ya.
0: Bukan kompetisi, lomba.
1: Iya, lomba ya.
0: Lomba-lomba 17. Kompetisi kayaknya serius banget ya enggak?
1: Iya, kalau ini buat senang-senang aja.
0: Buat senang-senang aja. Lomba di sini sih
1: di dalam studio ini, studio. Oh, makanya aku bilang okay, seru juga ya.
0: Betul.
1: Tapi gimana ya? Aku enggak tahu ya, aku udah lama enggak ngikutin lomba 17-an lo, Mas.
0: Oh, waduh.
1: Apakah aku sudah setua itu atau gimana sih sebenarnya? Mas Yudi gimana terakhir ya?
0: Kemarin lomba. Nah,
1: terakhir kemarin
0: lomba. Jadi lomba buka kancing baju.
1: Hah?
0: Iya, kancing baju kan. Tapi dengan cara kita sambil menyundul balon.
1: Pokoknya aduh, agak repot ya. Agak repot ya.
0: Karena memang kemerdekaan itu merupakan kebebasan untuk bersuara. Tadi kan kita muter lagu jazz ya.
1: Betul.
0: Sementara jazz ini bisa menjadi kebebasan untuk berekspresi. Yes. Sama-sama dalam bentuk kebebasan.
1: Mm-mm.
0: Dan dalam setiap nada jazz ada semangat merdeka untuk menjadi diri sendiri. Dan jazz ini mengajarkan kita bahwa perbedaan nada bisa menciptakan harmoni loh.
1: Oh.
0: Seperti saat kita merayakan Indonesia dalam keberagamannya.
1: Oke. Seru. Dan, ya jazz itu ya.
0: Seru dong
1: ya. Makanya kan kalau gak salah bakal ada event ya.
0: Ada event.
1: Apa itu?
0: Freedom Jazz Festival. Mm-hmm. Ini merayakan kemerdekaan melalui harmoni, improvisasi, dan kebebasan berekspresi. Isan,
1: make sense sih. Nyambung banget sih.
0: Oh, iya
1: jazz
0: dong.
1: Dengan kemerdekaan Republik Indonesia.
0: Makanya kan, namanya Freedom Jazz.
1: Bener-bener. Memang kita jadi bebas berekspresi. Mm-hmm. Dengan segala sesuatu. Nada yang akhirnya jadi satu yang disebut dengan jazz. Bebas semuanya.
0: Betul.
1: Ya, tapi yang hadir juga nanti di Freedom Jazz Festival ini maestro semua ya Mas.
0: Oh ya.
1: Sampai kayak gitu loh pendengar tuh Mas Yudi ekspresinya.
0: Yes,
1: emang ada siapa aja sih Mas Yudi?
0: Jadi ada Barry Likumahua.
1: Wow.
0: Mudah-mudahan siang hari ini juga bisa kita ajak ngobrol.
1: Iya, bisa bergabung ya mudah-mudahan.
0: Kemudian ada Matthew Sayers. Kalau
1: Matthew
0: tahu.
1: Matthew Sayers, aku tahu kayaknya. Seumuran kan sama aku ya.
0: Emang ya?
1: Uh-uh. Masih muda kan?
0: Bukannya dia anak bintang anak apa? Indonesian Idol juga ya Matthew Sayers.
1: Kayaknya sih. Nanti aku coba cek deh mukanya lagi. Namanya sih enggak asing sih di telinga aku. Terus siapa lagi Mas?
0: Terus Matthew. Ada Matthew, kemudian ada wah ini maestro jazz internasional.
1: Siapa Mas Yudi?
0: Dwiki Darmawan.
1: Oh.
0: Pokoknya ini Ronald ya. Nampol-nampol semua yang akan kita selenggarakan untuk Freedom Jazz Festival. Sebenarnya ini merupakan
1: besok ya Mas?
0: Besok closing seremoninya. Dan ini sudah 3 tahun berturut-turut diselenggarakan antara I Can Studio Live bersama RRI dan juga bersama komunitas jazz. Indonesia Jazz Movement.
1: Indonesia Jazz Movement itu berkolaborasi dengan tadi I Can
0: Studio Live dan juga Radio Republik Indonesia
1: dan
0: tentunya
1: juga RRI. Makanya diadakannya di auditoriumnya RRI. Ya.
0: Auditorium RRI.
1: Oke.
0: Dan kita juga sempat audisinya kemarin bikin di Yogyakarta dan juga bikin di Bandung. Termasuk juga ada audisi online.
1: Oh, jadi karena memang kan Freedom Jazz Festival. Mm-hmm. Selain maestro-maestro yang tampil, memang ada orang-orang yang sebenarnya memang pecinta musik jazz yang akhirnya dia juga perform di sini.
0: Betul. Okay. Jadi bukan hanya pecinta musik jazz, tapi mereka ini memang band jazz yang dari generasi-generasi penerus.
1: Oke. Jadi ibaratnya tuh bisa jadi mungkin memang legacy keluarganya memang suka jazz, akhirnya nurun ke anaknya, terus akhirnya jadi main juga gitu jazz.
0: Bisa jadi seperti itu. Tapi yang pasti seru banget kalau tahun kemarin itu sempet ada Tompi di Freedom Jazz Festival, closing ceremoninya. ya tahun ini tadi kita udah sebut.
1: Oh iya itu ada Dwiki Darmawan, ada Beryl Kemomua ya, banyak ya.
0: Kemudian 2 tahun yang lalu juga sempat ada ini pianis jazz internasional yang sempat dinominasikan Grammy Awards.
1: Wow.
0: Dari Indonesia. Siapa namanya dia ya?
1: Aku nggak tahu lagi, nanti aku coba cari tahu ya Mas ya Mas. Ya Mas, yeah, masalah yeah, nanya yeah, deh Mas. Aku yeah, kan yeah, pop banget ya.
0: Okay. Pop banget anaknya ya.
1: Oke. Okay. Makanya aku mau belajar banyak nih sama maestro-maestro jazz ini, mau nanya-nanya banyak gitu loh.
0: Mudah-mudahan kita secepatnya bisa tersambung dengan Beryl Kemomua. Ini memang
1: sibuk ya.
0: Karena padat, dia juga ya, bagian mengkurasi untuk band-band jazz yang nanti akan ikut serta di Freedom Jazz Festival ini.
1: Berarti Freedom Jazz Festival ini udah tahun ke?
0: Nah, kalau yang kalau yang ini ya, yang kolaborasi dengan RRI itu sudah yang ketiga.
1: Tahun ketiga.
0: Uh-huh. Tapi kalau nggak salah, Freedom Jazz ini sudah diselenggarakan sejak 2011 kalau nggak salah ya.
1: Oh, oke, berarti baru 3 tahun belakangan inilah berkolaborasi dengan RRI.
0: Betul
1: ya.
0: Banget. Oh. Dan sempat diadakan di Ancol. Kemudian untuk event off airnya ya, untuk event closing ceremoninya sempat juga diadakan di FX Sudirman.
1: FX Sudirman, yes.
0: Kemudian
1: yes.
0: Satu lagi kalau tidak salah itu diadakan di Balai Kota.
1: Oh.
0: Waktu zaman Pak Sandiaga Uno.
1: Oke. Jadi ini sebenarnya kesempatan juga ya buat semua pecinta musik jazz ya. Nggak menutup kemungkinan sih buat pecinta musik yang lainnya mungkin mau lebih kenal sama yang namanya musik jazz, karena memang musik jazz itu kan memang bebas ya, setahu aku ya. Namanya juga jazz gitu tuh, kalau nggak salah rootnya itu dulu pertama kali ya memang karena orang bernyanyi mirip sama R&B yeah. Kan rock and blues kan memang dia bebas juga. Tapi ini jazz lebih bebas lagi gitu setahu aku ya.
0: Iya. Tapi Isan pernah nggak sih nyoba nyanyi jazz gitu?
1: Ya karena memang lagu jazz itu, bernyanyi jazz itu bebas, ya pernah pasti. Aku sering banget nyanyi bebas banget gitu, tanpa rules, mau gimana. Jadi aku nyanyinya sesolnya aku, serasanya aku gitu menurut aku.
0: Oke, ya. Wah, ini udah ada yang nungguin kita loh.
1: Udah ada yang
0: sembari sembari menunggu bintang tamu kita juga untuk bergabung bersama-sama di 100% Indonesia. Ekspresikan karya,
1: banggakan Indonesia. Ya masih di 100% Indonesia nasional ini ya, memang tujuannya pengen semua masyarakat Indonesia itu tahu loh, banyak sekali sebenarnya musisi-musisi handal Indonesia yang terus berkarya. Dan sekarang juga musisi-musisi jazz lagi bergabung untuk bikin di jazz Freedom Jazz Festival gitu. Nih
0: kita ke bau-bau dulu ya.
1: Boleh Mas.
0: Ada Bung Albert. Selamat siang Bang Albert.
2: Selamat siang, dengan informasi dan inspirasi ekspresikan karya bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bang Albert mau tanya apa nih tentang Freedom Jazz Festival?
0: Atau barangkali
2: RRI kapan, pukul berapa?
0: Oh iya.
1: Acaranya, oke. Apalagi?
2: Terus namanya jazz, bedanya jazz dengan yang lain itu bagaimana?
0: Bedanya jazz dengan yang lain, nanti biar dijawab ya. Kalau kita yang jawab kayaknya kurang afdol.
1: Iya, karena kan kita bukan jazzer. Oke.
0: Itu aja Bang Albert. Nanya dong di bau-bau, gimana hari ini? Masih ada lomba-lomba kah atau masih ada perayaan-perayaan kah?
2: Masih banyak.
1: Bang Albert gak ikutan?
2: Di masjid saya membersihkan makam kuburan pahlawan-pahlawan.
1: Masya Allah. Okay. Luar biasa.
2: Sebenarnya nanti ada yang ziarah tuh yang itu. Pasti kan kubur pahlawan kan.
1: Kenapa? Ya.
2: Karena ada nanti ke makam pahlawan. Iya.
1: Okay.
0: Oh, ke makam pahlawan ya.
1: Iya, membersihkan makam pahlawan. Luar biasa loh, begitu. Jarang sekali loh ada orang seperti Bang Albert ini. Thank you loh.
2: Makasih.
0: Itu aja Bang Albert.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari bau-bau kita ke Banda Aceh.
1: Banda Aceh. Di Banda Aceh ada siapa ini? Ada Cika ya.
0: Halo. Selamat siang Cika.
1: Halo Cika.
0: Cika.
3: Halo, assalamualaikum Bang Iksan.
1: Iya.
3: Ekspresi Indonesia, ekspresi negara bangga dengan Indonesia.
0: Cakep. Siap
1: Cika. Cika.
0: Silakan Cik.
3: Oh Cika.
1: Kayaknya salah
0: siapa,
1: deh.
0: Siapa dong?
1: Ini bukan Cika.
0: Siapa?
3: Ica.
0: Oh Ica.

0: Aku setiap tahun tuh lomba menyanyi dong.
1: Ai.
2: Oh, iya iya iya.
1: Pantesan
2: iya,
1: Ica setiap kali ada bintang tamu tuh bawaannya pengen nyanyi aja Ica tuh.
0: Aku sukanya tuh lagu-lagu Minang. Jadi aku pernah nyanyi lagu Minang.
1: Padahal orang Sulawesi tapi nyanyi lagu Minang. Gimana sih?
0: Iya, suka pencinta lagu Minang memang.
1: Baiklah Ica. Ica, tapi selain lagu Minang suka ya, dengerin lagu jazz enggak?
0: Lagu jazz itu yang mana sih?
1: Nah,
2: tadi kita puterin.
1: Tadi kita puterin, tapi nanti kalau kamu penasaran nanti kita puterin lagi.
0: Yang lagu-lagu ini ya, lagu-lagu kayak itu yang pakai apa namanya tuh? Alat musik apa gitu.
1: Oh, jadi, kalau gitu ya. Contohnya penyanyi-penyanyi jazz tuh ada Tompi, nah itu penyanyi jazz tuh.
0: Oh iya iya, tahu-tahu.
2: Tahu.
0: Okay. Tompi tahu, penyanyi Tompi tahu.
1: Nah siap, itu dia, kayak gitu itu, lebih kurang jazz itu seperti itu.
0: Oh, kalau boleh tahu siapa nanti bintang tamunya?
2: Hari ini ada Freedom Jazz Festival All Stars.
1: Jadi ada yang
2: beberapa
1: bisa bergabung.
2: Ya, itu ada, Ca.
0: Aku nanti nyimak aja. Aku nanti nyimak aja ya.
2: Okay, boleh, boleh, Ica. Boleh, Ca.
1: Thank you, Ca.
0: Ya, selamat siang. Salam buat semuanya aja yang lagi monitor Pro 1 di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Ucapannya selamat siang, selamat tugas sampai selesai semuanya selalu.
2: Makasih, terima kasih.
1: Sama-sama Ica, terima
2: sama-sama,
1: kasih.
2: Sama-sama Ica.
1: Ica terus kalau enggak salah bau-bau ya, Mas ya?
2: Ica itu di ini apa namanya? Sulawesi Selatan, Bone, Bone, Bone.
1: Oh, Bone, bukan bau-bau ya.
2: Oke, kita coba lagi ya. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Halo.
3: Halo, selamat siang 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa.
2: Siap. Okay. Siap, Bung Benny Jo.
1: Bung Benny Jo di mana?
2: Apa kabarnya? Halo Bung Benny Jo, ya dimatikan teleponnya. Bung Benny Jo.
1: Kok tiba-tiba terputus, tumben
2: iya,
1: banget.
2: Iya, terputus ternyata teleponnya kan.
1: Tumben banget.
2: Bung
1: ya.
2: Benny Jo di Manado. Baiklah.
1: Mm-mm.
2: Kita masih menunggu sambungan dengan bintang tamu tentunya.
1: Betul.
2: Dan kemudian kalau pendengar Pro 1 pengen ikutan gabung boleh. Telepon di studio silakan di 021-344-0696 dan 021-344-1499.
1: Atau juga kalau mau gabung di WhatsApp atau telepon ke WhatsApp kita juga boleh.
2: Boleh.
1: Di 0811-7972-7912.
2: Siap kalau begitu
1: ya.
2: Oh iya kan.
1: Apa tuh?
2: Eh taruh-taruh. Ini ada yang
1: penelpon lagi
2: dari Bogor ya. Eh dari Bogor kayaknya Bang Hasanuddin ya. Coba kita
1: coba
2: ajak ngobrol. Halo selamat siang Bang Hasan.
4: Selamat siang, Yudi.
2: Siap. Gimana gimana,
1: Bang?
4: Dari
1: Bang
4: Yudi.
2: Baik, alhamdulillah.
1: Baik, alhamdulillah.
2: Merdeka.
1: Merdeka.
4: Ya. Buat dirgahayu Indonesia, buat semuanya. Yang 81.
2: Siap.
4: Semoga lebih baik dari tahun-tahun yang kemarin sudah dilewati.
1: Amin.
4: Itu mudah-mudahan berkarya lagi, karya
1: amin,
4: anak bangsa. Karya anak bangsa ya sedikit di ini kan lagi diperkuat lagi.
2: Oke.
4: Okay. Gitu. Ini ceritanya Jazz Festival,
2: Freedom Jazz Festival besok diadakan di auditorium RRI Jakarta, Pak Hasanuddin.
4: Wih, mantep itu.
2: Oh iya dong.
1: Makanya datang dong ke Jakarta dong, Pak.
4: Pengennya sih ini cuman ya ya biasa lah, pengen banget sih. Jam berapa itu dimulai?
2: Mulainya pukul 18 ya, kalau tidak salah. Ya sekitar pukul 18.
4: Ya, 18.
2: Tapi nanti disiarin di Pro 1 seluruh Indonesia mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat.
4: Oh, di live kan di ini.
2: Iya.
4: Di Pro 1.
2: Betul, betul, betul.
4: Ya saya monitor di rumah aja lah.
2: Oh.
1: Mendingan datang langsung atuh, beda musiknya.
2: Oke oke oke, siap siap siap siap. Itu aja Pak Hasanuddin.
4: Monitor sih. Ini masih ada buat ngisi itu enggak?
2: Ngisi apa?
4: Di kompilasi album enggak nanti?
2: Maksudnya ya, gimana tuh?
4: Masih bikin rekaman enggak di festival jazz ini?
1: Rekaman. Betul, mungkin
2: kayak, bisa jadi sih.
1: Kayak yang kemarin
2: nanti kita tanyakan
1: kali,
2: ya.
1: Ya, tapi nanti
2: ditunggu gitu ya Pak Hasanuddin ya.
4: Apakah langsung dibikin track-tracknya di situ terus langsung ditayangkan gitu?
2: Iya yeah, iya yeah, yeah, yeah. Nanti dijawab ya.
4: Oh gitu.
2: Mm-mm.
4: Oke oke ya, Abang Ihsan.
1: Oke, terima kasih Pak Hasan.
2: Siap.
4: Itu Ica. Itu coba lagu jazz itu Ica yang musiknya berbosa.

0: Oh, oke, okay. Ya, ya, ya, ya, ya.
1: Ya, lama aku rasa.
0: Iya.
1: Ya, itu contohnya, Cak.
0: Terima kasih, ya, Pak Hasanuddin.
1: Oke, Yudin. Selamat siang.
0: Selamat siang, Pak Hasanuddin. Oke. Kita berikutnya ke Padang. Oke. Ada Pak Hanafi. Selamat siang, Pak Hanafi.
2: Halo, selamat siang Bang Yudin, Kak Ihsan, 100% iya. Indonesia, spesifikan kaya banggakan Indonesia, Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
0: Amin, merdeka. Ya. Gimana?
3: Pak, ini Unjuan ya, Api mau tanya apa nih?
2: Ini Anapi, ini yang main piano ini yang Abang Yudi katakan pemain piano ini namanya Joy Alexander, betul?
0: Joy Alexander, exactly, betul.
3: Iya, Joy Alexander.
0: Dia yang inget loh. Oh,
3: keren banget loh.
0: Keren banget loh, Pak Navi ini.
3: Menyimak berarti dari tadi, Mas Yudi.
0: Bener. Ya. Joy Alexander, ya.
2: Pemain piano termuda Bang Ihsan, Bang Yudi. Mm-hmm. Ya ini kalau di tempat Napi yang ini tidak ada lomba, belum ada lomba sama sekali gitu.
0: Oke.
2: Okay. Jadi diselenggarakan lombanya gitu.
3: Oh gitu, kenapa?
2: Ini karena namanya gitu, ini udah merdeka, jadi upacara aja kemarin gitu.
0: Oh, siap.
3: Baiklah kalau begitu. Ada mau tanya-tanya gak nih? Udah Nafi.
2: Ini bintang tamunya siapa?
0: Nanti ada Beril Kumahua, ada Bang Dwiki Darmawan juga.
3: Mm-hmm.
0: Dan ya, ada penggiat budaya.
3: Oh ya.
0: Beliau juga putri dari Presiden Republik Indonesia.
3: Masya Allah, luar biasa. Ya, siapa Presiden itu, Mas Yudi?
0: Kenapa, Pak Navi?
2: Ini mau nanya, ini dari Kumawa ini, kalau boleh tahu ini dari Kumawa ini sama ini keponakannya dari anak dari ini pamannya tuh Utai Kumawa atau bukan ya?
3: Oke. Okay.
0: Tapi nanti biar dijawab sama Beri ya. Itu aja, Pak Navi.
2: Ya kalau Beri Kumawa ini udah prestasi mana, nah ini jazznya udah okay, dapat penghargaan apa gitu di internasional. Ya udah segitu aja.
0: Siap.
2: Bang Yudi, Bang Ihsan, salam pertama buat Kak Widya Permata yang ada di Pro 1 Padang. Buat ini Niken Ditabing, Bu Nancy Veteran, buat semuanya aja Bang Ihsan.
0: Okay.
2: Bang Yudi, terima kasih. Selamat siang. Sekali merdeka, tetap merdeka.
0: Merdeka.
3: Sekali merdeka, tetap merdeka.
0: Oke. Okay. Nanti kita lanjutin ya.
3: Siap, Mas Yudi.
0: Kita dengerin lagu berikut ini untuk Anda semua.
3: Bye.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di 100% Indonesia.
1: Banggakan Indonesia.
0: Coba diulangi.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Oke. Okay. Yang ditunggu-tunggu akhirnya bergabung bersama kita, Ihsan.
1: Siapa itu, Mas Yudi?
0: Ada Barry Likumahua.
1: Aduh, halo, selamat siang, Abangku.
2: Selamat siang.
1: Aduh,
0: akhirnya. Tampaknya ya, baru makan siang nih, Barry.
1: Masih semangat ya.
2: Baru beres makan siang nih.
1: Benar.
0: Aduh. Lagi di mana ini?
2: Kebetulan.
1: Halo.
2: Untuk besok.
0: Oh, oke.
1: Okay. Oh, lagi persiapan
0: untuk besok ya.
2: Besok kan
1: agak putus-putus ya. Mungkin Mas Barry mungkin agak bergeser sedikit mungkin.
0: Nah, putus-putus suaranya. Bung Barry, suaranya agak hilang.
1: Halo.
2: Halo.
0: Ya, tuh. Wah,
1: suaranya merobot ya.
0: Oke. Kalau mudah-mudahan bisa bisa ngobrol bersama kita ya.
1: Iya.
2: Halo, hilang.
0: Oke, okay. Nah, ini udah muncul nih.
2: Yes, sorry.
1: It's okay.
0: By the way, selamat ya buat Freedom Jazz Festival yang hampir menuju closing ceremony besok.
1: Wow.
2: Terima kasih banyak.
0: Boleh diceritakan untuk yang tahun ini gimana sih
1: keseruannya?
2: Seru banget karena tahun ini kita banyak banget teman-teman yang dari luar kota ya, terutama audisi, karena kebetulan kita kemarin itu di awal bulan Juli kita buat sebuah audisi di Yogyakarta, dan banyak banget teman-teman yang asik-asik dari Jogja, dan akhirnya beberapa dari mereka bisa perform di Jakarta. So ada sekitar, kalau saya nggak salah itu ada 1, 2, 3, ada 4 band.
1: Wah, wow, lumayan banyak band, ya.
2: Betul, 4 band dari Jogja dan 1 band dari Surabaya. Jadi happy banget, sisanya masih dari Jakarta, dari Bandung juga kalau salah ada. Jadi ya happy banget dengan semua yang perform. Dan ini bakat-bakat baru banyak banget. Jadi semenjak 3 tahun terakhir memang Freedom Jazz Festival kita jadikan ajang untuk melihat bakat-bakat baru juga.
0: Oke.
2: Jadi memang dari awal misi kita dari 2015 adalah gimana caranya melalui Freedom Jazz ini banyak bakat-bakat baru yang bermunculan. Tapi dulu mungkin di awal kita lebih perbandingannya 70-30 ya. 70-nya yang sudah lebih berpengalaman, 30-nya yang masih baru lah ya, masih baru mencoba, bas belajar. Lalu kita bagi menjadi 50-50 dan akhirnya dimulai 3 tahun lalu kita benar-benar beranikan untuk full 100% kebanyakan dari teman-teman yang baru mencoba gitu.
0: Jadi memberikan kesempatan untuk talent-talent baru, musisi-musisi baru begitu ya.
2: Betul sekali, dan kita pengen ini menjadi sebuah platform, sebuah ajang untuk anak-anak muda bisa punya tempat, mereka bisa berkarya. Dan juga beberapa, akhirnya tahun ini juga beberapa kita libatkan untuk terlibat di closing di RRI. Karena biasanya tiap tahun kan kita taruh teman-teman yang memang udah pengalaman ya, Jazz juga udah punya nama. Tapi tahun ini kita coba memberanikan, kita bawa beberapa teman-teman yang belum lama lah ya di dunia industri jazz. Dan mereka punya kesempatan untuk perform juga. Bahkan ada yang kesempatan berkolaborasi dengan senior.
0: Oh,
2: gitu ceritanya.
0: Seru sekali.
1: Seru banget sih.
2: Yes.
1: Jujur.
0: Yes. Oke, tadi sudah banyak penelpon dan sekarang kita mau ke penelpon ke Manado.
1: Ke Bung Benijo dulu
0: Bung
1: ya.
0: Bung Benijo dulu ya. Selamat siang Bung Benijo.
3: Halo. 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Merdeka.
1: Aduh nih Bung
0: Benijo, silahkan.
1: Tadi terputus ya.
0: Ini kebetulan sudah ada band.
3: Oke, kita langsung ke sang tamu ini
0: ya.
3: Dari Likumahua ya.
1: Betul.
3: Ini pertanyaan pertama, ini saudaranya Uta Likumahua atau gimana?
0: Oke. Pertanyaan pertama nanti dijawab ya. Kemudian
3: pertanyaan kedua, apa sih yang membedakan genre musik jazz dengan genre musik lainnya seperti pop rock? Terus yang pertanyaan ketiga, apakah dalam musik jazz ini ada teknik vokal tersendiri untuk membawakan genre musik jazz? Itu ya pertanyaannya. Kita langsung menyapa, ada yang bertugas di Pro 1 Manado, ada Ibu Ike Darsono Mamuaya ya, semangat Ibu Ike ya. Ada Ayu di Lampung, Uncle Gaji Sumatera, Gilang Kertasono, Ayo Maluku Tengah. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bung Benijo agak-agak straight to the point ya. Jadi dia langsung dar gitu nanya langsung.
0: Pertanyaan. Tapi Beri tadi bisa dengar pertanyaan dari Bung Benijo kah?
2: Yes, dengar-dengar.
1: Oh, ya, baik. Itu kebetulan tadi memang sebelum Bung Berry bergabung tadi udah ada
0: beberapa penelpon lain, yes, ya.
1: Beberapa beberapa pendengar yang udah bertanya juga tentang hal yang hampir serupa sebenarnya. Kayak tadi Bang Albert itu mirip sama Bang Benny Joe. Dia nanya sebenarnya jazz itu apa sih? Dan itu jazz itu bedanya apa sama yang lain gitu, sama musik yang lain gitu.
0: Coba silahkan dijawab.
2: Tadi ada tiga pertanyaan. Pertanyaan pertama kan siapa nyawa tali kumahua?
1: Betul. Yes, itu juga pertanyaan dari Hanafi.
0: Keponakan tali kumahua.
2: Tali kumahua, Umuta itu adiknya papa almarhum. Oh, okay. Jadi kan mereka tiga bersaudara, yang paling tua ada namanya Edward Likumahua, nomor dua ayah saya Benny Likumahua, yang ketiga Uta Likumahua. Itu jawaban untuk pertanyaan pertama. Jawaban untuk kedua, yang membedakan mungkin jazz itu ruang untuk berekspresinya lebih banyak.
0: Oke. Okay.
2: Ruang untuk spontaneousnya juga lebih banyak, karena kebanyakan secara spontan ya. Jadi kalau kita misalnya berlatih di dunia musik yang lain, mungkin kita udah tahu nih urutannya begini, formnya
1: ada seperti pattern
2: ini,
1: ya.
2: Ada pattern yang jelas, nanti endingnya seperti ini. Nah kalau di dunia jazz kebanyakan kita hanya tahu intro, tahu lagunya, and then tiba-tiba udah ending aja yang kita pikirin. Sisanya di tengah-tengah tuh bisa kemana aja, tergantung kita mau bawa kemana gitu. Jadi itu sesuatu yang boleh dibilang cukup spesial di dunia jazz. Jadi ruang untuk berekspresi sangat luas, dan juga ruang untuk kolaborasi ya. Karena musik jazz itu sangat open dengan segala jenis musik lain juga. Bahkan kemarin di Freedom Jazz Festival di hari pertama, ada yang menggabungkan juga dengan alat musik tradisional, maupun kemarin di hari terakhir, di hari ke-10 juga sama, ada yang menggabungkan dengan alat musik tradisional. Jadi ruang eksplorasi dan ruang improvisasinya juga sangat luas. Itu pertanyaan kedua.
1: Yes. Pertanyaan ketiganya tadi, beda gak sih vokal, teknik vokal bernyanyi jazz dengan lagu-lagu lain kayak pop atau yang lain?
2: Mungkin kalau secara teknik vokal, kurang lebih teknik-tekniknya mirip-mirip ya. Maksudnya ya pasti ada belting, ada copstand, ada head voice gitu-gitu. Sebenarnya sama-sama aja. Cuma mungkin yang membedakan di jazz itu moodnya lebih, biasanya justru lebih laid back atau lebih santai. Jadi gak terlalu ngotot di depan. Kalau mungkin kita dengar penyanyi, let's say misalnya kita dengar Beyonce gitu ya, dengan tarikan-tarikan licks dan apa sih orang bilangnya, belting dan trillnya. Itu sebenarnya gak terlalu kepake di dunia jazz, karena terlalu ngotot gitu ya.
1: Terlalu ngotot. Kasar gitu.
2: Kalau,
1: ya
2: terlalu kasar kadang-kadang. Kalau di dunia jazz harus lebih soft, harus lebih santai. Dan malah lebih sedikit untuk tekniknya, lebih banyak mengayunnya gitu. Jadi membawakan sebuah lagu itu seperti bercerita gitu. Jadi sebetulnya secara teknik basicnya sama, cuma penggunaannya aja mereka
1: placing-nya
2: harus
1: placingnya aja berarti.
2: Betul, sama aja kalau di instrumennya juga begitu. Tekniknya kurang lebih sama, cuma placingnya harus tepat, harus di waktu yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan lagunya. Gitu.
0: Siap. Ini ada penelpon kembali, kita ajak ngobrol ya. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Halo.
4: Selamat siang juga, halo.
0: Dengan siapa ini?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 100% Indonesia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana, Pak?
4: Inilah saya, Ahmad Abdullah alias Lumlung dari Jember, Jawa Timur.
1: Pak Ahmad Abdullah, ya, dari Jember.
0: Ya, apa yang mau ditanyakan?
4: Gimana? Gimana kabarnya?
0: Oh, kabar pasti baik.
4: Kabarnya sumber ini ya.
0: Iya. Oh, kabarnya Bung Berry ya. Oke, biar nanti dijawab ya, Pak ya. Siap, salam kenal.
4: Salam sehat selalu.
0: Oke. Terus ada lagi yang mau ditanyakan?
4: Ya, apa yang disenangi? Makanan dan minuman apa, dan juga musik dari mancanegara yang disenangi apa.
0: Oke, gitu. Baik. Ditunggu ya nanti jawabannya ya, Pak.
1: Oke.
4: Terima kasih.
0: Siap.
4: Salam Indonesia Raya.
0: Oke, terima kasih. Merdeka juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi pertanyaannya tadi, kalau dari luar negeri,
1: siapa
0: mungkin
1: musisi,
0: band-band atau musisi favorit kali ya, atau
1: atau yang jadi kiblat atau
0: kiblat
1: rule apa
0: dari luar negeri ya, gimana
2: kalau
0: Bung Berry,
2: musisi jazz dari luar favorit saya John Coltrane, Jaco Pastorius, Miles Davis, sama kalau yang agak ngepopnya John Mayer.
1: Oh,
0: John Mayer ya. Siap Bung Berry. Baik,
1: dia masih acceptable banget buat pop ya. Kalau John Mayer.
0: Oke. Ada pertanyaan apa lagi tadi, Ihsan?
1: Iya, so far itu tadi, sama ini ada pertanyaan juga dari Pak Hasan tadi. Apakah dari hasil ajang ini, festival Freedom Jazz Festival ini, kita apakah nanti akan ada rekaman langsung kah buat mereka-mereka yang mungkin penyanyi-penyanyi baru gitu, atau bagaimana kira-kira?
2: Sebetulnya kita biasa punya semuanya kita rekam kan, jadi secara live kita rekam, ada audio dan videonya. Nah, beberapa sebetulnya sudah tayang di YouTube dari tahun 2022, bahkan dari tahun 2015 pun kita punya semua archive-nya ya. Cuman kalau di 2015 mungkin beberapa lagu aja yang kita pilih dari 2015. Nah, lalu di 2022 kita lebih serius lagi dan kita buat full show-nya, bisa langsung dilihat secara live stream di YouTube. Nah, cuman tahun ini kita bikin delayed ya. Jadi nggak live stream, tapi kita bikin delayed. Jadi setelah sudah rekam semua, kita post di hari berikutnya. Jadi semua performance itu, kalau belum kebagian nonton kemarin atau nggak sempat datang ke lokasi, bisa langsung dicek di YouTube. YouTube-nya ICSL.studio sudah tersedia semua, bisa disaksikan semua.
0: Oh, menarik. Jadi, sekali. Sebelum closing ceremony besok, di ICSL itu sudah diselenggarakan Freedom Jazz Festival setiap tanggal ganjil ya.
2: Betul, tiap tanggal ganjil. Kecuali tahun ini kita bikin spesial, ada tanggal genapnya, tanggal 2 dan tanggal 8. Jadi kemarin tanggal 1, 2, 3, lalu lompat tanggal 5, tanggal 7, 8, 9, lompat lagi 11, 13, 15, dan 17.
0: Wah, gitu serunya. Sampai besok di closing ceremony.
1: Seru banget. Betul, aku jadi penasaran, pengen nonton juga gitu.
0: Nontonlah.
1: Oke,
2: siap. Buat nonton seru-seruan bareng-bareng.
0: Oke, kalau boleh digambarkan untuk acara closing ceremony besok, gimana ceritanya?
2: Ya, untuk besok kita siapkan beberapa performance special ya. Jadi ini bisa dijamin enggak akan didapatkan di tempat lain.
0: Oke.
2: Karena semua kolaborasi yang spesial. Contohnya kita punya ada grup baru namanya Spirit XE. Dia akan featuring dengan Dwiki Darmawan dan juga dengan ada penyanyi sindennya. Lalu akan ada special guest star banget, karena ada putri dari salah satu presiden Republik Indonesia, itu anak dari Gus Dur, Ibu Yeni Wahid, akan ikut terlibat juga.
0: Ikut nyanyi ya?
2: Waduh. Berkolaborasi, betul sekali. Yes, itu spesial banget. Lalu kita juga punya performance dari satu trio baru, cewek-cewek, namanya Adwar Kao. Jadi ini sih cewek-cewek.
1: Halo?
0: Bung Berry.
1: Wah, terputus lagi.
0: Bung Berry?
2: Halo? Ya, iya. Apakah terdengar sekarang?
1: Terdengar.
2: Yes, sorry. Ya, jadi ada tiga performer spesial, namanya Adwar Kao, namanya mereka adalah Nisi di saxophone, ada Cheryl di drums, dan juga Nadine di keyboard. Jadi ini cewek-cewek semua masih muda, usianya masih di bawah 25 semua.
1: Wow, seru sekali.
2: Dan mereka akan tampil, betul, mereka tampil bersama basis perempuan juga, namanya Sheila Permatasaka, dan akan featuring juga dengan Endah Widyastuti dari Endah and Reza.
1: Seru-seru banget.
0: Seru banget
1: ini.
2: Masih ada lagi. Ada Andre Dinut dan Echa Sumantri yang akan perform sama saya. Makanya tadi kita latihan. Lalu juga di closingnya kita punya Freedom Jazz Festival Collective. Jadi ini kita kumpulin musisi-musisi yang sudah perform sepanjang 2022 sampai 2026 yang masih muda-muda semua. Dan mereka masih muda-muda dan mereka bisa perform di acara ini bareng sama yang sudah senior seperti Bas G di tenor saxophone, juga Chris Stanley Cowell di piano, ada Demas Narawang on the drums. Jadi bakalan seru banget. Lalu featuring dengan Matthew Sayers di
0: vocal. Nah,
1: wow. Seru itu banget.
0: Ya.
1: Ini bakalan jadi akbar banget ya buat anak-anak jazz ya.
0: Anak-anak jazz ya kan.
2: Buat penggemar-penggemar jazz harusnya ini sesuatu yang menarik dan jangan dilewatkan sih.
0: Siap kalau begitu.
2: Siap.
0: Bung Berry sebentar, ini ada penelpon dari Padang, kita ajak ngobrol ya.
2: Boleh.
0: Selamat siang Uncle Gazi.
5: Selamat siang. Assalamualaikum Bang Yudi sama Kak Isan sama Bang Berry.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Uncle Gazi, apa yang mau ditanyakan?
5: Kalau Bang Berinya besok performnya berapa kali tampil Bang Yudi? Terus berkolaborasi sama siapa aja? Terus semoga acaranya besok sukses. Berarti ditayangin di Ruang Rindu Berjaringan besok ya Bang Yudi?
0: Betul. Sebagai pengganti Ruang Rindu Berjaringan, ditunggu ya.
5: Iya. Boleh salam dikit Bang Yudi?
0: Silakan.
5: Salamnya yang pertama buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi, salam buatnya Kak Sofia Dila di Pulau Satu Bukit Tinggi, salam buatnya Kak Lydia Permata, pokoknya buatnya Bang Benijo, pokoknya salam kompak jelas buat semuanya Bang Yudi.
0: Siap.
1: Oke, okay, baiklah Kak Gazi.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Gazi.
1: Wah.
0: Bung Berry. Nanti yes. Sebelum dijawab sekarang ya kan.
1: Boleh. Ha,
0: nanti Bung Berry sebentar lagi turun.
1: Iya. Ini berarti langsung dijawab aja kali ya.
0: Berapa kali tampil? Berapa kali
1: perform?
0: Dan kolaborasinya sama siapa aja?
2: Yes, besok saya hanya akan tampil satu kali saja karena bersama dengan X Mantri dan Andre ini sudah cukup karena mau kasih ruang buat teman-teman yang lain untuk bisa perform juga.
0: Oke.
1: Okay. Oke.
2: Okay. Jangan saya terus.
1: Berarti kolaborasinya dengan yang tadi disebut itu ya?
2: Betul, Andre Dinet dan X Mantri on the drums.
1: Oke, okay, siap.
0: Ada yang mau disampaikan lagi barangkali buat ngingetin untuk
1: Freedom kita.
0: Closing Ceremony Freedom Jazz Festival besok.
2: Ya. Jangan lupa untuk teman-teman semua untuk hadir dan terutama penggemar jazz ya bisa menikmati pertunjukan ini sama-sama karena bakal banyak performance yang seru banget dan sayang kalau dilewatkan dan juga acaranya gratis loh. Bisa langsung datang menikmati pertunjukan musik yang seru di Auditorium RRI yang tentunya berkualitas banget. So, kita tunggu kehadirannya besok buat para penggemar jazz dan pendengar RRI.
1: Wow, luar biasa. Okay, terima kasih banyak Bung Berry.
2: Terima kasih banyak.
1: Oke,
0: okay, sukses acaranya Bung Berry.
2: Amin. Terima kasih banyak ya.
1: Oke.
0: Okay. Oh, ini tampaknya ada satu lagi dari Semarang, boleh ya? Laris Bung Berry ini kan.
1: Oke. Kita angkat dulu. Halo.
0: Halo Mas Yosi.
6: Yuk, selamat siang.
0: Selamat siang Mas Yosi. Silakan.
1: Monggo, masih sama ya, Bung Berry nih mumpung belum terputus.
6: Selamat siang Bung Berry.
2: Iya, siang.
6: Mau tanya gini, apa? Tadi kan udah ditanyain artis luar yang favorit. Kalau artis dalam negerinya sendiri siapa?
1: Oke, ada lagi?
6: Entah itu jazz pop atau apapun itu. Terus kemudian tadi kan ngebahas cara nyanyinya ya.
0: Iya.
6: Tapi kalau saya perhatiin kok malah kayak kalau jazz tuh lebih ngesoul ya. Apa benar itu? Semacam soalnya yang panduan apa kayak suaranya saya lihat kayak Tompi lah atau siapa itu lebih ngesoul itu dan ini sih Kak, siapa tadi? Tadi kan udah ada anak-anak yang muda itu terus untuk sementara ini selain mereka tuh udah ada regenerasinya dan terus berkembang gak sih? Itu sih mungkin.
0: Siap kalau begitu.
1: Oke.
0: Bisa langsung dijawab? Bang siap. Berry, Bung Berry.
1: Thank you.
0: Oke, terputus ini ya.
1: Kayak sih.
2: Iya. Kalau yang lokal, lokal hero buat saya selama-lamanya adalah ayah saya sendiri, Benny Likumahua.
1: Iya. Kan like father, like son.
2: Yes, number one kalau buat saya. Lalu yang lainnya, saya ngefans banget tentunya sama Yancha Manusama, pemain bass dari Funk Section. Lalu saya ngefans juga, salah satu idola saya sebetulnya Glenn Fredly. Dan bersyukur dulu bisa perform bareng sama beliau. Sayangnya beliau berpulang sangat cepat ya. Saya sangat banyak belajar walaupun dia sendiri bukan musisi jazz ya, tapi dia punya referensi musiknya tuh kuat luas, sekali. Dia punya dia sangat luas dan dia punya pengetahuan yang luar biasa banget. Makanya saya ngefans banget sama Glenn dan musikalitasnya.
0: Siap kalau begitu.
1: Tadi ada satu pertanyaan lagi gak sih?
0: Apa tuh?
1: Itu udah ada generasinya gak sih gitu-gitu tadi tuh?
0: Untuk yang mana nih?
1: Untuk yang penyanyi-penyanyi yang tadi disebut-sebut itu semuanya.
0: Oh gitu ya.
1: Yang senior-senior.
0: Regenerasi itu. Jazz barangkali iya, Indonesia iya. Maksudnya
2: iya. Sebetulnya kalau kita lihat di Indonesia sekarang regenerasi itu sangat ada, terutama di dunia musik jazz. Karena anak-anak yang baru-baru ini bahkan lebih jago-jago daripada saya. Gak usah ngomong saya seumuran mereka ya. Saya sekarang aja saya udah kalah jago sama mereka. Mereka hebat-hebat banget. Tadi nama-nama yang saya sebut seperti Nadine Adriana, dan Cherika Cherla Kalianto, ada Nisi Wardoyo, ada banyak banget sih nama-nama lain. Ada Abraham Song, ada Ricky Dani, ada David Manuhutu. Mereka semua akan perform juga di acara ini.
1: Sama
2: generasi itu sendiri terjadi gitu.
1: Sama tadi juga ada sedikit sisipan. Kenapa tadi Mas Yosi kan juga nanya dia. Kenapa sih kok kayaknya jazz itu terkesan lebih soulful gitu. Karena mungkin tadi kali ya, karena bernyanyi mungkin agak layback gitu-gitu ya Mas ya.
2: Betul banget. Jadi memang secara kenapa bisa bilang lebih soulful karena memang sangat dibutuhkan istilahnya to be in the moment gitu sebagai musisi itu. Istilahnya dia benar-benar harus merasakan setiap momennya ketika mereka sedang perform. Karena bisa berubah sekian sepersekian detik. dan harus benar-benar mengandalkan rasa tadi. Makanya kalau dibilang soulful kan, ini benar-benar mengandalkan jiwa aja gitu. Maksudnya jiwanya yang mengarahkan, oh kayaknya enaknya saya kesini atau enaknya saya bikin seperti ini gitu. Jadi itu yang membuat tentunya akan terasa lebih soulful, karena memang seperti komunikasi ya, yang sangat spontaneous, yang sangat apa adanya, ekspresif dan apa adanya
1: antara penyanyinya gitu. Dengan musisiannya ya.
2: Betul sekali.
1: Nah, seru banget.
0: I can't wait for tomorrow.
2: Siap.
0: Bung Beri, terima kasih banyak.
1: Thank you so much.
2: Sama-sama. Dengan senang hati, terima kasih kesempatannya bisa ngobrol di sini.
0: Siap, kalau begitu. See you next time ya. Siap.
1: Oke.
0: Okay. Bye. Saudara pendengar, kita baru saja ngobrol dengan Beri Likumahua.
1: Betul
0: dia
1: sekali.
0: Ini banyak terlibat tentunya di Freedom Jazz Festival
1: tahun ini.
0: Ya, sebagai pengkurasi dan juga sebagai musik director di Freedom Jazz Festival.
1: Oh, berarti dia juga semuanya itu dia yang handle ya?
0: Betul banget.
1: Oke.
0: Nanti kita lanjutkan ngobrolnya tetap di 100% Indonesia.

0: seru banget.
1: Aduh, lagu ini maksudnya.
0: Iya. Aku nggak kebayang kalau lagu ini tiba-tiba besok ada gitu. Mungkin nggak ya?
1: Ini kan coba kita tanya sama yang main lagu ini.
0: Iya, siapa nih? Siapa sih langsung gitu?
1: Ada maestro jazz Indonesia.
0: Oh my god, Mas Dwiki Darmawan.
1: Mas Dwiki, selamat siang.
0: Mas Dwiki.
2: Selamat siang, merdeka.
0: Merdeka. Semangat ya beliau ini ya memang ya.
1: Iya dong. Mas Dwiki ini kalau gak salah udah ikut festival di 88 negara lebih. Benar gak sih Mas Dwiki?
0: Oh my god.
2: Benar. Tinggal ke Ethiopia yang belum.
1: Oh, ya. Ethiopia yang belum ya.
0: Wah, agak bingung juga mau bikin festival apa di sana, Mas.
1: Ya adalah pasti. Mas, yang barusan kita putar adalah lagu Benggong Benggong.
0: Benggong Benggong.
1: Masih ingat ya?
2: Ya, jadi Benggong Benggong ini kita juga mengingat ya ke tempat saudara-saudara kita ini berasal dari lagu daerah yang berasal dari Manggarai, Flores.
1: Okay. Oh.
2: Yang dilanda gempa. Jadi kita juga sebagai doa juga lagu ini tahun 2009 saya produce dinyanyikan oleh Bung Ivan Nestorman ya? Yang memang asli kelahiran Manggarai, Nusa Tenggara Timur, dan waktu itu dalam album saya yang berjudul World Peace Orchestra dimainkan oleh musisi-musisi dunia.
1: Ya. Wah, gitu.
0: Memang nggak kaleng-kaleng, Mas Dwi.
1: Oh iya dong.
0: Ya. Memang salut banget ya. Tinggal nunggu kolaborasinya aja sama Isan.
1: Oh,
2: Indonesia.
1: Gitu ya. Oke. Biar enggak sama Dirli aja gitu,
0: iya,
1: kan.
0: Iya, masa sama runner up-nya doang.
1: Juara satunya enggak.
0: Ini ngomongnya di on air loh, ya Allah Akbar. Mas Dwiki.
2: Wajib.
0: Mas Dwiki.
2: Ya.
0: Ini ngomong-ngomong persiapannya apa nih untuk perform besok? Gimana?
2: Ya, saya exciting sekali untuk besok karena di hari kemerdekaan ini saya juga mengajak serta talenta muda ya.
0: Oh, siapa tuh?
2: Penyanyi usia 16 namanya Laila Nur.
1: Oh, Laila Nur. Oke. Okay.
2: Anak didik saya yang sudah pandai menyanyikan lagu-lagu jazz, tapi juga besok di kemerdekaan akan menyanyikan satu lagu karya Ibu Sud ya, yang ala jazz gitu ya, Tanah Air. Nah, juga saya akan berkolaborasi dengan seluruhnya anak-anak muda, murid-murid saya di Lembaga Pendidikan Musik Farabi.
1: Okay.
2: Di Farabi Education Center, namanya band Spirit 11. Spirit 11-5. Jadi 11-5 itu kan Jalan Dharma Wangsa 11 nomor 5. Jadi
0: Oke.
2: Itu anak-anak muda umurnya masih 20 tahunan ke bawah. Enggak jauh-jauh dari saya umurnya itu.
0: Oke. Kalau aku yang bilang kayak gitu mungkin ya Mas Dwiki ya. Oke. Tapi kalau Mas Dwiki ya enggak mungkin Mas Dwiki. Jiwanya tapi mungkin.
1: Iya. Jadi banyak yang dibawa besok Mas Dwiki ya.
2: Saya paling senang di event-event seperti begini kalau berkolaborasi dengan anak-anak muda ya. Jadi saya memang mempunyai jiwa yang ingin mendorong talenta-talenta muda musik di Indonesia maju ke depannya. Oleh karena itu saya memang selalu mengangkat generasi-generasi muda yang baru untuk sudah mulai berani tampil, percaya diri, dan mengekspresikan diri juga membuat komposisi sendiri gitu.
0: Oke. Berarti di Freedom Jazz Festival ini sendiri berapa kali perform itu Mas Dwiki?
1: Mas Dwiki satu kali ya Mas ya. Maksudnya begitu naik panggung ada beberapa part yang dimainkan.
0: Oh, jadi sekali perform itu ya sekalian sama kolaborasi-kolaborasi tadi tuh sama anak Farabi tadi.
2: Aha. Betul. Oh. Jadi sama anak Farabi itu dua lagu, katanya nanti ada kejutan dengan Bu Yeni Wahid
1: yang...
0: Wow.
2: Spontan ya. Enggak pakai latihan, lihat aja kalau spontan gimana.
0: Aduh. Tapi bukannya itu ya keutamaan dari musik jazz ya, Mas ya? Jadi spontaninya itu.
2: kalau musik jazz itu harus berani dan mampu spontan, nggak pakai latihan juga, ayu, gitu kan.
0: Oke.
1: Mas Dwiki, melihat Freedom Jazz Festival ini kan memang banyak mengangkat musisi-musisi baru, mengangkat bibit-bibit baru di dunia jazz. Mm-hmm. Seperti apa dari kacamata Mas Dwiki?
2: Saya acungin jempol karena event-event seperti ini benar-benar bermanfaat buat anak-anak muda. Saya waktu masih muda sekali dari zaman dulu termasuk yang rajin mengikuti festival-festival, okay, apapun, sampai akhirnya memenangkan festival Yamaha Light Music Contest dan dikirim ke Jepang ya. Mm-hmm. Namun sekarang ajang-ajang itu sudah agak berkurang, jadi ajang mengangkat talenta seperti ini memang wajib. Kenapa ini jadi closing? Pertanyaan saya harusnya ada sesi berikutnya, jangan dijadikan closing ceremony, kan berarti udahan.
1: Maksudnya nah, closing ceremony itu Pak Dwiki rangkaian dari mulai tanggal 1 sampai di jelang kemerdekaan tahun depan pasti ada lagi gitu.
2: Iya. Saya pikir closing udah aja di closing.
1: Enggak.
0: Terus ini Freedom
1: Jazz Festival.
2: Ini bagus sekali. Jadi talenta-talenta muda ini harus diberi wadah. Dan wadahnya apa? Ya panggung untuk penampilan dan ditonton publik. Itu yang penting.
1: Siap kalau begitu. Mas Dwiki, sebelum nanti kita udahan, ini ada salah satu penelpon. Kita ajak berbincang ya.
2: Oke.
1: Halo, selamat siang 100% Indonesia, dengan siapa ini?
3: 100% Indonesia, Banggakan Indonesia.
1: Siap.
3: Dari Uncu Divo di Kota Solok, Sumatera Barat.
1: Uncu Divo di Solok, Sumatera Barat. Silakan langsung dengan Mas Dwiki Darmawan.
2: Rencabana.
0: Uncu mau tanya
1: Uncu, Uncu. Apa yang mau ditanyakan Uncu?
3: Saya ingin menanyakan gimana menjaga profesionalismenya.
1: Okay.
3: Atau saya ingin menanya tentang diku-dikunya seperti apa dan bagaimana
1: menjaga profesionalisme ya. Oke.
3: Salam.
1: Siap, silakan.
3: Salamnya ke semua yang di studio. Ini penelpon terakhir nih.
1: Oh enggak dong. Nanti ditunggu ya.
3: Ya. Salam aja lah ke semua-semuanya.
1: Siap, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, mau Mas langsung Dwiki ditanya nih Mas Dwiki.
1: Menjaga profesionalisme. Wah, kalau secara dari muda sampai sudah maestro gini, pasti gimana? Ada resep khusus ya. Gimana dari gimana Mas
0: tahun
1: Dwiki?
0: Tahun 82 ya Mas Dwiki mulai berkarir ya?
2: Tahun 86.
0: 86.
1: Udah lahir?
0: Belum.
1: Oke.
0: Sedangkan Mas Dwiki sudah berkarir dari tahun 86. Tapi kalau dari data di Google 82 tau?
2: Ya 82 mulai bermusik belum profesional ya, profesional. 86 pertama kali merilis album atau single. Nah, itu profesional ya gitu ya.
0: Oh, jadi albumnya itu dirilis tahun 86.
2: Betul. Atau yang pertama kali lagu Gemilang ya. Betul.
0: Oke. Itu ya, gimana ya, tuh ya, ngejaga ya profesionalisme dari tahun 86 ya, sampai sekarang?
2: Profesionalisme itu kita sebagai pemusik sampai kapanpun mesti menjaga kualitas skill kita. Jadi sampai kapanpun kita tetap berlatih. Bagi vokalis tetap berlatih vokal. Bagi musisi yang megang instrumen tetap melatih skill masing-masing. Sehingga kemampuan itu tetap terjaga ya. Nah, kedua, jaga profesionalisme itu adalah tentunya semua dilakukan dengan disiplin. Semua pekerjaan di bidang seni pun harus dilakukan dengan disiplin ya. Dan disiplin itu termasuk waktu termasuk janji, termasuk promosi, termasuk juga disiplin menjaga kesehatan masing-masing, karena kita dituntut harus selalu prima dengan perjalanan, tour, dengan press conference, GR, dan juga performance ya. Jadi itu sebagai bagian dari disiplin. Disiplin. Terus yang terakhir adalah tentu kita harus berusaha tampil prima sebaik-baiknya, baik dalam rekaman maupun dalam penampilan live, dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, tanpa membeda-bedakan di mana tempatnya, venue-nya di mana,
0: audiensnya siapa,
2: di audiensnya siapa, di semua tempat di mana kita perform, kita harus tampil prima dan profesional. Kira-kira itu. Dan yang terpenting lagi, saya punya hobi makan barai Solo.
1: Waduh.
0: Itu kan Uncu. Jadi Uncu Divo ini harus nganter beras Solo ya. Tapi ada pertanyaan lagi tadi dari Uncu Divo, Mas Dwiki. Lika-likunya apa selama 40 ya? Tahun berkarir? 40 tahun loh berarti.
1: Iya, kemarin kan kita nonton konsernya.
0: Oh, berarti tahun depan 41 tahun nih konsernya ya.
1: Oke. Okay. Silakan Mas Dwiki.
2: Saya bersyukur, insya Allah besok saya itu berulang tahun ke 60 tahun, persis 60.
1: Besok ya?
2: Besok. Besok ya.
0: Jadi pada saat Freedom Jazz Festival.
1: Ulang tahun, iya. Oh, saya nggak tahu sebenarnya.
0: Oh my god.
1: Kita mau tahu satu hari ya. Sama Isan Tarore.
0: Aku jadi, tanggal 20 Mas Dwiki dia langsung gitu.
1: Oh iya. Mau tukeran kado.
0: Tukeran kado kita ya, Mas.
2: Nah, jadi yang pertama-tama lika-likunya adalah pertama-tama saya selalu mengungkapkan rasa syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia, sehingga kita mampu mengisi kemerdekaan ini dengan terus berkarya melalui seni budaya, utamanya melalui musik.
1: Siap.
2: Dalam langkah kita apapun, kita harus membawa nama baik bangsa dan negara ya. Nah, yang kedua, lika-likunya tentu saja dalam perjalanan ini, negara kita adalah negara yang sedang membangun. Marilah kita mencintai negara dan bangsa kita dengan segala kelebihan dan kekurangannya, dan marilah kita bertanya kepada diri sendiri, apa yang bisa kita berikan buat negara kita Indonesia tercinta, dibanding kita bertanya apa yang kita negara bisa berikan kepada saya.
1: Siap.
2: Karena kalau pertanyaannya seperti itu, berarti kita hanya orang yang menengadahkan tangan saja minta belas kasihan, tetapi kita harus berikan kepada negara kita yang terbaik selalu.
1: Merdeka.
0: Iya. Sebelum
1: Oke.
0: Harus tahu dulu kita berkontribusi apa buat negara ini. Betul. Itu ya Mas Dwiki ya.
2: Betul.
0: Oke.
2: Terus yang ketiga, cintailah selalu orang tua kita, sesepuh kita, respect guru-guru kita, nenek moyang kita semua, dan senior-senior kita, seperti kita juga selalu mencintai negara kita tercinta Indonesia. Janganlah kita menjelek-jelekan bangsa kita karena ada hal yang kita tidak suka. Bahwa suka atau tidak suka itu adalah personal. Nah, apabila kita ada hal yang tidak kita sukai terhadap pemimpin kita, buang saja yang tidak sukanya, tetapi kita ambil intisari yang baik-baiknya dan kita jalankan ya. Jadi mari kita cintai Indonesia seutuhnya.
1: Siap.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih Mas Dwiki. Sampai ketemu besok ya.
2: Sampai ketemu.
0: Oke.
1: Baik.
0: Terima kasih Mas Dwiki.
1: Sama-sama Mas Dwiki.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke. Okay.
1: Maestro jazz yang sudah tampil di 88 negara dan 40 tahun berkarya.
0: 40 tahun berkarya.
1: Salah satunya adalah ini lagunya.
0: Aduh.
1: Kita dengerin ya.
0: Lagu pertama ya.
1: Lagu pertamanya beliau, tapi ini yang versi baru bersama Sandi Sondoro.

0: Gemilang.
1: Ini dia ternyata karya pertamanya Mas Dwiki. Ini mah gak asing sekali di telingaku.
0: Iya betul banget. Ya sudah. Kalau tadi sudah ada musisi-musisi pria, yang sekarang ini ada
1: siapa Mas Yudi?
0: Perempuan-perempuan di dunia jazz. Ada Nadine.
1: Halo Nadine.
2: Halo.
0: Gimana kabarnya Nadine?
2: Baik kak, gimana?
1: Aduh, ini kedengeran suara. Senang banget Mas Yudi dipanggil kakak.
0: Iya ya dong. Biasanya manggil om dia.
1: Aduh Nadine.
2: Ya om, gimana?
1: Gimana tuh dia kan om. Ya.
0: Nah, gimana persiapannya
1: untuk besok?
2: Dari mana dulu nih? Dari band-bandnya om apa gimana?
0: Iya, dari bandnya Nadine deh.
2: Oke, nah rencananya tuh besok itu aku mau bawa trioku sendiri om, namanya Adwarkal.
0: Adwarkal, oke.
1: Seperti yang tadi bilang sama Mas Bari ya.
2: Adwarkal, iya. Sebenarnya grup ini iseng-iseng aja sih, cuman kayak wah kebetulan gitu bisa main di FJF. Dan karena kita tuh cuman bertiga pemain piano, drum, sama saxophone, rencananya kita mau featuring juga beberapa musisi perempuan. Salah satunya tuh Kak Endah dari Endah Endesa, sama Shira Permatasaka. Ya tuh. Nah, kalau untuk bandnya sendiri sebenarnya Adwarkal tuh baru sebentar kayaknya enggak sebulan juga belum kayaknya.
1: Jadi sekalian launching kali besok.
2: Betul,
1: di
2: sekali, Freedom. Sekalian debut kayaknya.
0: Sekalian debut ya. Gimana ceritanya bisa bikin band ini, Nadine?
2: Nah itu tuh kayaknya mungkin sebelumnya tuh kita memang udah temenan gitu, kayak temen nongkrong, terus suka ngejam bareng. Dan waktu itu tuh karena kita lagi kebetulan lagi barengan, terus kita bikin konten yuk, kita coba main-main lagu jazz aja. Kata Shira gitu, terus upload lah konten itu, terus kata Kak Beri, ya udah main aja di FJF gitu. Itu kan kayak wah langsung dapet manggung nih gitu.
1: Tapi arti dari nama grup kalian sendiri itu apa sih?
2: Adwarkal itu sebenarnya nama belakang kita om. Kalau aku kan Nadine Adriana. Adinya tuh Wartu Wardoyo dari Nisi Wardoyo, pemain saxophone. Kalau Kal tuh kalian tuh share kalian tuh pemain drumnya
0: gitu. Oh,
1: Adwarkal gitu.
0: Adwarkal. Seru ya. Aku pikir ini kayak nama-nama Afrika. Mirip sama kucing karakal.
1: Beda dong. Aku pikir kan ada artnya itu, jadi kayak ada sesuatu yang berhubungan dengan seni gitu. Art dan tawakal gitu.
2: Bisa juga.
1: Bukan mainnya, seru banget ya. Berarti memang sudah sangat-sangat siap ya buat perform besok ya.
2: Siap banget, tegangnya juga tegang banget nih.
1: Karena ini sebagai debut ya buat kalian semua ya.
0: Kalau musik yang dimainkan seperti apa nih? Fusion kah? Bossa nova kah?
1: Apa pure jazz?
2: Maksudnya kita mungkin bebop ya. Kita bebop ya? Kayak straight ahead jazz gitu. Cuman ada beberapa yang kita aransemen, kayak lagu nasional kita aransemen jadi jazz. Ada yang kita mainin apa jadi latin, jadi samba gitu-gitu. Kita bakal combine everything gitu.
0: Siap.
1: Wah, yes, luar biasa.
0: Iya kan ada Endah kan.
1: Ada
0: ya.
2: Betul, ada Kakak Endah.
0: Ada Kakak Endah. Wah, ini luar biasa nih kan.
2: Iya, makanya kita juga kaget. Terus tiba-tiba kayak nanti Kak Endah featuring sama kalian. Wow.
1: Udahlah debut, langsung di kolaborasi gitu.
0: Siap kalau begitu.
1: Nice.
0: Nadine, terima kasih banyak, sukses ya.
2: Terima kasih banyak om, sampai ketemu besok berarti.
1: Oke, terima kasih.
0: Ini ada Om Ihsan Tarore loh.
1: Jangan panggil om dong, kalau aku kakak baru bener. Kalau Om Yudi bener om.
0: Kakak
1: dan om.
0: Ya udah, besok dibeliin bakso ya.
2: Amin. Terima kasih om.
1: Thank you Nadine.
2: Thank you.
1: Aduh.
0: Iya.
1: Tuh kan gara-gara Mas Yudi gue dipanggil om juga.
0: Enggak apa-apa. Ya udah. Nadine ini pianis muda dengan teknik yang wah luar biasa.
1: Aku jadi pengen banget nonton dan pengen banget join gitu.
0: Yuk. Bisa juga ada Mbak Ita kok.
1: Aduh.
0: Tenang aja.
1: Ya secara kan itu programnya Mbak Ita yang di take over ya.
0: Di take over. enggak, programnya Mbak Ita diisi dulu dengan Freedom Jazz Festival
1: kan, supaya relay di seluruh Indonesia kan,
0: relay di seluruh Indonesia.
1: Nice.
0: Tapi Ihsan, dengan kita ngobrol bersama musisi-musisi jazz, ada keinginan gak sih buat nge-jazz gitu?
1: To be honest, aku tuh dari dulu suka banget jazz, Mas.
0: Oke.
1: Jadi sebenarnya

0: Colek Mbak Ita dong.
1: Oh iya, nanti kita colek Mbak Ita. Mbak Ita gitu.
0: Ya. Seperti itu. Jadi
1: Sekali lagi
0: Freedom Says Festival.
1: Yes.
0: Besok itu kalau untuk acara off airnya memang sudah dimulai pukul 18 di sini, San.
1: Oh, jadi besok tuh mulai dari jam 6 sore.
0: Jadi jam 6 sore
1: itu sudah start untuk off airnya.
0: Off airnya.
1: Sedangkan untuk on airnya jam 8.
0: Jam 8 malam.
1: Oke, sesuai jamnya Ruang Rindu ya.
0: Sesuai jamnya Ruang
1: Oke,
0: Rindu.
1: Oke, gitu.
0: Silakan loh untuk Anda yang pengen datang, pengen nonton langsung ke auditorium Abdurrahman Saleh RRI Jakarta.
1: Iya.
0: Siap.
1: Itu pasti ditunggu banget karena enggak mungkin ada kesempatan buat kalian bisa mendengarkan versi off air-nya. Karena yang akan kalian dengarkan di Ruang Rindu adalah versi on air-nya.
0: On air-nya. Gitu. Tapi jadi, di off air dan on air ini memang berbeda. Beda dalam artian kalau yang di off air juga banyak musisi-musisi yang akan main, kemudian nanti lanjut sampai ke pukul 20 sampai.
1: Durasi berapa lama, Mas?
0: Sekitar 4 jaman kalau untuk yang untuk di sana. Karena ada ini juga ada semacam diskusi budaya.
1: Seru banget. Definisi ini memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Betul. Dengan adanya Freedom Jazz Festival ini, ini salah satu yang membuat musisi-musisi jazz ini bisa lebih bebas beraksi, berkarya dan juga berekspresi.
0: Betul banget. Ditunggu Ihsan kapan bikin karya jazz, lagu ya? Jazz.
1: Oke, besok. Besok ya, ibu sudah. Aku.
0: Ya sudah kalau begitu. Oh nanti tanggal 20 ya.
1: Oke. Okay. Belum. Kalau Mas Dwiki udah bisa tadi diucapin ulang tahun ya.
0: Diucapin ulang tahun.
1: Kalau Ihsan masih tanggal 20 Agustus.
0: Oh, okay. Siap kalau begitu.
1: Terima kasih sekali lagi buat semua pendengar kita yang udah gabung dari tadi di 100% Indonesia.
0: Oke.
1: Okay. Yang pasti kalau kalian penasaran sama acara Freedom Jazz Festival ini, jangan lupa datang sekali
0: yang
1: lagi.
0: Yang ada di dalam kota langsung ya.
1: Yang kalau nggak bisa hadir harus banget dengerin dan juga nonton. Di mana, Mas?
0: Di Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
1: Iya, kalau nontonnya di YouTube-nya.
0: Di bisa di YouTube RRI Jakarta
1: atau
0: di RRI Net.
1: Oke.
0: Tuh,
1: tapi
0: kan?
1: Kalau ternyata enggak sempat juga nonton, nanti bakal di tayang YouTube. Di YouTube-nya siapa?
0: I Can Study Live sama di RRI Jakarta.
1: Nah, official, tuh. Jadi ya? Di semua official-nya itu ada karena memang
0: I Can Study Live.
1: I Can Studio Live ini bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia dan juga Freedom Jazz Festival. Sekali lagi terima kasih banyak. Aku Ihsan Tarore.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Kita
0: sampai bertemu kembali.
1: Iya.
0: Bye bye.
1: Di 100% Indonesia berikutnya.
2: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811-7977-912. Jakarta sore ini.
1: Anda lagi mendengarkan Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Kembali lagi bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, pendengar di Ternate siang untuk hari ini ya, Selasa 18 Agustus 2026. Setelah tadi kita bergabung bersama dengan program Satu RRI Jakarta dalam siaran berjaringan nasional 100% Indonesia, Indonesia banget. Tetap bersama kami pendengar, masih ada waktu kurang lebih 60 menit kami temani Anda di Ternate siang untuk hari ini dengan beragam informasi dari portal resmi kami rri.co.id.
2: Anda lagi mendengarkan Pro 1 RRI Ternate, informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, waktunya untuk kita informasikan informasi harga pangan di wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Informasi harga pangan berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional PIHPS Nasional periode 18 Agustus 2026 di seputaran Kota Ternate dan sekitarnya. Kami awali dari komoditas beras terlebih dahulu dengan harga Rp15.750 untuk beras kualitas bawah 1, sementara untuk beras kualitas super 1 dengan harga Rp19.250 per kilogram. Daging ayam dengan harga Rp44.250 per kilogram. Daging sapi dengan harga Rp150.000 per kilogram. Telur ayam dengan harga Rp41.550 per kilogram. Bawang merah dengan harga Rp65.000 per kilogram. Bawang putih dengan harga Rp62.500 per kilogram. Cabai merah dengan harga Rp60.000 per kilogram. Cabai rawit dengan harga Rp85.000 per kilogram. Sementara untuk komoditas minyak goreng dengan harga Rp23.500 per kilogram untuk minyak goreng curah. Sementara untuk komoditas gula pasir lokal dengan harga Rp20.500 per kilogram. Demikian untuk informasi harga pangan berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional wilayah Kota Ternate dan sekitarnya periode 18 Agustus 2026.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari semua yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setyo Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, sangat wajar jika ada yang bertanya, sebetulnya seperti apa perilaku dari manusia yang Pancasilais? Tentu kita bisa memberikan jawaban yang lugas dan sederhana. Mereka yang Pancasilais jelas bisa bersikap adil. Adil kepada dirinya sendiri, adil kepada sesama. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi hidup atas dasar kesadaran dan kebajikan yang luhur. Hidupnya didedikasikan untuk sebuah cita-cita yang agung. Dia punya jiwa yang patriot, punya kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Tidak akan bersikap pengkhianat kepada bangsa dan negara. Dia akan betul-betul konsisten menghormati ibu bumi, memelihara hutan, memelihara mata air, memelihara sungai, danau, dan laut. Dan mereka yang Pancasilais tentu saja ketika diberi amanah berupa jabatan atau kekuasaan tidak akan pernah menyalahgunakan itu demi kepentingan pribadi maupun keluarga. Dia akan menjaga dirinya dari berlaku salah, berlaku sembrono, berlaku yang koruptif. Orang-orang yang Pancasilais tentu saja juga akan punya keyakinan yang mantap termasuk dalam perkara ketuhanan. Tetapi pada saat yang sama, dia bisa menghargai proses yang sedang dijalani oleh orang lain, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda, tidak memaksakan keyakinan dirinya kepada orang lain. dia akan bisa betul-betul mengasihi, menyayangi siapapun tanpa diskriminasi, meneladani matahari yang memberi tanpa harap kembali. Tentu saja, jika ada orang-orang punya karakter yang Pancasilais seperti ini, bangsa ini seperti mendapatkan penerap. Karena tingkah lakunya pasti menyejukkan, mendamaikan, memberi inspirasi. Pertanyaan pentingnya bagaimana kita bisa punya warga yang betul-betul Pancasilais. Tentu saja harus ada pendidikan. Pendidikan penanaman nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak sekedar disampaikan untuk dihafalkan, tapi betul-betul nilainya harus dihayat. Jadikan dasar untuk membangun karakter. Inilah tanggung jawab kita bersama.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

membela negara adalah sikap, tekad, dan tindakan warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, guna menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa dari berbagai ancaman. Menurut Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, terdapat 5 nilai dasar bela negara yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Cinta tanah air, melestarikan budaya, bangga menggunakan produk dalam negeri, dan menjaga kelestarian lingkungan. 2. Kesadaran berbangsa dan bernegara, taat hukum, menghargai keragaman, serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan. 3. Setia kepada Pancasila, menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup dan pemersatu bangsa di tengah dinamika global. 4. Rela berkorban, memiliki semangat tanpa pamrih untuk membantu sesama, membela kepentingan rakyat, dan mengabdi kepada negara. 5. Kemampuan awal bela negara, menjaga kesehatan fisik dan mental, serta memiliki kedisiplinan dan semangat pantang menyerah. Penerapannya tidak selalu bersifat militer dan fisik. Kita bisa mewujudkannya sesuai profesi kita masing-masing, seperti pelajar yang rajin belajar dan aparatur sipil negara yang berintegritas.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara dari Jalan Sultan Hairunnal 2 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini berikut kami sampaikan berita utama. Pemerintah Provinsi Maluku Utara memperkuat sinergi aparat pengawas intern pemerintah atau APIP dan aparat penegak hukum atau APH untuk mempersempit ruang terjadinya penyalahgunaan kewenangan dan kesalahan dalam pengelolaan anggaran daerah. Perumda Air Minum atau PDAM AK Gale Kota Ternate mencatat total tunggakan tagihan air bersih dari pelanggan mencapai sekitar 1,6 miliar rupiah. Tunggakan berasal dari pelanggan masyarakat hingga lembaga dan kantor pemerintah sejak 2010 hingga Agustus 2006. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Playgo pada perangkat Android dan iOS, stasiun relay RRI Maba di 88,5 MHz, serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 18 Agustus 2026 bersama saya, Safira Safitri. Berita pertama, saudara, pemerintah Provinsi Maluku Utara memperkuat sinergi aparat pengawas intern pemerintah atau APIP dan aparat penegak hukum atau APH untuk mempersempit ruang terjadinya penyalahgunaan kewenangan dan kesalahan dalam pengelolaan anggaran daerah. Laporan reporter Wahyudi Yahya.
1: Tujuannya untuk memitigasi apa yang bisa dicegah, apa yang bisa diperbaiki, dan...
2: Pemerintah Provinsi Maluku Utara mendorong penguatan sinergi aparat pengawas intern pemerintah atau APIP dan aparat penegak hukum untuk memastikan pengelolaan pemerintahan berjalan transparan, bersih, dan akuntabel. Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Maluku Utara Sherly Coanda saat membuka rapat koordinasi tingkat provinsi APIP dan APH tahun 2026 di Bila Hotel Ternate Selasa pagi. Sherly mengatakan seluruh unsur pemerintah daerah mulai dari organisasi perangkat daerah, gubernur, wakil gubernur hingga sekretaris daerah memiliki tanggung jawab dalam memastikan proses perencanaan dan pelaksanaan pemerintahan berjalan sesuai aturan. Menurut Sherly, rakor APIP dan APH menjadi momentum untuk menyamakan paradigma, khususnya dalam membangun sistem pencegahan terhadap potensi kesalahan maupun penyalahgunaan kewenangan.
1: Tujuannya untuk memitigasi apa yang bisa dicegah, apa yang bisa diperbaiki, dan melakukan penegakan hukum.
2: Gubernur perempuan pertama di Maluku Utara ini menegaskan, meski APIP dan APH memiliki tugas dan kewenangan yang berbeda, keduanya memiliki tujuan yang sama, yakni memastikan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD, serta aset pemerintah dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Maluku Utara. Ia juga menekankan pentingnya mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh aparatur sipil negara.
1: Diharapkan inspektorat menghasilkan sebuah roadmap dan sebuah sistem untuk memastikan bahwa ruang terjadinya kesalahan semakin sempit.
2: Karena itu, Sherly berharap rapat koordinasi tersebut tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial. Ia meminta adanya perubahan pola pikir dalam tata kelola pemerintahan dengan mengutamakan langkah pencegahan sebelum persoalan berkembang menjadi pelanggaran hukum. Sherly juga menyoroti capaian sistem pengendali intern atau SPI di Maluku Utara yang masih berada di kisaran 60-an. Ia berharap kualitas pengawas intern pemerintah terus meningkat dan mampu mencapai skor setinggi mungkin. Bahkan, Sherly menargetkan capaian SPI Maluku Utara dapat menembus angka 80-an. Menurutnya, penilaian SPI bukan sekadar mengejar angka penilaian, tetapi menjadi indikator semakin kuatnya sistem pengawasan dan semakin kecilnya ruang terjadinya kesalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan sinergi APIP dan APH, pemerintah Provinsi Maluku Utara berharap pengelolaan pemerintahan semakin transparan, serta mampu memastikan setiap rupiah anggaran daerah benar-benar kembali kepada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Kita ke informasi lainnya, saudara. Perumda Air Minum atau PDAM AK Gale Kota Ternate mencatat total tunggakan tagihan air bersih dari pelanggan mencapai sekitar 1,6 miliar rupiah. Tunggakan berasal dari pelanggan masyarakat hingga lembaga dan kantor pemerintah sejak 2010 hingga Agustus 2026. Berikut laporan reporter Sofian Togubu.
3: tunggakan sampai dengan saat ini yang ada di PDAM adalah sekitar 1 miliar 600 juta rupiah.
4: Rumda Kegale Kota Ternate mencatat total tunggakan tagihan air bersih dari pelanggan mencapai sekitar 1,6 miliar. Tunggakan tersebut berasal dari pelanggan masyarakat hingga lembaga kantor pemerintahan sejak 2010 hingga Agustus 2026. Direktur Perumda Kegale Kota Ternate Firman Mudafar Sah mengatakan, setelah menjabat sebagai direktur, dirinya mulai memeriksa tagihan yang ada serta melakukan pemberitahuan kepada pelanggan yang menunggak agar penyelesaian kewajibannya sesuai kemampuan. Salah satunya melalui mekanisme cicilan.
3: Tunggakan sampai dengan saat ini yang ada di PDAM adalah sekitar 1 miliar 600 juta rupiah. Itu ada dari masyarakat, kemudian ada juga dari lembaga kantor-kantor pemerintah juga ada yang menunggak. Ya, jadi gulasnya memang kita selalu sejak saya masuk dan kemudian melihat memeriksa piutang yang ada, kita langsung melakukan surat pemberitahuan kepada pelanggan yang menunggak agar supaya dapat menyelesaikan. Nanti biasanya mereka datang kemudian akan dibuat apa itu cicilan atau sesuai dengan kemampuan bayarnya, jadi dia mencicil sambil membayar yang bulan berjalan.
4: Firman mengatakan pihaknya terus melakukan pendekatan secara persuasif kepada pelanggan agar menyelesaikan kewajiban pembayaran. Berdasarkan data, sebagian pelanggan yang memiliki tunggakan tersebut sudah tidak lagi aktif menggunakan layanan air.
3: Kita ini masih memberikan toleransi yang pada masyarakat. Ini kan sebenarnya bukan tahun ini saja. Ini sudah berkepanjangan. Ya. Ini sudah ada yang sudah lebih dari 10 tahun. Ada memang karena seperti salah contohnya ada daerah-daerah rumah-rumah yang korban kerusuhan, kemudian sudah tidak lagi orangnya sudah tidak ada. Nah, itu masuk dalam kategori itu tadi. Ada yang sudah sampai 82 bulan gitu. Dari tahun 2010 sampai dengan sekarang.
4: Ia menambahkan Perumda Kegale terus menghimbau pelanggan melalui media sosial maupun media cetak dan media daring agar membayar tagihan secara rutin. Hal itu penting untuk mencegah akumulasi tunggakan pada akhirnya memberatkan pelanggan. Reporter Sofyan Tugubu melaporkan.
0: Sementara itu, saudara, pemerintah Provinsi Maluku Utara kembali membuka kanal aspirasi suara Malut untuk memudahkan masyarakat menyampaikan berbagai persoalan di lapangan. Mulai dari jalan rusak, jembatan putus, rumah tidak layak huni, hingga pelayanan administrasi kependudukan yang belum tuntas. Laporan selengkapnya kembali disampaikan reporter Wahyudi Yahya.
5: Pemerintah tidak mungkin melihat setiap masalah di setiap desa pada saat yang sama.
6: Gubernur Maluku Utara Serly Cuanda kembali membuka kanal aspirasi bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan yang terjadi di lapangan. Mulai dari jalan rusak, jembatan putus, rumah tidak layak huni, dokumen kependudukan yang belum selesai hingga pelayanan pemerintah yang dinilai lambat, masyarakat kini dapat menyampaikannya secara langsung melalui kanal suara Malut. Kanal aspirasi dan pengaduan masyarakat ini diumumkan Gubernur Serly Cuanda pada Senin 17 Agustus 2026 usai mengikuti upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Sovivi. Serly mengatakan, luas wilayah Maluku Utara membuat pemerintah tidak mungkin mengetahui seluruh persoalan yang terjadi di setiap desa dalam waktu bersamaan.
5: Maluku Utara luas, pemerintah tidak mungkin melihat setiap masalah di setiap desa pada saat yang sama. Oleh karena itu hadir Suara Malut, kanal aspirasi dan pengaduan masyarakat Maluku Utara.
6: Melalui Suara Malut, masyarakat diberikan akses yang mudah untuk melaporkan persoalan yang mereka temui di lingkungan masing-masing. Caranya, masyarakat cukup memindai QR code yang telah disediakan atau mengakses suara.malutprov.go.id. Setelah itu, warga dapat mengisi nama dan lokasi domisili, kemudian menjelaskan persoalan yang ingin disampaikan. Jika tersedia, masyarakat juga dapat melengkapi laporan dengan foto maupun video sebagai bukti pendukung. Laporan yang masuk nantinya akan dipetakan dan diteruskan kepada perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti. Menurut Shirley, kanal tersebut bukan sekedar ruang untuk menerima keluhan masyarakat, tetapi menjadi sumber informasi langsung dari lapangan bagi pemerintah dalam memperbaiki pelayanan dan menentukan kebijakan.
5: Bagi kami, aduan bukan sekedar keluhan, aduan adalah informasi dari lapangan untuk membuat pelayanan dan keputusan pemerintah lebih tepat. Ada masalah? Jangan berhenti dicerita, sampaikan lewat suara Malut. Ngoni bersuara, torang dengar.
6: Serly menyebut, pola membuka kanal pengaduan masyarakat sebenarnya bukan hal baru bagi pemerintahannya. Pada awal masa jabatannya di tahun 2025, ia juga pernah membuka ruang bagi masyarakat untuk melaporkan kondisi infrastruktur, khususnya jalan dan jembatan yang rusak. Langkah tersebut dilakukan ketika masyarakat kembali dari perjalanan mudik Lebaran Idul Fitri. Pemerintah membuka ruang bagi warga untuk menyampaikan kondisi jalan dan jembatan yang mereka temui sepanjang perjalanan. Kini, pola tersebut kembali diperkuat melalui suara Malut. Pemerintah Provinsi Maluku Utara berharap masyarakat tidak lagi meminta persoalan yang terjadi di lingkungan mereka. Setiap laporan diharapkan menjadi informasi awal bagi pemerintah untuk mengetahui persoalan secara lebih cepat, menentukan prioritas penanganan sekaligus memastikan pelayanan publik semakin responsif. Reporter Wahyu Diah yang melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan warta berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara Komandan Kodim 1502 Tidore, Letkol Infanteri Wahyu Widya Sasono, mengapresiasi pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Kota Tidore Kepulauan yang sukses menjalankan tugas pengibaran bendera merah putih pada upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia pada hari Senin 17 Agustus 2026. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Faisal Amin.
7: Komandan Kodim 1505 Letkol Infanteri Wahyu Widya Sasono mengapresiasi pasukan pengibar bendera pusaka Kota Tidore Kepulauan yang sukses menjalankan tugas mengibar bendera merah putih pada upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia pada Senin 17 Agustus 2026. Apresiasi tersebut disampaikan Wahyu seusai mengikuti upacara pengibaran bendera yang berlangsung di halaman kantor Wali Kota Tidore Kepulauan pada Senin pagi. Menurut Wahyu, para anggota Paskibraka telah menjalankan tugas mereka dengan baik sehingga prosesi pengibaran bendera berlangsung dengan lancar. Wahyu mengatakan, Kodim 1505 Tidore diberikan amanah oleh pemerintah Kota Tidore Kepulauan untuk melatih pasukan Paskibraka. Ia menjelaskan, sejumlah personil Kodim 1505 Tidore ditugaskan untuk melatih Paskibraka Kota Tidore Kepulauan selama persiapan pelaksanaan upacara HUT RI ke-81. Upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Kota Tidore Kepulauan dipusatkan di halaman kantor Wali Kota Tidore Kepulauan. Dalam upacara tersebut, Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Senin bertindak sebagai inspektur upacara. Reporter Faisal Amin melaporkan.
0: Saudara, laporan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui kabaran online rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Safira Safitri bersama Teni Motase Bung Ari dengan editor Syakir Saleh undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat sore.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Setelah kita ikuti warta berita sore, pendengar, kita akan hadirkan pengajian suci Al-Quran untuk menanti azan maghrib, yaitu pada pukul 15:42 waktu Indonesia Timur. Kita hadirkan pengajian suci Al-Quran dari Muammar dan juga surat At-Tahrim. Selamat mendengarkan.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Pendengar, kami informasikan untuk Anda yang berada di wilayah Ternate dan sekitarnya bahwa azan maghrib pada pukul 18.42 menit waktu Indonesia Timur. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda kaum muslimin dan muslimat.
1: Allahu Akbar, Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Syafi'i pernah berkata dalam nasihatnya, doa di saat tahajud adalah umpama busur panah yang melesat tepat mengenai sasaran. Kandungan nasihat Imam Asy-Syafi'i ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Inna nasyi'atal laili wa hiya ashaddu wat'an wa aqwa muqima. Sungguh bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Hikmah Al-Qur'an atau hikmah Qur'an yang dapat dipetik dari nasihat tersebut, waktu malam hari khususnya sepertiga malam terakhir adalah saat yang paling baik untuk bertafakur, sholat, berzikir, berdoa dan memohon ampunan Allah. Suasana di penghujung malam itu diliputi keheningan dan ketenangan yang dapat membantu kita lebih khusyuk beribadah dan menghayati makna-makna bacaan. Ketika hati sudah khusyuk dan jiwa begitu tenang, kedekatan kepada Allah akan begitu terasa. Maka tidak diragukan lagi permohonan dan doa kita dikabulkannya. Allah memuji orang-orang yang berkorban sebagian waktu malamnya untuk beribadah kepadanya, sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukanlah salat malam, rajinlah bangun malam, insyaallah Allah Subhanahu wa taala pasti akan dekat dengan kita, lebih dekat daripada urat nadi. Semoga bermanfaat. Saya Muhammad Haikal Dapitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
1: Oh, tapi ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
0: Maaf, nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
1: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
0: Sekali lagi maaf ya, nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Pajar mengakhiri percakapan itu.
1: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu ibu.
0: Sesaat setelah Pajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Pajar.
2: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
1: Tidak, terima kasih, Pak.
2: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
1: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah ibu tadi.
0: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek Fakta Pro 1 RRI Ternate. Peninggir di media sosial beredar unggahan yang mengklaim pemerintah menerapkan darurat operasi militer atau DOM di Provinsi Aceh mulai 1 September 2026. Narasi ini beredar di media sosial Facebook sejak pertengahan Agustus 2026. Dan berdasarkan penelusuran tim Cek Fakta, peninggir tidak ditemukan informasi maupun pemberitaan valid dari pemerintah menerapkan DOM di Aceh mulai 1 September 2026. Saat dikonfirmasi, Kepala Pusat Penerangan TNI Muhammad Nas menyebutkan unggahan itu adalah hoax. Ia menegaskan tidak ada operasi militer di Aceh pada 1 September 2026. Jadi dapat disimpulkan mendengar unggahan yang mengklaim pemerintah menerapkan DOM di Aceh mulai 1 September 2026 merupakan informasi yang tidak benar atau hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

Selamat malam mendengar Pulau Satu RRI Internet dimanapun Anda berada. Saya senang sekali, saya Safira Safitri kembali hadir menjumpai Anda di Ternate malam hari ini ya. Edisi 18 Agustus 2026. Tentunya ini masih terasa ya pendengar, semangat kemerdekaan begitu ya untuk kita semua. Kemarin kita sama-sama telah merayakan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ya. Mungkin hari ini juga masih banyak kegiatan ya pendengar terkait dengan merayakan HUT RI ke-81. Mungkin hari ini ada yang pawai begitu ya, ada yang karnaval juga gitu. Di Ternate tadi sih ada ya pendengar untuk anak-anak TK, anak-anak PAUD gitu yang ada karnaval juga keliling kota Ternate ya. Ini lucu sekali ya, sangat. Ini salah satu ini ya pendengar apa, menanamkan semangat nasionalisme untuk anak-anak kita ya sejak dini ya, salah satunya dengan itu, dengan pawai, dengan karnaval, menggunakan berbagai kostum ya, mungkin juga baju-baju daerah gitu ya, untuk mengenalkan juga para anak-anak kita bahwa kita juga punya banyak ini ya kebudayaan begitu ya di Indonesia, beragam kebudayaan yang kita miliki. Nah itu sangat-sangat bagus ya untuk mengenalkan ke anak-anak sejak dini gitu. Apakah Anda juga hari ini ada kegiatan pendengar untuk hari ini ya, mungkin ada juga yang ikut pawai ya atau karnaval begitu ya di daerah masing-masing gitu, pasti sangat seru ya. Pendengar apapun itu, kami hadir di malam hari ini untuk menemani waktu santai Anda, waktu istirahat Anda. Tentunya setelah tadi seharian beraktivitas begitu ya, ini saatnya kami hadir untuk menemani Anda dengan tentunya beragam informasi dan juga lagu-lagu hiburan untuk Anda. Pendengar, ini informasi masih berkaitan dengan peringatan HUT RI ya ini, tetapi berkaitan dengan sebanyak 807 warga binaan permasyarakatan atau WBP di sejumlah OPT baik lapas rutan maupun lapas khusus anak di Maluku Utara ini diberikan remisi dalam rangka HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Pemberian remisi tersebut pendengar dipimpin Kepala Kanwil Dijen Permasyarakatan Maluku Utara, Bagus Kurniawan, didampingi oleh Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, usai menghadiri upacara HUT ke-81 yang berlangsung di Lapas Kelas 2A Jambula Ternate pada hari Senin kemarin 17 Agustus 2026. Pemberian remisi tersebut berdasarkan surat keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia. Kemudian jumlah WBP di lapas rutan dan LPKA se-Maluku Utara ini tercatat sebanyak 1.225 orang, terdiri atas 200 tahanan dan 1.025 narapidana, dengan perkara yang paling banyak ditangani ini meliputi perlindungan anak sebanyak 434 orang, narkotika 253 orang, dan juga penganiayaan sebanyak 79 orang. Penerima remisi tersebut terdiri atas 763 orang dewasa, 31 anak binaan, dan 12 perempuan, dan 1 orang WBP dari rutan kelas 2B Weda dinyatakan kebebasan. Dan pendengar, Kepala Kanwil Dijen Permasyarakatan Maluku Utara, Bagus Kurniawan, mengakui terdapat 12 unit pelaksana teknis atau UPT pemasyarakatan di wilayah Maluku Utara yang terdiri atas 7 lembaga permasyarakatan, 3 rumah tahanan negara, dan 2 balai pemasyarakatan. Sementara itu, Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, dalam amanatnya menyampaikan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Ini menjadi momentum untuk meneruskan perjuangan para pahlawan melalui kerja nyata, menjaga persatuan, menegakkan keadilan, dan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Ia juga menekankan bahwa pemberian remisi merupakan hak sekaligus penghargaan negara kepada narapidana dan anak binaan yang telah memenuhi persyaratan serta menunjukkan kesungguhan dalam mentaati peraturan dan mengikuti program pembinaan.
Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto melalui Kasih Humas Polres Ternate Ibtu Ekan Mukadar saat dikonfirmasi mengakui upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI dan pemberian remisi di Lapas Ternate dihadiri oleh Kapolres yang diwakili oleh Kapolsek Pulau Ternate. Demikian pendengar ya, ini sebanyak 807 napi di Maluku Utara menerima remisi kemerdekaan, satu di antaranya langsung bebas begitu. Untuk informasi lainnya masih akan kami hadirkan pendengar di Ternate malam hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, setiap daerah memiliki potensi bencana yang berbeda-beda. Itulah sebabnya penting bagi kita untuk mengenali resiko di sekitar tempat tinggal. Coba tanyakan pada diri kita, apakah wilayah tempat tinggalmu rawan banjir saat hujan lebat? Apakah rumahmu berada dekat patahan gempa atau sering merasakan guncangan? Apakah daerahmu kerap dilanda angin kencang, ombak tinggi, dan cuaca ekstrim? Dengan memahami resiko tersebut, kita dapat menyusun langkah pencegahan yang tepat mulai dari menyiapkan tas siaga, mengatur jalur evakuasi, hingga memastikan keluarga tahu apa yang harus dilakukan saat keadaan darurat. Ingat, mengenali resiko bukan untuk menakuti, tapi untuk membuat kita lebih siap, lebih waspada, dan lebih tangguh menghadapi bencana.

Pendengar, selanjutnya kami akan mengupdate informasi ya terkait dengan saudara-saudara kita yang ada di NTT. Pendengar, karena kemarin tanggal 15 Agustus begitu ya telah terjadi gempa magnitudo 7,7 di Flores begitu. Dan pendengar, BNPB memastikan kebutuhan dasar warga terdampak gempa ini sudah terpenuhi begitu ya. Selain itu, pemerintah juga telah memperkuat penanganan pengungsi yang tersebar di sejumlah titik. Terkait dengan hal itu, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto meninjau pengungsian di lapangan pendidikan Barangkolong, Kecamatan Reok. Peninjauan dilakukan bersama dengan Menko PMK Pratikno pada hari Senin 17 Agustus 2026 kemarin. Pembentukan Satgas Daerah diperlukan untuk memperkuat koordinasi pemerintah dalam menangani warga terdampak, sebab pengungsian dan wilayah terdampak tidak hanya terpusat di Barangkolong. BNPB menyiapkan tenda keluarga, tenda serbaguna, logistik, serta berbagai peralatan penunjang pengungsian. Sebagian bantuan telah dikirim dari Pos Logistik Nasional BNPB di Labuan Bajo. Ia juga menjelaskan bantuan dari Jakarta juga telah tiba melalui Bandara Komodo di Labuan Bajo. Logistik tersebut segera didistribusikan menuju sejumlah lokasi pengungsian di Kabupaten Manggarai. Menurutnya, pemenuhan kebutuhan pangan turut dilakukan melalui koordinasi BNPB bersama dengan Kementerian Sosial. Dapur umum akan dikelola Taruna Siaga Bencana untuk melayani kebutuhan pengungsi. Warga direncanakan menerima makanan 3 kali sehari selama berada di lokasi pengungsian. Penyediaan makanan juga dilakukan dengan memperhatikan kecukupan asupan gizi masyarakat terdampak. BNPB juga berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk menambah tenaga kesehatan. Obat-obatan dan peralatan medis turut diperkuat sesuai dengan kebutuhan warga terdampak. Suharyanto turut menyerahkan bantuan logistik secara langsung kepada masyarakat sebelum meninggalkan lokasi pengungsian. Bantuan diharapkan menopang kebutuhan dasar warga selama menjalani masa pengungsian pasca gempa. Sementara itu, pendengar, Menko PMK Pratikno menambahkan penanganan pengungsi perlu diperkuat karena warga terdampak tersebar di sejumlah lokasi. Pemerintah daerah diminta segera membentuk satuan tugas untuk mempercepat koordinasi. Demikian mendengar untuk informasi update ya mengenai bagaimana situasi dan kondisi saudara-saudara kita di NTT ya pasca terjadinya gempa begitu ya. Dan kita berharap semoga sinergi antar instansi begitu ya pendengar yang membantu saudara kita di sana segera bisa memulihkan keadaan dan kondisi seperti semula, dan semoga tidak ada gempa susulan juga ya pendengar untuk di wilayah NTT. Pendengar, untuk informasi selengkapnya dapat Anda akses di portal kami di rri.go.id. Kita hadirkan kembali lagu-lagu hiburan untuk Anda.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, menengok para tokoh di masa lalu, kita tentu bisa menemukan banyak inspirasi. Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Muhammad Natsir, Bung Hatta, dan banyak tokoh lainnya menunjukkan mentalitas yang luhur. Mereka punya sikap bersahaja. Mereka sungguh-sungguh menjalankan peran sebagai pejuang, sebagai pejabat dengan ketulusan di atas rata-rata. Mereka menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk tidak terjebak di dalam sikap koruptif, tidak terjebak pula di dalam kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan. Mereka tidak hanyut dengan kepentingan-kepentingan yang egois. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita di masa kini tentu saja merindukan kembali tokoh-tokoh yang seperti ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa muncul tokoh-tokoh yang punya karakter luhur seperti yang tadi namanya kita sebutkan? Tentu saja kita tidak bisa mengandalkan orang di luar sana. Kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi ideal seperti harapan kita. Tapi kita bisa mengupayakan diri kita sendiri berjuang sebisa kita untuk bertransformasi dengan menghayati nilai-nilai Pancasila. Kita bisa mengupayakan diri kita bertumbuh dengan memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila, membangun karakter luhur, dan pada saat yang sama kita mengupayakan perbaikan di sektor pendidikan agar nilai-nilai Pancasila ini bisa terhayati oleh semakin banyak warga di Indonesia. Ketika semakin banyak orang menghayati Pancasila, tentu saja kita punya harapan semakin banyak orang-orang yang ketika kemudian menjadi pejabat, menjadi tokoh, menjadi politisi, betul-betul punya watak patriotik. Tidak hanyut di dalam hasrat egoistik, tapi hidup di dalam kesadaran yang betul-betul penuh menghayati bagaimana keberadaan Tuhan Yang Maha Esa, bagaimana hidup di dalam kesadaran kemanusiaan yang non-diskriminatif, dan seterusnya. Nilai-nilai Pancasila memang semestinya disebarluaskan, dikembangkan lewat pendidikan, agar semakin banyak orang di Republik ini punya jiwa yang luhur, punya karakter yang luhur.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

jalan berliku, terjalnya tebing, curamnya jurang, bukanlah sesuatu yang mengerikan. Yang paling mengerikan adalah kehilangan keberanian untuk mengarungi kehidupan. Siapapun yang berani mengarungi kehidupan, dia harus menikmati hiruk pikuk kesulitan, terjalnya masalah, dalamnya kepiluan. Karena di balik semua itu tersimpan hikmah yang dalam. Bagi pencari kebenaran, kenikmatan adalah untuk terus mencari, mengarungi samudra kehidupan.

0: Pendengar kami informasikan untuk Anda yang berada di wilayah Ternate dan sekitarnya bahwa azan Isya pada pukul 19.52 menit waktu Indonesia Timur. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya untuk Anda kaum muslimin dan muslimah.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, jika kebaikan meninggalkanmu jauh di belakang, kejarlah. Jika kebaikan mengejarmu, mau meninggalkanmu lagi di belakang, dahuilah ia. Kandungan nasihat Khalifah Abu Bakar yang disebutkan sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fastabiqul khairat, yang artinya berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Hikmah yang dapat kita ambil dalam pesan singkat yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, bahwa manusia diciptakan dan ditempatkan di bumi tiada lain agar mereka melakukan amal yang terbaik, ahsanu amalan. Hal ini juga ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya? Al-Mulk ayat 2. Berlomba melakukan ahsanu amalan, amal soleh, yakni dengan bersegera dan tidak menunda-nundanya, baik amalan tersebut maupun untuk kehidupan di dunia, dan terutama untuk meraih kebahagiaan yang kekal di akhirat nanti. Dalam mengerjakan amalan tersebut, kita harus menjaga keikhlasan dan selalu mencoba tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwa prinsip beragama adalah iman dan berlomba dalam kebaikan. Saya Muhammad Haikal Dapitan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Saatnya Anda ikuti Lintas Informasi.
2: Lintas Informasi pukul 20 waktu Indonesia Timur. Informasi yang pertama, pendengar, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan pemerintah masih mampu menangani dampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Karena itu, pemerintah belum akan membuka bantuan dari pihak asing terkait dengan hak tersebut. Menurut Prasetyo, pemerintah terus memasok bantuan logistik dan menyiapkan titik pengungsian untuk warga terdampak gempa di NTT. Selain itu, disiapkan hunian sementara dan hunian tetap bagi warga terdampak. Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti mengatakan pemerintah masih mengidentifikasi kerusakan infrastruktur akibat gempa. Menurutnya, pihaknya masih menunggu laporan terkait dengan bangunan yang rusak atau terkena dampak gempa. Kita beralih ke informasi daerah, pendengar. Kepolisian Resor Ternate terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan menghadirkan pelayanan kepolisian yang ramah, cepat, mudah, transparan, dan bebas dari praktik korupsi. Upaya tersebut dilakukan melalui optimalisasi pelayanan publik termasuk pemanfaatan media sosial dan media online sebagai sarana informasi dan komunikasi dengan masyarakat. Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto melalui Kasih Humas Polres Ternate Ibtu Ekan Mukadar mengatakan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan bagian dari komitmen Polri dalam memberikan pelayanan yang profesional, humanis, modern, dan terpercaya. Menurut Kasih Humas, perkembangan teknologi informasi memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh berbagai informasi kepolisian, menyampaikan pengaduan, mengetahui perkembangan situasi Kaptimmas, serta mendapatkan edukasi dan informasi mengenai berbagai layanan kepolisian. Polres Ternate juga terus mendorong setiap satuan kerja dan satuan kewilayahan untuk mengoptimalkan kanal digital resmi sebagai sarana komunikasi publik. Informasi yang disampaikan diharapkan dapat memberikan kepastian, kemudahan, serta akses pelayanan yang lebih cepat kepada masyarakat. Demikian Lintas Informasi pukul 20 waktu Indonesia Timur.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kopinya enak banget, Dadi. Aku selalu suka ngopi di sini.
4: Iya, Fajar. Ini memang warung kopi favorit aku. Selain kopinya enak, kita juga ikut mendukung usaha kecil di sekitar kita.
3: Benar juga ya, UMKM seperti warung kopi ini penting banget buat ekonomi kita.
4: Tepat sekali. UMKM memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan membantu pertumbuhan ekonomi lokal.
3: Selain itu, produk UMKM seringkali punya kualitas yang bagus dan unik. Aku selalu senang membeli barang-barang buatan lokal.
4: Aku setuju. Dengan mendukung UMKM, kita bukan hanya membantu mereka bertahan, tapi juga mendorong inovasi dan kreativitas lokal.
3: Jadi, mulai sekarang kita harus lebih sering belanja di UMKM ya.
4: Betul. Ayo kita dukung UMKM, dukung ekonomi kita.
5: Dukung UMKM di sekitar Anda. Setiap pembelian Anda berarti bagi mereka. UMKM kuat, ekonomi kuat.

Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama dengan Safira, pendengar di Ternate malam hari ini, dan masih akan kami hadirkan beragam informasi tentunya untuk Anda. Kali ini pendengar, kita akan menghadirkan informasi ini mengenai tanggal 18 Agustus ya, hari ini itu diperingati sebagai beberapa momentum, sejumlah peringatan penting nasional maupun juga internasional. Peringatan ini berkaitan dengan sejarah ketatanegaraan Indonesia hingga perkembangan penelitian kesehatan dunia. Yang pertama, pendengar, hari ini diperingati sebagai Hari Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan keputusan Presiden nomor 18 tahun 2008. Keputusan tersebut juga menetapkan Hari Konstitusi bukan sebagai hari libur nasional. Pemilihan tanggal 18 Agustus berkaitan dengan peristiwa penting sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia ketika itu menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. UUD 1945 kemudian menjadi landasan konstitusional dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Peristiwa tersebut menjadi salah satu tonggak pembentukan sistem ketatanegaraan Indonesia. Pendengar, peringatan Hari Konstitusi dapat menjadi momentum memahami kembali kedudukan konstitusi dalam kehidupan bernegara, dan masyarakat juga dapat memaknainya dengan menghormati hukum serta menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Selain itu, pendengar, peringatan Hari Konstitusi selama ini juga kerap dirangkaikan ya, tentunya dengan Hari Ulang Tahun MPR RI. Pada tahun 2025 misalnya, MPR memperingati Hari Konstitusi bersamaan dengan rangkaian HUT ke-81 lembaga tersebut. Untuk 2026, pendengar, MPR memisahkan tanggal pelaksanaan kedua agenda tersebut, di mana Hari Konstitusi tetap diperingati tanggal 18 Agustus, sedangkan HUT MPR dijadwalkan pada tanggal 29 Agustus. Peringatan tersebut menjadi momentum melihat perjalanan lembaga permusyawaratan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. MPR memiliki kedudukan, tugas, dan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Rangkaian peringatannya juga menjadi ruang untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai konstitusi dan juga kehidupan demokrasi. Nilai permusyawaratan dan representasi rakyat menjadi bagian penting dalam perjalanan ke tata negara Indonesia. Kemudian yang terakhir, pendengar, adalah Hari Penelitian Kanker Payudara Sedunia atau World Breast Cancer Research Day. Ini juga diperingati setiap tanggal 18 Agustus ya. Peringatan ini pertama kali didirikan pada tahun 2021 oleh Dr. Susan Love Foundation. Peringatan tersebut bertujuan meningkatkan perhatian terhadap pentingnya penelitian kanker payudara sepanjang tahun. Fokusnya mencakup penelitian mengenai penyebab, pencegahan, diagnosis hingga pengembangan pengobatan kanker payudara. Tanggal 18 Agustus juga dipilih dengan makna khusus terkait dengan angka 1 banding 8. Angka tersebut merujuk pada resiko kanker payudara sepanjang hidup pada perempuan, pendengar. Momentum ini juga sekaligus memberikan apresiasi kepada peneliti, tenaga kesehatan, pasien, penyintas, dan pendukung penelitian. Peringatan tersebut diharapkan terus mendorong perkembangan penelitian untuk memperbaiki pencegahan dan pengobatan kanker payudara. Demikian pendengar, informasi untuk Anda, di mana tanggal 18 Agustus ya ternyata menjadi momentum sejumlah peringatan penting baik di Indonesia maupun juga internasional. Untuk informasi lainnya masih akan terus kami hadirkan, pendengar. Untuk itu tetap bersama kami di Ternate malam hari ini.

Maluku Utara bukan hanya dikenal sebagai negeri penghasil rempah-rempah yang pernah menjadi incaran bangsa-bangsa di dunia. Lebih dari itu, daerah ini menyimpan pesona alam yang luar biasa indah serta budaya yang kaya dan terus hidup di tengah masyarakat. Dari megahnya Gunung Gamalama yang berdiri gagah di Pulau Ternate, hingga keindahan Pulau Morotai dengan pantai berpasir putih dan laut yang jernih. Semuanya menjadi anugerah yang patut kita syukuri. Belum lagi gugusan pulau-pulau kecil yang menyimpan surga bawah laut. Siap memanjakan siapa saja yang datang berkunjung. Namun, pesona Maluku Utara tidak hanya terletak pada keindahan alamnya. Daerah ini juga kaya akan budaya dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ada tarian tradisional yang penuh makna, musik daerah yang khas, kuliner yang menggugah selera, hingga berbagai daerah yang menjadi identitas masyarakatnya. Nilai-nilai seperti gotong royong, saling menghormati dan hidup berdampingan dalam keberagaman menjadi kekuatan yang terus dijaga oleh masyarakat Maluku Utara. Warisan inilah yang membuat daerah ini tidak hanya indah dipandang, tetapi juga hangat untuk dirasakan. Sebagai generasi penerus, sudah menjadi tanggung jawab kita untuk menjaga alam agar tetap lestari dan melestarikan budaya agar tidak hilang ditelan zaman. Caranya bisa dimulai dari hal-hal sederhana seperti tidak membuang sampah sembarangan, mencintai produk lokal, mempelajari budaya sendiri, dan bangga menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari. Mari jadikan Maluku Utara tetap dikenal sebagai negeri yang kaya akan keindahan alam, sejarah, dan budaya. Karena ketika alam dijaga dan budaya dilestarikan, kita sedang mewariskan kebanggaan bagi generasi yang akan datang.

Baru saja kita dengarkan kemerasaan dari Iwan Fals ya, pendengar, lagu yang selalu mengingatkan kita bahwa kebersamaan dan persahabatan adalah bagian indah dari perjalanan hidup tentunya. Nah, semoga kemesraan dan kebersamaan ini juga terus terasa di tengah aktivitas kita hari ini, pendengar. Tentunya masih tetap bersama kami ya, karena kami masih akan hadirkan banyak informasi dan juga lagu-lagu hiburan yang akan menemani waktu malam Anda. Pendengar, selanjutnya kita akan hadirkan informasi dari daerah di mana seorang pendaki yang mengalami sakit di pos 5 jalur pendakian Gunung Gamalama akhirnya berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dalam keadaan selamat. Pendaki atas nama Halida Lasakolah, 21 tahun, warga Kelurahan Akihuda, Kecamatan Kota Ternate Utara. Kepala Kantor SAR Ternate, Iwan Ramdhani, melalui bagian Humas Ihsan, pada hari ini mengatakan tanggal 17 Agustus pukul 16.46 menit waktu Indonesia Timur, tim SAR gabungan berhasil melaksanakan intercept terhadap korban di pos 3 dan langsung memberikan bantuan medis dasar. Proses evakuasi turun berjalan sedikit terhambat karena kondisi medan yang harus penuh kehati-hatian dan kondisi malam hari membuat tim gabungan harus bekerja keras menurunkan korban menggunakan tandu. Pada pukul 2.18 menit waktu Indonesia Timur, tim SAR gabungan tiba di RSUD Hasan Bosori, Ternate, dan menyerahkan korban kepada pihak rumah sakit dan juga keluarga guna proses lebih lanjut. Dengan telah dievakuasinya korban, maka pelaksanaan operasi SAR selesai dan seluruh unsur gabungan yang terlibat dikembalikan ke satuan masing-masing disertai ucapan terima kasih. Demikian mendengar untuk informasi untuk Anda ya. Ini ada informasi dari tim SAR gabungan yang berhasil mengevakuasi pendaki wanita begitu ya, yang sakit saat mendaki Gunung Gamalama. Nah, ini untuk kita juga ya pendengar, sebagai pembelajaran ya, bahwa kita juga harus mengerti kondisi tubuh kita begitu ya pendengar. Jika memang kurang fit, tidak kuat gitu ya, jangan dipaksakan untuk mendaki, karena mendaki ini juga berbahaya ya pendengar. Kita tidak boleh sembarangan gitu ya, harus disiapkan fisik yang kuat begitu, dan tentunya juga persiapan segala hal juga kita harus perhatikan ya. Itu dia pendengar, untuk informasinya masih akan ada informasi lainnya untuk Anda.

Esensi Buku Program S1 Radio Republik Indonesia, kanal informasi dan inspirasi. Buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring. Awalnya menceritakan tentang sebuah survei akan kekhawatiran nasional yang semakin masif sekaligus menyajikan tentang sekilas kehidupan si penulis yang dipenuhi oleh emosi negatif yang berlebihan. Lalu, lebih dari 2000 tahun, sebuah mazhab filsafat menemukan akar permasalahan dan solusi dari banyaknya emosi negatif tersebut. Ya, itulah Stoicism atau filosofi Stoa. Karya mega bestseller dari Henry Manampiring ini membahas tentang filosofi hidup dan cara mengembangkan kebijaksanaan, kejujuran, keberanian, dan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari melalui filsafat Stoisme atau Stoa, di mana manusia sendiri dapat menemukan ketenangan dalam menghadapi kebisingan, menjalani kegiatan, dan salah satunya untuk cara menemukan ketenangan yang dapat dijumpai dengan pengendalian diri sebagai filosofi teras. Filosofi teras sendiri mengusung kebahagiaan yang tidak lazim. Para penganut filosofi teras menganggap bahwa kebahagiaan yang bersifat negatif logis, yaitu tiadanya penderitaan, tiadanya emosi saat manusia tidak diganggu oleh nafsu. Dalam buku tersebut, filosofi Stoa digambarkan secara sederhana dengan inti dikotomi kendali nasib manusia, sehingga dari dikotomi tersebut, kendali manusia dapat menentukan hal-hal yang dapat membuatnya bahagia ataupun tidak. Buku filosofi teras ini sangat berguna dan berbeda dengan buku filsafat lainnya karena filosofi teras atau Stoa digambarkan dengan analogi kejadian yang real di kehidupan sehari-hari dan penggunaan bahasa yang sesuai dengan generasi milenial serta Gen Z. Hal yang menarik dari filosofi teras ini sendiri terletak pada tujuannya, yaitu hidup dalam ketenangan dan terbebas dari emosi negatif. Pada setiap bab filosofi teras, terdapat pelajaran yang dapat diambil. Salah satunya, yaitu dalam menjalani kehidupan harus selaras dengan alam, di mana kehidupan berjalan sesuai kehendak penciptanya. Dan selaras dengan alam itu, berarti kita harus mengandalkan akal agar tidak terbawa arus yang menyimpang. Pola pikir yang ditanamkan, disajikan dengan bahasa yang mudah dipahami. Selain itu, setiap bab dilengkapi dengan ilustrasi kartun, membuat para pembaca tidak merasa bosan. Walau ukuran huruf yang dipakai sedikit kecil, hal ini tidak membuat filosofi teras kehilangan makna akan memperkaya setiap informasi. Penyajian pandangan dan pemaparan trik, serta kiat yang sederhana namun sangat ringan selama dibaca, membuat setiap informasi yang disajikan pada filosofi teras dapat menggait kenyamanan dan rasa betah pada setiap lembaran yang disajikan pada para pembaca. Melalui ritual pembacaan dan evaluasi kualitas diri dalam buku Filosofi Teras, membawa dan menyajikan berbagai ketenangan dan pesan positif kepada tiap pembaca. Mungkin itulah poin sosial yang ingin disajikan secara lembut lewat pandangan filsafat lama yang tetap relevan dengan kehidupan sosial di era dunia modern, yang seluruhnya tersaji pada buku Filosofi Teras. Esensi buku Pro 1 RRI, Kita Indonesia Sesungguhnya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita sudah berkoordinasi dengan Pak Menteri Kesehatan untuk dibuka rumah sakit lapangan. Karena ini butuh lahan yang luas, jadi ini menjadi salah satu alternatif ya untuk lokasi rumah sakit lapangan.
2: Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji proses hukum ini pada jalur yang sama-sama kita hormati.
0: Pemerintah bergerak cepat dalam merespon dan menangani dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dan sejumlah daerah lainnya. Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat ex-Jampitsus. Indonesia-Tiongkok perkuat kemitraan strategis melalui CSD. Inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 18 Agustus 2026 bersama saya Hanna Pratiwi. Pemerintah bergerak cepat dalam merespon dan menangani dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dan sejumlah daerah lainnya. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
3: Ya. Ya, memang Indonesia kan memang sangat terkenal sekali dengan gempa, kemudian daerah yang memang...
4: Ketua Dewan Perwakilan Daerah DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin mengapresiasi gerak cepat pemerintah dalam merespon bencana gempa bumi yang terjadi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT pada 15 Agustus silam. Hal itu disampaikan Ketua DPD RI Sultan Najamuddin di sela kegiatan upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Sultan menyebut penanganan cepat pemerintah dalam merespon gempa bumi tersebut tidak hanya dilakukan pada penanganan dampak gempa di NTT, namun juga di sejumlah daerah di Pulau Sumatera. Hal ini ditegaskan Ketua DPD RI Sultan B. Najamuddin menjadi sebuah kewajiban pemerintah pusat dalam memberikan perhatian lebih kepada daerah-daerah, khususnya dalam pengalokasian anggaran di tengah kebencanaan.
3: Ya, terkena bencana, saudara-saudara kita di NTT, dari itu tadi dimention langsung oleh Presiden pada saat mengetikkan jabatan dari saya menyebutkan bahwa pesannya juga kita mendoakan saudara-saudara kita yang terkena bencana, baik di Sumatera maupun di NTT. Dan respon juga quick ya, respon kok. Nah, ini juga yang kami underline bahwa memang ya daerah itu memang harus betul-betul menjadi perhatian yang lebih, termasuk perhatian anggaran. Ya, semua sudah baik.
4: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Pratikno saat meninjau langsung daerah terdampak di wilayah Manggarai NTT menuturkan bahwa kebutuhan rumah sakit lapangan menjadi salah satu yang difokuskan pemerintah dalam penanganan korban gempa bumi. Dalam peninjauannya itu, Pratikno menilai dengan melihat luas lahan untuk rumah sakit lapangan dan akses lokasi yang strategis, salah satu lokasi untuk segera dibangunnya rumah sakit lapangan, yakni berada di Stadion Golo Dukal, Manggarai, NTT.
1: Pasien berada di tenda-tenda, jadi kita sudah berkoordinasi dengan Pak Menteri Kesehatan untuk dibuka rumah sakit lapangan, karena ini butuh lahan yang luas, dan kita alhamdulillah ini ada lapangan bola yang cukup luas, jadi ini menjadi salah satu alternatif ya untuk lokasi rumah sakit lapangan, karena ini butuh lahan yang cukup luas ya, itu aja, karena ini kan juga pasien-pasien dari Kecamatan Reo yang paling terdampak juga larinya ke sini ya Pak ya,
5: yang rujukan itu
1: rujukannya ke sini ya.
4: Lebih lanjut diungkapkan Menko PMK Pratikno, dalam upaya percepatan penyediaan fasilitas kesehatan rumah sakit lapangan untuk penanganan korban-korban gempa bumi di NTT, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan Kemenkes serta sejumlah pihak terkait lainnya. Menko PMK Pratikno meyakini percepatan pembangunan rumah sakit lapangan ini akan segera dapat direalisasikan dan dirampungkan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat korban bencana. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita lihat lokasinya, tentu saja cepat-cepat. Segera kami setelah ini kita koordinasi lagi dengan Pak Menteri Kesehatan.
0: Pemerintah belum membuka opsi bagi bantuan asing dalam penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur. Pemerintah masih mampu menangani dampak gempa. Berikut Sugandi Afandi melaporkan.
5: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan penanganan dampak bencana gempa di Nusa Tenggara Timur NTT masih terus dilakukan. Bantuan logistik terutama sembako terus dikirim. Pemerintah juga masih mendata untuk hunian sementara dan hunian tetap atau huntap. Oleh sebab itu, pemerintah belum membuka pintu opsi bantuan dari negara lain karena pemerintah Indonesia masih mampu menangani dampak bencana gempa dengan magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur.
6: Belum ya, nanti kita lihat karena berdasarkan laporan juga kami kebetulan juga setiap hari memonitor perkembangan di lapangan, semua masih bisa kita tangani. Baik kebutuhan logistik, kebutuhan pengungsi, bahkan rencana-rencana untuk perbaikan baik huntara maupun hutap itu pun sudah dalam proses diidentifikasi.
7: Belum.
5: Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia MPR RI Ahmad Muzani menilai pemerintah gerak cepat dalam menangani dampak gempa di Nusa Tenggara Timur.
8: Dan kami berharap segera ada tindakan yang cepat kepada saudara-saudara kita sedang mengalami musibah, dan saya melihat pemerintah bergerak cepat di sana, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bantuan-bantuan dan support yang datang dari pemerintah akan segera bertambah lebih maksimal lagi.
5: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya memastikan kebutuhan masyarakat terdampak telah terpenuhi. Seskap Teddy mengatakan 52 ton bantuan logistik telah didistribusikan ke wilayah terdampak. Seskap Teddy menjelaskan sejak hari kejadian, sejumlah pejabat terkait telah berada di berbagai lokasi terdampak untuk memimpin langsung penanganan pasca bencana. Langkah tanggap pemerintah tersebut merupakan bentuk komitmen untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak tetap terpenuhi dan bantuan menjangkau lokasi bencana. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPR RI memastikan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk mempercepat penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
9: DPR RI memastikan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk mempercepat penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur, NTT. Hal tersebut dikatakan Ketua DPR RI Puan Maharani usai melakukan rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Puan mengatakan pimpinan DPR bersama sejumlah anggota sebelumnya telah mengunjung NTT. Tujuannya untuk bersinergi dan berkoordinasi dengan pemerintah dalam penanganan bencana. Ia menegaskan DPR, pemerintah, masyarakat, dan seluruh unsur terkait akan bergotong royong mempercepat penyaluran bantuan. DPR pun telah berkoordinasi untuk menyiapkan bantuan sesuai kebutuhan yang telah diidentifikasi.
10: DPR, pemerintah, unsur-unsur masyarakat, partai politik, insya Allah semuanya bergotong royong untuk segera mempercepat proses atau mempercepat bantuan yang harus segera dilaksanakan di sana. Dan terkait apa yang tadi ditanyakan, besok rencananya pemerintah akan mengirimkan beberapa menteri untuk pergi ke sana. Tadi kami juga sudah berkoordinasi. Kami akan mengirimkan bantuan yang kemarin sudah dicek apa saja yang dibutuhkan.
9: Sebelumnya, Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i mengatakan Manggarai Timur sebagai salah satu wilayah terdampak terparah akibat gempa bumi. Pernyataan ini disampaikan Kabasarnas saat melakukan peninjauan langsung ke lokasi bencana. Sebagai respon cepat terhadap kondisi saat ini, Basarnas telah mengerahkan personil dengan fokus utama adalah memastikan setiap warga yang terdampak mendapatkan perhatian dan bantuan secepat mungkin.
11: Dokter, ada perawat, kemudian apoteker dan logistik obat. Dan itu memang sesegera mungkin harus sampai di sana, karena kalau perjalanan dari Labuan Bajo ini untuk menuju lokasi memakan waktu lebih dari 7 jam. Dan mudah-mudahan dengan keberadaan helikopter ini kita bisa menjangkau lokasi dalam kurun waktu kira-kira 25 menit.
9: Diketahui DPR menugaskan anggota dari daerah pemilihan NTT untuk terus berkoordinasi dan bersiaga di wilayah terdampak. Mereka diharapkan dapat membantu menyampaikan kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan penanganan berjalan sesuai kebutuhan di lapangan. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Kita briefing.
0: Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Permintaan disampaikan dalam sidang pra-peradilan yang digelar di PN Jakarta. Selengkapnya informasi disampaikan Hairul Umam.
2: Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji.
12: Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat kliennya. Permintaan tersebut disampaikan dalam sidang pra-peradilan yang digelar pada hari Selasa 18 Agustus 2026. Kuasa hukum Febri, yaitu Febri Diansah, meminta hakim untuk mengabulkan seluruh permohonan dalam pra-peradilan terhadap proses hukum yang dilakukan aparat penegak hukum. Dalam permohonannya, tim kuasa hukum mempersoalkan sejumlah tindakan hukum, mulai dari penerbitan surah perintah penyidikan, penggeledahan dan penyitaan hingga penetapan tersangka dan pencegahan Febri berpergian ke luar negeri.
2: Dan bahkan mengapresiasi termohon 1, termohon 2 dan turut termohon yang sudah langsung hadir dalam proses pra peradilan di hari pertama ini. Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji proses hukum ini pada jalur yang sama-sama kita hormati. Itu yang pertama. Secara sederhana, inti dari permohonan yang kami ajukan adalah pada 5 aspek. Dan kami mengidentifikasi ada sekitar 30 dugaan pelanggaran prosedural dari 5 aspek tersebut. Tadi sudah kami uraikan.
12: Sementara itu, selaku pihak termohon, yaitu dari Kejaksaan Agung dan Kepolisian, siap membuktikan keberatan-keberatan yang diajukan pemohon dalam pra-peradilan hari ini.
13: Izin Yang Mulia, kaitan dengan masalah pembuktian, kita sebetulnya kan menyiapkan bukti yang sudah disampaikan oleh pihak pemohon. Setelah itu baru kita yang menyerahkan pembuktian kita. Karena kita kan harus melihat seperti apa yang disampaikan oleh pihak termohon. Demikian. Jadi tadi mungkin tawaran dari Yang Mulia untuk satu hari disiapkan untuk pihak termohon dan satu hari disiapkan untuk pihak pemohon itu jalan yang terbaik. Terima kasih, Yang Mulia.
14: Termohon 2, sama pernyataannya?
13: Sama.
14: Turut termohon bagaimana?
12: Febri Adriansyah sendiri sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kortas Tipidkor Polri dalam perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Penetapan tersangka dilakukan setelah proses pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan ahli serta pengumpulan alat bukti. Kejaksaan Agung juga menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang. Serta Kejaksaan Agung juga telah menitipkan penahanannya di Rutan KPK Cabang Gedung Merah Putih. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Haji dan Umroh mengungkap dana sekitar 62,49 miliar rupiah tertahan di e-wallet platform Nusuk Masar akibat persoalan asuransi dan biaya pengobatan jemaah dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026. Selengkapnya dilaporkan reporter Hana Syarif. Nanti kami akan mengupayakan koneksinya agar terhubung dengan reporter kami, Hana Syarif, yang akan melaporkan terkait Kementerian Haji dan Umroh mengungkap dana sekitar 62,49 miliar rupiah tertahan di e-wallet platform Nusuk Masar akibat persoalan asuransi dan biaya pengobatan jemaah dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026. Hana Syarif, silakan dengan informasinya. Hana Syarif. Baik, kami mengalami gangguan koneksi dengan reporter kami, Hana Syarif. Hana Syarif?
15: Pendengar, Kementerian Haji dan Umroh mengungkap adanya dana sekitar 62,49 miliar rupiah yang tertahan atau diblokir pada e-wallet di platform Nusuk Masar dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf dalam rapat bersama Komisi 8 DPR RI pada hari ini menjelaskan dana tersebut setara dengan sekitar 14,19 juta rial Arab Saudi dan penahanan dana berkaitan dengan tuntutan asuransi serta biaya pengobatan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Dan dalam paparannya, Irfan juga menyebut terdapat 675 jemaah yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi kemampuan kesehatan keberangkatan untuk musim haji tahun ini. Selain itu, terdapat pula jemaah yang mengalami sakit dengan biaya pengobatan melebihi nilai klaim asuransi. Dan kondisi tersebut kemudian berdampak terhadap perhitungan dana efisiensi penyelenggaraan ibadah haji dan nilai efisiensi yang sebelumnya tercatat sekitar 200,93 miliar rupiah harus dikurangi dengan beban yang timbul akibat kebijakan Arab Saudi sebesar sekitar 62,49 miliar rupiah. Dan dengan demikian, total nilai efisiensi penyelenggaraan ibadah haji tahun ini menjadi sekitar 138,67 miliar rupiah. Dan berikut penjelasan dari Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf.
16: Berdasarkan informasi dari Satker di Jeddah, terdapat pemblokiran untuk penahanan dana sebesar Saudi Riyal 14.190.249 Saudi Arabian Riyal atau ekuivalen dengan 62.454.695.600 rupiah dari e-wallet pada platform Nusub Masker. Hal tersebut merupakan tuntutan asuransi terkait biaya pengobatan para jemaah haji yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi kemampuan kesehatan untuk musim haji tahun 1440 Hijriah yang berjumlah 675 jemaah dan jemaah sakit yang biaya pengobatannya melebihi nilai klaim asuransi.
15: Pendengar, dalam rapat tersebut, Irfan juga memaparkan realisasi belanja operasional penyelenggaraan ibadah haji hingga bulan Juli 2026 yang mencapai 17,93 triliun rupiah atau sekitar 96,67% dari alokasi anggaran sebesar 18,17 triliun rupiah. Sementara itu, rapat kemudian diskors dan Ketua Komisi 8 Marwah Dasopang memutuskan bahwa rapat akan dilanjutkan pada Rabu besok. Demikian dapat saya laporkan dari Kompleks Parlemen Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Kebakaran hutan.
0: Komisi 4 DPR RI meminta pemerintah memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Berikut laporan Eliana Zahra.
17: Kebakaran hutan dan lahan agar tidak meluas, mitigasi Karhutla di daerah-daerah.
18: Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Alex Indra Lukman menilai penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla membutuhkan perbaikan tata kelola yang fundamental. Komisi 4 meminta mitigasi Karhutla dilakukan di daerah yang berpotensi terjadi kebakaran, termasuk di luar provinsi prioritas. Hal tersebut disampaikan Alex dalam rapat kerja bersama Kementerian Kehutanan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini.
17: Kebakaran hutan dan lahan agar tidak meluas, mitigasi Karhutla di daerah-daerah yang berpotensi terjadi kebakaran di luar provinsi prioritas, serta penegakan hukum kepada pemegang perizinan perusahaan terbakar. Pemerintah tidak boleh kalah cepat dari titik api, pencegahan harus diutamakan daripada sekedar penanggulangan saat api sudah membesar.
18: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memaparkan kondisi Karhutla di tengah fenomena El Nino yang kini berada pada intensitas sangat kuat. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, indeks Nino 3,4 mencapai plus 2,19 dan kondisi tersebut dapat mengurangi curah hujan di Indonesia. Raja Juli menyebut El Nino yang datang lebih awal menyebabkan cuaca lebih panas dan kering, sehingga potensi asap akibat kebakaran hutan dan lahan semakin meningkat.
19: Kami menyadari bahwa Karhutla merupakan persoalan serius yang memerlukan penanganan secara kolaboratif, terpadu, terukur, dan berkelanjutan. BMKG misalkan telah lebih awal menginformasikan bahwa El Nino diprediksi akan datang lebih cepat. Oleh karena itu, berbagai upaya telah kami lakukan, mulai dari langkah-langkah mitigasi dan pencegahan, peningkatan kesiapsiagaan, hingga penanganan teknis pemadaman Karhutla di lapangan.
18: Pemantauan Sipongi melalui satelit Terra Aqua NASA pada 1 hingga 13 Agustus 2026 mendeteksi 844 titik api dengan rata-rata 64,9 titik per hari. Puncak harian tercatat pada 10 Agustus, yakni sebanyak 86 titik api. Sumatera Selatan menjadi provinsi dengan jumlah titik api tertinggi, yakni mencapai 160 titik berdasarkan data hingga 13 Agustus. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Para investor diperkirakan masih akan bersikap hati-hati untuk berinvestasi di pasar modal, meskipun kondisi fundamental ekonomi Indonesia masih cukup baik. Sentimen global sudah mereda. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
20: Kondisi fundamental ekonomi Indonesia pada semester kedua tahun ini diperkirakan masih cukup baik. Begitu pula dengan sentimen global diperkirakan akan mereda. Tetapi pertumbuhan ekonomi global maupun domestik diproyeksikan akan melambat sehingga pelaku pasar masih akan berhati-hati dalam berinvestasi di pasar saham. Head of Research and Chief Economist Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Ruli Arya Wisnubroto, mengungkapkan hal tersebut dalam acara Media Day hari ini yang mengedepankan tema Turning Market Momentum into Long-Term Wealth. Menurut Ruli, pelaku pasar masih akan mencermati resiko defisit fiskal Indonesia. Di sisi lain, perlambatan ekonomi akan berdampak pada pendapatan perusahaan terutama yang listing di bursa saham.
21: Sementara ini memang global sentimennya ini agak sedikit mereda, faktornya rupiahnya menguat, mungkin BI-nya sedikit lagi atau mungkin nggak naik lagi sama sekali, bisa jadi. Sementara memang yang menjadi risiko, ya jadi fiskal kita lihat masih risiko. Kemudian juga kita lihat mungkin kalau dari sisi earnings di kuartal 2 masih cukup bagus ya. Cuman ya kalau kita lihat mungkin potensi perlambatan ekonomi di semester 2 ini juga mungkin akan berdampak kepada earnings dari perusahaan.
20: Ruli memperkirakan IHSG hingga akhir tahun ini akan bergerak di level 6.800. Nilai tukar rupiah juga kemungkinan masih akan di kisaran 18.000 per dolar Amerika Serikat dan pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2026 diperkirakan sebesar 4,8%. Sementara itu, dari sektor perbankan, Research Analyst Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Nurholis Syafruddin, mengatakan kondisi likuiditas perbankan pada semester 2 diperkirakan masih ketat, meski pemerintah sudah menyuntikan dana ke perbankan hingga Rp451 triliun.
22: Untuk perbankan Indonesia sendiri sebenarnya secara fundamental masih relatif resilience terhadap ini ya, terhadap apa, masih cukup suportif. Cuma mungkin yang mesti diperhatikan dalam beberapa quarter ke depan adalah dari sisi liquidity dan funding. Karena kita sudah melihat bahwa untuk pertumbuhan kredit di sistem perbankan Indonesia cukup cepat. Per Juni kemarin sudah tumbuh sekitar 12% year on year, namun di untuk sisi dari deposit growth-nya sendiri itu ada sedikit pelemahan ya, menuju ke arah 8% year on year. Sehingga kalau kita lihat dari sisi loan to deposit ratio di sistem perbankan kita, itu per Juni kemarin itu di 91,7%.
20: Nurholis lebih lanjut mengatakan, meski likuiditas perbankan masih ketat, pertumbuhan kredit diperkirakan tetap kuat. Perubahan kebijakan giro wajib minimum yang ditetapkan Bank Indonesia, kata Nurholis, juga akan membentuk peta baru di industri perbankan. Kondisi ini akan menciptakan peluang serta tantangannya berbeda bagi masing-masing bank. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri RI Sugiono bersama Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi akan memimpin pertemuan ke-1 Dialog Strategis Komprehensif RI-China yang akan diselenggarakan pada 21 Agustus 2026. Dialog akan digelar selama kunjungan kerja Menlu Wang Yi ke Indonesia pada 20 hingga 22 Agustus. Menurut keterangan Kementerian Luar Negeri RI hari ini.
23: Kenapa?
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Fenerbahce bertekad kembali ke babak utama Liga Champions setelah penantian 18 tahun lamanya saat mereka menjamu Lyon dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions dini hari nanti. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
24: Fenerbahçe'nin elinde hücumda Greenwood gibi, Talisca gibi bas.
25: Setelah kepercayaan diri mereka sempat terguncang pada akhir pekan lalu, Fenerbahce bertekad untuk bangkit kembali dalam laga leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions saat menjamu Olympique Lyonnais atau Lyon. Setelah menyingkirkan Gornik Zabrze dan Sturm Graz, Fenerbahce kini mengincar penampilan pertama mereka di babak utama Liga Champions sejak musim 2008-2009. Mereka akan berlaga di fase grup Liga Europa jika gagal lolos. Namun, si Kanari Kuning memiliki ambisi ambisi lebih tinggi karena ingin menjadikan musim peringatan 120 tahun klub ini sebagai musim yang tak terlupakan, terutama setelah baru-baru ini menjadi sorotan bahwa mereka merekrut Romelu Lukaku dari Napoli. Kekalahan 2-1 pada laga pembuka Liga Turki pada hari Sabtu lalu jelas menjadi pukulan telak bagi Fenerbahce. Namun, raksasa Turki ini belum pernah terkalahkan dalam 4 pertandingan Liga Eropa musim ini. Pelatih kepala Fenerbahce Ismail Kartal pada sesi jumpa pers pra pertandingan menyebut bahwa timnya percaya dukungan supporter akan membantu mereka meraih skor yang menguntungkan menjelang pertandingan kedua.
1: İyi bir takım, organize bir takım. Atlet oyuncuları var.
25: Kami menghormati lawan kami. Mereka adalah tim yang bagus, terorganisir dengan baik. Mereka memiliki pemain-pemain yang atletis. Pelatih mereka adalah salah satu pelatih sukses yang telah menorehkan namanya di Eropa. Namun, meskipun tim Lyon adalah tim berpengalaman yang pernah berlaga di Piala Eropa dan berjuang di tahun-tahun sebelumnya, besok kami akan bermain untuk meraih skor yang menguntungkan menjelang pertandingan kedua di hadapan para pendukung kami. Kami percaya pada semangat para pendukung kami. Besok, kami harus bermain sebagai satu kesatuan dalam pertandingan ini. Sementara Lyon mungkin tidak memiliki nama-nama bintang sekelas yang telah direkrut Fenerbahce ke skuad mereka musim panas ini. Akan tetapi, tim Prancis ini menunjukkan karakter yang kuat untuk membalikkan kekalahan 2-1 pada leg pertama melawan Sparta Praha di babak kualifikasi ketiga dengan kemenangan 3-0 di kandang saat mereka menargetkan fase grup Liga Champions untuk pertama kalinya sejak musim 2019-2020. Pelatih Paulo Fonseca mengatakan bahwa fokus timnya adalah membuat Fenerbahce Bahasa kesulitan dengan permainan bertahan. Akan sulit di sini, tapi kami harus berani memainkan gaya permainan kami sendiri. Kami harus bertahan dengan baik, namun kami jelas tidak datang ke sini hanya untuk bertahan selama 90 menit. Kami datang ke sini untuk memainkan gaya permainan kami sendiri. Laga antara Fenerbahce dengan Lyon ini akan berlangsung di Stadion Fenerbahce Istanbul, Turki, dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogramatika. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Dave Akbar Syafiqano Laksono, anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar. Dengan ini saya mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Semoga Indonesia semakin maju, semakin canggih, dan semakin sejahtera ke depannya. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Masih bersama dengan Safira ya, pendengar di Ternate malam hari ini. Dan mungkin untuk Anda yang ada yang sudah sebagian mengambil waktu istirahat Anda, pendengar ya, saat ini pukul 21:43 ya waktu Indonesia Timur, kami ucapkan selamat beristirahat pendengar, karena mungkin esok masih harus bekerja begitu ya. Mungkin ada sebagian yang mengambil istirahatnya lebih cepat. Nah, untuk Anda yang masih setia mendengarkan kami, pendengar, terima kasih sudah memilih Pro 1 RRI Ternate untuk menjadi teman ruang dengar Anda di malam hari ini. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan informasi ini mengenai pemerintah kota Ternate yang secara resmi menyerahkan hibah lahan seluas 5.000 meter persegi kepada Kejaksaan Negeri Ternate untuk pembangunan rumah penyimpanan benda sitaan negara. Penyerahan aset tersebut ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima dan naskah perjanjian hibah daerah yang berlangsung di kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ternate pada hari ini, 18 Agustus 2026. Lahan yang berada di Kelurahan Sulamadeha tersebut akan difungsikan sebagai lokasi pembangunan rubasan. Langkah ini menjadi wujud komitmen Pemko Ternate dalam mendukung penguatan sarana dan prasarana instansi vertikal, khususnya untuk menunjang kelancaran penegakan hukum di wilayah Maluku Utara. Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman menegaskan bahwa dukungan terhadap instansi vertikal merupakan bagian dari tugas pemerintah daerah dalam memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, ketersediaan infrastruktur yang memadai sangat penting untuk mendukung aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kepala Kejaksaan Negeri Ternate, Pendengar Syamsi Dar Monoarfa, menyampaikan apresiasi kepada Pemko Ternate atas hibah lahan tersebut. Ia menilai aset senilai sekitar 800 juta rupiah itu bukan sekedar penambahan aset, tetapi juga merupakan investasi strategis untuk memperkuat kelembagaan dan kapasitas penegak hukum. Sementara itu, pendengar, Sekretaris Daerah Kota Ternate Rizal Marsoli menjelaskan bahwa penyerahan lahan tersebut dilakukan sebagai respon atas kebutuhan Kejari Ternate. Ia mengatakan Kejaksaan Agung telah mengalokasikan anggaran pembangunan rubasan pada tahun 2027, namun pembangunan tersebut sebelumnya terkendala oleh ketersediaan lahan. Ia menambahkan bahwa rubasan yang akan dibangun di Sulamadeha nantinya tidak hanya melayani wilayah hukum Kota Ternate, tetapi juga diperuntukkan bagi seluruh wilayah di Provinsi Maluku Utara. Demikian pendengar informasinya, ya, ini terkait dengan Pemko Ternate yang menghibahkan lahan untuk pembangunan rubasan atau rumah penyimpanan benda sitaan negara. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda akses di portal kami di rri.co.id.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

0: Dengar, piring merah bikin kita makan lebih sedikit. Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Tepat pukul 22 waktu Indonesia Timur, pendengar kami masih hadir.

menemani Anda di malam hari ini ya, tentunya dengan lagu-lagu hiburan yang menemani malam santai Anda, waktu santai Anda, waktu istirahat tentunya ya, di malam hari ini edisi 18 Agustus 2026. Mendengar, kami masih menghadirkan beragam informasi ya tentunya untuk Anda. Ini di antaranya pendengar adalah persiapan Rakernas JKPI ya. Ini yang mencapai 90% begitu. Sekretaris Daerah Kota Ternate, Rizal Marsoli, menyatakan persiapan pelaksanaan Rapat Kerja Nasional Jaringan Kota Pusaka Indonesia atau JKPI ke-12 2026 telah mencapai 90%. Sebanyak 868 peserta akan terlibat dalam kegiatan tersebut. Hal ini diungkapkan Rizal usai rapat pemantapan Rakernas JKPI di kantor Bapelitbangda Kota Ternate pada hari ini. Dan Rakernas JKPI di Ternate dijadwalkan berlangsung pada tanggal 26 hingga 30 Agustus 2026. Rizal yang juga ketua panitia JKPI 2026 mengatakan seluruh persiapan kegiatan telah dilakukan dan saat ini tinggal menyelesaikan sejumlah perbaikan fasilitas dan sarana-prasarana di ruang publik. Menurutnya persiapan akomodasi khususnya hotel telah dikoordinasikan. Saat ini panitia melakukan komunikasi akhir untuk memastikan kehadiran para kepala daerah yang akan menghadiri Rakernas JKPI di Ternate. Rizal menjelaskan sejumlah lokasi utama telah disiapkan sebagai venue kegiatan, di antaranya adalah Fort Oranye, lapangan Ngaralamo untuk pementasan karnaval dan seni budaya, serta landmark Ternate dan sejumlah lokasi lainnya. Selain venue, pendengar, kesiapan destinasi wisata juga menjadi perhatian panitia karena para peserta dijadwalkan mengunjungi sejumlah objek wisata di Ternate. Dinas Pariwisata Kota Ternate telah melakukan sosialisasi terkait dengan kesiapan destinasi tersebut sejak beberapa bulan lalu. Demikian ya pendengar, ini untuk update mengenai persiapan adanya JKPI ya, atau Jaringan Kota Pusaka Indonesia yang ke-12 yang akan diadakan di Kota Ternate ya. Begitu ya pendengar, nanti tepatnya di tanggal 26 hingga 30 Agustus ya pendengar, akan dilaksanakan di Ternate. Dan ini juga masih perlu dilakukan adalah seperti pemasangan baliho untuk memberikan informasi ya terkait dengan Rakernas dan juga umbul-umbul di pusat kota, tentunya dengan menyiapkan destinasi wisata yang nantinya para peserta dijadwalkan mengunjungi juga objek wisata. Dan ini sekaligus juga untuk memperkenalkan ya pendengar wisata di Kota Ternate ada apa dan seperti apa gitu. Pendengar, untuk informasi lainnya masih akan terus kami hadirkan. Tetap bersama kami di Ternate Malam hari ini. Kami hadirkan satu lagu dari Celine Dion dengan To Love You More.

0: Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus, yang pada tahun ini masuk ke usianya yang 81 tahun. Tentu saja kita perlu dengan sungguh-sungguh merenungkan apa yang kita bisa perbuat agar negara ini menjadi lebih baik lagi, agar cita-cita kemerdekaan sungguh-sungguh bisa diwujudkan. Jelas bahwa di dalam pembukaan kita punya cita-cita besar, rakyat sejahtera, rakyat menjadi cerdas, rakyat betul-betul terlindungi, terayom, dan kita sebagai sebuah bangsa dan negara yang besar bisa turut serta menciptakan perdamaian dunia. Jika kita berkaca pada kenyataan diri kita di saat ini, tentu saja kita harus mengakui masih ada jarak yang cukup lebar. Nah, pada titik itulah kita memang kemudian harus mengerti banyak hal harus kita perbaiki. Di tingkatan rakyat, di tingkatan pejabat, harus bersama-sama reflektif, harus sama-sama mawas diri. Kita tidak bisa sekedar menyalahkan pejabat yang bagiannya suka melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau bersikap koruptif dan seterusnya. Tapi kita juga harus mawas diri sebagai rakyat. Apakah sebagai rakyat kita sudah punya jiwa patriotik? Apakah sebagai rakyat kita sudah hidup di dalam harmoni? Bersikap baik kepada sesama manusia, menghormati tanah, menghormati air, menghormati bumi ini. Sudahkah kita punya keberadaban di dalam keseharian kita? Apakah kita sudah betul-betul bebas dari kelicikan dan sikap manipulatif dan seterusnya? Saudara dan saudari yang saya hormati, nilai-nilai Pancasila memang sesungguhnya harus dihayati oleh siapapun kita. Tidak hanya pejabat, tapi juga kita sebagai rakyat harus menghayati, mengamalkan. Ini adalah nilai-nilai yang luhur, lima sila yang menjadi intisari dari kebijaksanaan kuno yang ada di negeri ini sejak zaman dahulu kala. Inilah sebetulnya lima nilai yang jika kita tegakkan bersama menjadi fondasi dari kejayaan sebagai sebuah bangsa. Kita ini memang sebagai sebuah bangsa yang bernama Indonesia lahir 1928, dimerdekakan negaranya tahun 1945. Tapi eksistensi kita sebetulnya sudah jauh merentang ke belakang. Kita sudah pernah menjadi Sriwijaya, kita menjadi Majapahit, menjadi Kahuripan dan seterusnya. Kita pernah menjadi bangsa yang besar. Nilai-nilai yang melandasi kebesaran bangsa itu diintisarikan di dalam Pancasila. Inilah yang perlu kita mengerti, kita hayati bersama, kita praktekkan bersama. Kita betul-betul buat Pancasila ini berkilau melalui pikiran, kata-kata, dan tindakan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. Lima, hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.

pendengar, siapa di antara Anda yang suka makan buah begitu ya pendengar? Nah, ini memang buah merupakan salah satu sumber vitamin, mineral, serat dan berbagai nutrisi yang penting bagi tubuh kita. Namun masih banyak yang bertanya-tanya mengenai kapan waktu terbaik untuk mengkonsumsi buah agar manfaatnya ini dapat diperoleh secara optimal. Nah, pada dasarnya pendengar, buah dapat dikonsumsi kapan saja sesuai dengan kebutuhan dan kondisi tubuh kita. Tidak ada waktu tertentu secara mutlak ya membuat buah ini menjadi lebih sehat ataupun lebih bermanfaat bagi tubuh. Mengonsumsi buah pada pagi hari dapat menjadi pilihan karena buah mengandung serat dan air yang dapat membantu memenuhi kebutuhan nutrisi setelah tubuh beristirahat panjang di malam hari. Nah, buah yang dapat menjadi pilihan camilan yang lebih sehat dibandingkan makanan tinggi gula atau lemak. Selain itu, buah juga dapat dikonsumsi sebagai camilan di antara waktu makan utama. Pendengar, pilihan ini dapat membantu menambah asupan buah harian sekaligus juga menjadi alternatif seketika merasa lapar sebelum waktu makan berikutnya. Bagi sebagian orang, konsumsi buah setelah makan ini juga tidak menjadi masalah ya, selama tubuh dapat menerimanya dengan baik. Yang lebih penting adalah memastikan konsumsi buah dilakukan secara rutin dan menjadi bagian dari pola makan bergizi seimbang. Meski begitu, pendengar, kebutuhan setiap orang dapat berbeda-beda ya, terutama bagi mereka yang memiliki kondisi kesehatan tertentu. Karena itu, jika memiliki gangguan kesehatan ataupun sedang menjalani pola makan khusus, sebaiknya konsultasikan pilihan makanan dengan tenaga kesehatan. Jadi pendengar, dapat disimpulkan ya, tidak perlu terlalu khawatir mengenai waktu khusus untuk makan buah, karena yang terpenting adalah mengkonsumsinya secara cukup dan bervariasi. Mari jadikan buah sebagai bagian dari kebiasaan makan sehari-hari untuk membantu memenuhi kebutuhan nutrisi dan menjaga kesehatan tubuh. Apakah Anda sudah makan buah hari ini pendengar? Nah, ini Anda perlu membuat jadwal ya, sehari minimal satu kali untuk makan buah, karena buah sangat kaya akan nutrisi, vitamin, mineral, dan juga serat untuk kita semua.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Pendengar, tepat pukul 22 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan drama radio untuk hari ini edisi 18 Agustus 2026 dengan judul 3 Detik Yang Menghapus Senyum dari RRI Jayapura. Selamat mendengarkan.

0: Dia pikir tubuhnya bagus, padahal gendut.
1: Padahal dia kan pendek, tapi pengen jadi model. Ngaca, woy.
0: Dasar gendut.

0: Dila, gayamu udah oke. Tinggal lemasin mukamu dikit. Mukamu tegang banget, Dila.
1: Oke, Mas.
0: Oke, ya. Siap. Oke? Angkat dagumu dikit, Dila. Oke, oke. Ya, sekarang matamu, Dila. Matamu, ya. Oke, sekali lagi. Dila. Oke, selesai. Kita break dulu, ya.
1: Ternyata masih banyak komentar-komentar negatif tentang aku ya. Aku gak tahu sebenarnya apa yang mereka inginkan dari aku sih.
2: Kenapa Dila? Mukamu kok kusut begitu?
1: Gak apa-apa Cin.
2: Sedari tadi kamu tidak konsen Dil. Kamu terlalu sering ditegur Mas Teguh saat pemotretan tadi. Kamu lagi ada masalah. Apa ayahmu sakit lagi?
1: Tidak Cin, semuanya baik-baik aja.
2: Tapi kuperhatikan kau menjadi sangat gelisah setelah membaca pesan-pesan yang masuk di HP-mu. Apa terjadi sesuatu? Atau kamu dirundung?
1: Tidak ada apa-apa, cinta. Aku gak apa-apa kok. Cuma sedikit lelah aja hari ini.
2: Tapi...
0: Dila! Dila! Ayo kita lanjutkan! Kita lanjutkan biar cepat selesai, Dila!
1: Ayo, Cin. Kita udah dipanggil.
2: Tapi benar, kamu tidak apa-apa.
1: Iya, aku tidak apa-apa.
3: Halo.
1: Halo, Ayah.
3: Halo, Nak. Bagaimana kabarmu? Nak, gimana kuliah kamu?
1: Baik, ya.
3: Alhamdulillah. Kamu sudah makan?
1: Udah, ya. Tadi pagi.
3: Loh, kok baru makan pagi? Kamu harus jaga kesehatanmu, ya, Nak. Kamu jauh dari Ayah. Saya tidak bisa menemani kamu. Kamu makan ya setelah ini?
1: Iya ya.
3: Teman sekamarmu siapa namanya? Cinta. Anaknya baik kan?
1: Cinta teman yang baik Ayah. Dia juga yang bantuin beres-beres barang-barang Dila waktu pindahan. Tuh kan, Dila jadi lupa nanya kabar Ayah. Gimana keadaan Ayah?
3: Ya, kondisi Ayah hari ini emang sih kurang baik. Nah, tapi kau tidak...
1: Ya, gimana keadaan Ayah?
3: Ya, kondisi Ayah hari ini emang sih kurang baik. Nah, tapi kau tidak usah khawatir keadaan Ayah. Yang penting kamu kuliah yang baik ya. Kota besar punya banyak godaan, Nak. Pintar-pintarlah menjaga dirimu ya, Nak.
1: Ayah juga harus minum obat teratur ya. Tidak ada Dila di samping Ayah. Bukan berarti Ayah lalai menjaga kesehatan Ayah. Kalau begitu, Ayah istirahat sekarang. Dila tutup teleponnya ya, Ayah.
3: Oke, hati-hati ya.
1: Aku tidak mungkin bercerita mengenai apa yang aku lalui di sini kepada Ayah. Bisa-bisa nanti Ayah akan jatuh sakit bila mengetahui komentar-komentar pedas mereka yang tidak menyukai aku.
4: Udah lihat foto terbarunya Dila?
5: Iu, jelek banget mukanya.
6: Aku bingung, kok bisa ya dia jadi model? Tingginya kan semampai, alias
7: semeter juga tidak.
5: Pendek kok mau jadi model. Jelek banget sih dia tuh. Parah sih dia.
1: Duh, aku bisa gila lihat komentar-komentar mereka. Kapan sih mereka akan berhenti menggangguku? Cin, aku boleh ngomong sesuatu enggak?
2: Boleh. Aku memang udah nungguin kamu untuk ngomong ke aku.
1: Menurut kamu, aku ini jelek ya? Aku ini gendut ya?
2: Udah kuduga kamu akan ngomong begini. Kamu pasti terganggu kan sama komentar-komentar negatif tentang kamu di medsos kampus kita. Gak usahlah kau ladeni mereka. Mereka itu ngetik begitu karena mereka kurang kerjaan. Sibuk kepoin pribadi orang lain. Kayak udah sempurna aja.
1: Aku tuh gak mau gubris komentar-komentar mereka, Cien. Tapi kok

0: makin lama makin menjadi-jadi aja komentar mereka.
1: Deal, kamu mendingan gak usah buka-buka medsos kampus kita deh. Itu akan mempengaruhi kamu nanti. Kamu gak perlu jadi seperti apa yang mereka mau. Kamu juga gak perlu gubris mereka yang gak tahu tentang diri kamu.
0: Iya, Cin. Makasih ya udah dengerin curhatan aku.
2: Kenapa mereka seperti ini? Aku salah apa sama mereka ya Tuhan? Aku sudah tidak tahan lagi dengan komentar-komentar mereka. Apa yang aku lakukan semuanya salah di mata mereka. Aku tidak pernah

0: Kau pikir siapa dirimu?
1: Dia pikir tubuhnya bagus, padahal gendut.
2: Padahal dia kan pendek, tapi pengen jadi model. Ngaca, woi.
1: Dasar gendut.
0: Jari-jari kalian luar biasa menyakiti aku. Allah, tolong hentikanlah.

hanya butuh 3 detik untuk berkomentar di media sosial. Namun dampaknya sangat luar biasa bagi orang-orang yang membaca komentar tersebut.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: Pendengar, dalam situasi bencana, setiap orang berhak mendapatkan keselamatan yang sama, termasuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Berikut tips evakuasi aman untuk penyandang disabilitas agar proses penyelamatan berjalan cepat, nyaman, dan tetap aman. Yang pertama, akses jalan yang aman. Pastikan jalur evakuasi bebas hambatan, tidak ada barang besar, kabel, atau air yang menggenang. Gunakan jalur landai untuk pengguna kursi roda. Sediakan pegangan atau railing menuju pintu keluar agar memudahkan penyandang disabilitas daksa atau lansia. Terangi jalur evakuasi dengan senter atau lampu darurat jika listrik padam. Yang kedua, komunikasi isyarat yang jelas. Gunakan isyarat tangan sederhana, tulisan atau sentuhan ringan untuk berkomunikasi dengan penyandang disabilitas rungu atau tuli. Untuk penyandang disabilitas netra, arahkan dengan sentuhan lembut pada lengan sambil memberi arahan suara yang tenang dan jelas. Hindari berteriak atau menarik secara tiba-tiba. Pastikan komunikasi aman, sopan, dan membuat mereka merasa nyaman. Jika memungkinkan, tunjuk satu orang pendamping untuk memandu agar tidak membingungkan. Ketiga, peralatan darurat yang aman. Siapkan kursi roda, tongkat bantu, walker, atau alat pendukung mobilitas di tempat yang mudah dijangkau. Pastikan peralatan dalam kondisi baik, rem berfungsi, dan tidak licin. Bawa obat-obatan pribadi yang dibutuhkan, termasuk inhaler, insulin, atau alat medis lain. Untuk penyandang disabilitas netra, pastikan tongkat lipat selalu dekat dan tidak tertinggal.
1: Pendengar, keselamatan adalah hak semua orang. Dengan memahami kebutuhan penyandang disabilitas, kita dapat memastikan proses evakuasi berlangsung lebih cepat, tepat, dan manusiawi. Mari saling menjaga.

0: Pada tepat pukul 23 waktu Indonesia Timur, kami membuka program terakhir di malam hari ini, yaitu Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, pendengar, untuk merequest lagu-lagu khususnya Indonesia untuk edisi malam hari ini, silakan untuk menghubungi line telepon di 3125521 atau juga bisa melalui WhatsApp di 0812037518. Kami sudah membuka line telepon ya pendengar untuk hari ini. Silakan yang ingin bergabung dan merequest lagu ataupun juga ingin mengirimkan salam sapanya atau pendengar lainnya tentunya. Baik, pendengar, kami hadir di Ruang Rindu hari ini ya hingga nanti pukul 23 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur. Sekali lagi pendengar, kami sudah membuka line telepon di 3125521 atau juga bisa melalui WhatsApp di 0812037518. Baiklah, di line telepon sudah ada yang bergabung. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu,
0: Memori Lewat Lagu.
1: Iya, di Ibu Anggraini.
0: Oh, Ibu Anggraini di Manado.
1: Iya.
0: Gimana kabarnya Ibu Anggraini di Manado nih?

0: kabar di Manado ini selalu baik.
1: Baik ya. Hari ini ada kegiatan lagi enggak
0: cerah.
1: Ini? Ya. Hari ini ada kegiatan lagi enggak Ibu Anggrek ini? Terkait dengan 17 Agustus kemerdekaan gitu.
0: Oh, cuman tadi kalau di Manado apa di kampung sini pawai pembangunan.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Oke, berarti masih ada pawai ya.
0: Iya tadi.
1: Oke, seru ya. Ini mau request apa ini Ibu Anggrek ini, silahkan.
0: Request lagu dari Meriam Belina. Judulnya apa ya? Di ujung malam.
1: Di ujung malam.
0: Iya.
1: Oke, siap. Salam-salamnya buat siapa Ibu Anggrek ini?
0: Sebelum salam-salam, ini dengan siapa?
1: Ini dengan Safira.
0: Oh, Safira.
1: Iya.
0: Aduh. Sudah berapa kali jumpa ya, Safira?
1: Iya. Ya,
0: ketika apa-apa tuh.
1: Iya, apa-apa, Ibu. Silahkan.
0: Iya, Safira. Yang awal, Ibu Anggrek ini salam. Mm-mm. Ada Safira yang tugas. Selamat bertugas, tetap semangat.
1: Mm-mm.
0: Dan selalu sukses.
1: Iya,
0: selalu diberkati Tuhan.
1: Mm-mm.
0: Salam sehat. Salam sekeluarga Safira yang ada di rumah.
1: Amin.
0: Oke, salam-salam. Ada Pak Junaidi di Ambon.
1: Iya.
0: Ada Pak Andi di Batam.
1: Mm-mm.
0: Ada Kuama. Ada Ontis. Ada Pak Yasin. Selamat malam dan keluarga.
1: Iya.
0: Ada Mama Indah, ada Sika di Manado, ada Bunda Els di Manado juga, selamat malam.
1: Mm-mm.
0: Ada sama-sama juga Safira.
1: Oke.
0: Okay. Sama sudah di hati semuanya.
1: Iya.
0: Oh, Ibu Safira, Ibu Farida, Ibu Farida yang ada di Palu, selamat malam.
1: Oke.
0: Safira yang tugas. Terima kasih banyak.
1: Iya.
0: Selamat malam, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Terima kasih kembali untuk Ibu Anggrek di Manado. Dari Manado kita ke Palu ya. Ini sudah ada Bunda Natalia. Halo, selamat malam Bunda.
2: Halo, selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lagu. Pak Safira cantik.
1: Halo
2: manis.
1: Bunda cantik, gimana kabarnya hari ini?
2: Puji Tuhan, baik-baik sayang, Mbak cantik juga.
1: Gimana Bun, hari ini jadi ikut pawai atau tadi, gimana nih?
2: Pawai tadi cuma nonton.
1: Oh, nonton aja ya, tapi seru ya, banyak yang ikut ya Bun ya.
2: Mbak Safira, kalau kita kan sudah gak ada apa ya, yang gak jadi anggota macam seperti ibu-ibu dan wanita, maksudnya tidak ikut lagi, paling yang ikut yang ada kedudukan di mana seperti
1: jadi walaupun nonton ya, tapi memang memeriahkan ya Bun ya.
2: Oh iya, memang baju-baju adat tuh asik dilihat.
1: Ya asik ya. Oke. Sip, iya. Ini mau request apa Bun malam hari ini?
2: Aku mau suka Mbak Safira. Aku ingin cinta yang nyata.
1: Aku ingin cinta yang nyata. Waduh. Dalam banget nih kayaknya ya.
2: Sampai di hati kok.
1: Ini dari siapa nih Bun? Dari Betaria Sonata atau?
2: Iya kayak ya.
1: Iya.
2: Nanti
1: Oh, iya.
2: Kita lihat aja.
1: Oke, siap.
2: Ya.
1: Salam-salamnya silahkan Bun.
2: Oke, yang pertama Mama Indah, selamat malam ya.
1: Mm-mm.
2: Ibu Aja Ida, Dika Ditalia, Bu Purnama Sari, Pak Din, ada Ipin.
1: Mm-mm.
2: Pak Arifin, Pak Leo, Pak Santoso, Ko Aiko Ama.
1: Iya.
2: Aji Jafar ya, Pak Uce, Pak Atus, Kang Ahmad Irwan, Pak Taher, Pak Andi Batam, Pak Andi Jambi juga ya, Pak Laras, Bung Abdul, Ibu Ila di Lubuk.
1: Mm-mm.
2: Ada Putra Tengah ya, Bang Lebang Windy di Tokyo juga, ada Bang Leman.
1: Iya.
2: Di Lampung. Pokoknya dirangkul aja ya, Mbak.
1: Iya, sip. Oke.
2: Mbak Safira tetap semangat ya, sukses selalu, bahagia selalu.
1: Amin.
2: Doa baik buat Mbak Fira.
1: Iya, amin.
2: Terima kasih, selamat malam.
1: Selamat malam, terima kasih kembali untuk Bunda Natalia ya, sehat-sehat selalu juga di Palu ya. Ini di WhatsApp juga ada ada Bunda Ila yang gak menyapa juga nih. Tadi disapa Bunda Natalia ini juga ternyata sudah masuk di WhatsApp ya, Bunda Ila di Lubuk ya. Assalamualaikum, Kakak Fira mau lagunya Ku Cari Jalan Terbaik dari Pance. Oke, salam buat semua fans, salam kompak aja gitu. Salam juga buat Bunda Natalia katanya. Oke, terima kasih Bunda Ila sudah menyapa di WhatsApp ya. Kita sudah masukkan lagunya dari Pance, Ku Cari Jalan Terbaik. Baiklah pendengar, ini karena belum ada yang masuk kembali, kita sudah ada 3 lagu ya malam hari ini. Nanti kita akan buka line telepon kembali jika waktunya masih ada. Ini dia, kita hadirkan lagu dari Meriam Belina di ujung malam.

0: Nak, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ku cari jalan terbaik dari Pance, pendengar, dan kita juga sudah memutarkan lagu-lagu sebelumnya ya tadi ya. Kita angkat dulu line telepon yang sudah masuk ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Halo.
1: Halo, selamat malam, Sati.
0: Halo, selamat malam, Nona Vika.
1: Iya.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
1: Kabarnya punya Tuhan sehat.
0: Sehat, iya.
1: Semangat, bahagia.
0: Oke.
1: Kita sendiri.
0: Iya, sendiri nih.
1: Dan David-nya kemana?
0: Oh iya, kebetulan kemarin ada aja sih, jadi tidak setiap hari berdua deh. Besok ya, kalau ada lagi aku ajak ya dia ya.
1: Iya.
0: Oke. Mau lagu apa? Iya, silahkan.
1: Nina Mariana.
0: Judulnya apa?
1: Ingat kamu.
0: Ingat kamu ya?
1: Ya,
0: oke, Dina Mariana, ingat kamu.
1: Ya.
0: Oke, sip.
1: Tapi karena yang tengahnya malam, Nana kita masuk.
0: Ya, nanya silahkan.
1: Salam, buat kalian lagi. Jangan mohon, karena sehat sekeluarga Bunda F yang ada di mana loh. Salam sayang dan kita panjang dan bunga angin di mana lo salam sehat sama keluarga ko Ani ko Ama panjang dapat pak Yasi pak Leo mungkin dan mengatur pak Artus Mama Inga, Punama Sali, Anil Nyobatan. Sakira aman kan lagu?
0: Iya, aman. Ditunggu ya, nanti Nona Vika ya lagunya ya.
1: Lagu Sakira, selamat pagi, selamat malam, Ruang Rindu.
0: Selamat malam. Terima kasih Nona Vika sudah bergabung. Ya, di WhatsApp ini ada Bung Otis. Selamat malam, Bung Otis. Halo.
2: Malam, dari Shakira cantik.
0: Gimana kabarnya, Bung Otis, malam ini?
2: Aduh, malam ini lagi gak enak bodin.
0: Oh, aduh, kenapa tuh? Lagi
2: kecapean.
0: Oh, kecapean ya. Mungkin karena faktor cuaca juga kali ya, panas.
2: Panas tadi baru ada nonton karena balik.
0: Oh, iya, betul, betul, betul. Karena fal tadi siang sampai sore ya. Oke, sip, semoga cepat sembuh ya, Bung Otis. Mau request apa ini?
2: Malam ini mau request lagu John Sekada, Angel.
0: Ini, oke, John Sekada dengan judul Angel ya.
2: Oh iya, Safira.
0: Oke, ini lagu manca atau lagu mana nih?
2: Lagu manca,
0: manca boleh. Hari ini Indonesia, Bung Otis. Biar edisi 17-an jadi Indonesia ya.
2: Oh, Indonesia.
0: Apa ya lainnya?
2: Udah saya siap lah. Saya kira putar sudah lagi Indonesia yang mana.
0: Oke deh, nanti dipilihkan ya. Gak ada, ini gak ada pengen lagu Indonesia nih ya.
2: Iya,
0: oke, sip. Salam-salamnya deh ke itu, silahkan Bung Otis.
2: Oh, salam pertama buat Safira yang cantik, harapkan sehat.
0: Amin.
2: Terus yang baru lewat tadi Ibu Anggerai nih, di Manado.
0: Iya.
2: Terima kasih sekali Ibu Anggerai. Terus Nona Vika juga, harapkan sehat. Terus buat semua-semua sudah tanpa terkecuali.
0: Oke.
2: Oke, Fira, makasih.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Bung Otis sudah bergabung ya di malam hari ini. Ini Fira pilihkan ini ya, lagunya Geisha ya, Bung Otis ya, yang biasanya kotak aja deh ya. Kotak aja deh. Ini selanjutnya masih ada yang bergabung juga. Boleh, waktunya masih ada. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari di mana ini, Bung?
3: Mas Andi.
0: Oh, Mas Andi di Batam.
3: Mas Andi, apa kabar, Mas Safira?
0: Alhamdulillah baik. Gimana Mas Andi di sana?
3: Iya, sehat selalu, Mas Safira.
0: Gimana Mas Andi di Batam, seru enggak ini acara 17-an?
3: Belum selesai, Pak. Masih berjalan terus nih.
0: Oh, masih ada acara ya?
3: Iya, dia perhitungnya gini, Mbak. Setengah bulan itu, biar tanggal 5 kemarin. Itu dihitung dengan latihan pas Gibranya, gitu. Disambut di bersama dengan acara permainan rakyat juga.
0: Oh gitu.
3: Jadi seru sekali, ramai sekali, Mbak Safira. Penat-penat, kata orang Melayu kita penat. Gitu.
0: Kalau ini ada karnaval atau pawai gitu nggak?
3: Ada.
0: Di sana ada ya?
3: Oh, iya. Tadi juga berjalan gitu.
0: Oh, tadi juga ada.
3: Pantun-pantun juga besok ya.
0: Gitu. Seru sekali ya. Caranya kayaknya panjang ya, enggak cukup cuman
3: panjang,
0: karena, sehari dua hari.
3: Permainan apa rakyat itu terlalu banyak, Mbak.
0: Oke. Kalau Mas Andi sendiri ikut serta enggak sih?
3: Saya ofisialnya aja, Mbak.
0: Oh, ofisialnya aja ya. Tapi juga ikut meramaikan dong ya itu.
3: Penat itu karena sibuk sekali. Ya.
0: Oke, siap. Terima kasih ya informasinya, Mas Andi. Mau request apa ini?
3: Lagu dari Polman Mangalu. Judulnya Tetap Kau.
0: Dari siapa tadi?
3: Polman Mangalu.
0: Polman Mangalu ya.
3: Polman.
0: Iya. Judulnya
3: Tetap Kau. Judulnya Tetap
0: Kau. Oke, kita carikan dulu. Boleh salam-salamnya silahkan, Mas Andi.
3: Salam pertama buat Mbak Safira bersama operator, semoga sehat selalu dan lancar dalam menjalankan aktivitasnya.
0: Oke, amin.
3: Terus ada Bung Otis tadi yang baru lewat. Kayaknya Bung Otis cepat-cepat aja tadi itu ya.
0: Iya loh ya, kayaknya nggak enak badan soalnya.
3: Dia tak enak badan juga, capek juga.
0: Oh iya, kayaknya banyak pada kegiatannya banyak ya.
3: Iya, padat ya.
0: Iya.
3: Ada Pak Yasin juga. Ada Purnama Sari di Sulawesi Barat, semoga dia gabung juga. Ada Mama Indah, ada Ko Buse, Ko Ai, Ko Ipin, Bung Andi di Batan, Bung Din juga, Pak Junaidi, dan bunda-bunda semua yang ada di Manado. Saya salam semuanya. Ada Pak Widi di Tokyo, semoga dia gabung juga dengan Ibu Farida. Itu aja, Mbak Safira, makasih banyak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bung Andi di Batam ya. Ini kayaknya memang lagi banyak acara ya, pada capek mungkin ya mendengar. Ditambah ini cuacanya juga panas ya. Jadi ya kita harus ini ya, apa, menyiapkan tubuh kita agar selalu fit. Selanjutnya mungkin dengan makan sayur buah, makan minum air putih yang banyak ya pendengar, dan jangan lupa minum vitamin juga ya kalau perlu. Oke, satu lagi boleh. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Halo Ruang Rindu, selamat malam. Halo. Oke, terputus. Asalkan apa yang gak terputus? Apa sih ya? Oke, masuk lagi. Semoga tidak terputus ya kali ini. Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Terbaik rindu, memori lewat lagu.
0: Wis, mantap banget nih ya.
4: Pak Junaidi Ambon.
0: Iya, kayaknya masih semangat nih Pak Junaidi malam-malam. Masih semangat 45.
4: Malam begini kalau di apa, kalau di kampung di lelongnya bagian pantai, air guraka naik.
0: Iya, air guraka ini mantap sekali kalau malam-malam gini Pak Junaidi. Apalagi iya betul, apalagi ini anginnya kenceng juga nih di Ternate.
4: Angin kenceng?
0: Iya, maksudnya agak lumayan kenceng gitu loh.
4: Bulan Agustus itu kan dia punya bulan toh.
0: Gimana?
4: Bulan Agustus, bulan tiup itu timur betiup.
0: Iya.
4: Timur ombak kuat. Kalau di Ambon sini dari Tanjung Alang itu
3: mau ke Pulau Buru itu, Pak.
0: Oh,
3: dan
0: gitu.
3: Dari Pulau Buru ke Sarana juga.
0: Oh, oke.
3: Iya.
0: Ini jadi, mau apa? Request apa?
3: Kalau begitu, Samudra Cinta John Sera.
0: Oke, Samudra Cinta ya. Siap. Iya, oke, baik.
3: Banyak ini seberapa orang masuk nih? Dari tadi
0: udah kita lumayan banyak nih. Berapa ya? 7 apa 6 ini?
3: Dari mana tuh Anggara ini semua masuk?
0: Iya, semua masuk tuh. Yang pertama, Ibu Anggara ini.
3: Yang manjat.
0: Kalah ya Pak Junedi malam hari ini.
3: Kebetulan desa akun monitor lagi di tempat lain juga tuh.
0: Iya.
3: Terima kasih banyak dan harapan sehat bersama keluarga ya.
0: Amin.
3: Lalu kemudian kita mau kirim salam Pak Ibu Anggara ini di Manado. Selamat malam, harapan sehat. Ibu Elis juga yang ada di Manado, selamat malam dan harapan sehat. Vika juga di sana, selamat malam. Lalu kemudian Mama Indah juga, Ibu Indah juga di Manado, selamat malam. Wama Kuai Pedin juga. Sudah kita kopi Pak Junedi, kopi yang dari Pro 4 tadi sudah.
0: Oke, siap.
3: Terima kasih banyak. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar sudah banyak yang masuk ya. Ini kita akan hadirkan dulu lagu-lagu yang sudah masuk. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4 4 ya kayaknya ya. Kita hadirkan lagu yang pertama dari Dina Mariana dengan Ingat Kamu. Tetap bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.

Halo Wasudara, Maluku Utara adalah tanah yang kaya dan indah. Tapi kita juga tinggal di wilayah rawan bencana, gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, bahkan angin kencang dari laut. Itu sebabnya, torang semua harus siap sedia. Kalau ada gempa, hindari bangunan tinggi. Cari tempat terbuka. Kalau banjir datang, segera naik ke tempat yang lebih tinggi. Kalau dengar peringatan tsunami, jangan tunggu-tunggu, langsung evakuasi di bukit tinggi. Simpan dokumen penting dan obat-obatan dalam tas siaga. Jangan lupa, dengar informasi hanya dari sumber resmi seperti BMKG dan pemerintah daerah setempat.

Pendengar, ini sebuah lagu dari Wali ya, Baik-baik Sayang, di request oleh Bung Ipin yang sudah masuk tadi ya. Terima kasih Bung Ipin sudah bergabung di WA ya. Salamnya untuk Ko Ai, Ko Buce, Bung Andi Batam, Bung Otis, Bung Taher, Bung Farida, Pak Junaidi. Dan pendengar, ini menjadi sekaligus menjadi lagu terakhir di malam hari ini, program kita terakhir Ruang Rindu. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini, pendengar. Dan mohon maaf ya yang belum bisa bergabung, Ibu Farida juga mohon maaf, waktunya sudah habis, mungkin bisa bergabung di esok hari ya. Sekali lagi, semoga menjadi hiburan untuk Anda pendengar lagu-lagu yang kami hadirkan di malam hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga untuk Anda semuanya sehat selalu. Dan sampai jumpa di lain waktu.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini, edisi Selasa 18 Agustus 2026. Mewakili pimpinan Angkasawan-Angkasawati RRI Ternate, kami yang bertugas, saya Safira Safitri bersama tadi studio Bung Ari dengan teman-teman yang bertugas di Pemancar Kayu Merah mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui gelombang yang sama. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Ternate.

Selamat pagi saudara pendengar seluruh penjuru Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, mengudara melalui pemancar FM 101,8, aplikasi RR Digital, streaming di www.rri.co.id. Kembali mengudara bersama Anda untuk edisi hari ini Rabu 19 Agustus 2026. Selamat mengikuti siaran kami dan sambutlah kebangsaan lagu kebangsaan kita. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Di pancar luaskan langsung dari Jalan Sultan Hairu nomor 2, gedung RRI lantai 1. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera juga bagi kita semua. Kembali program 1 Radio Republik Indonesia Ternate bersama Anda di hari Rabu 19 Agustus 2026. Kami yang tergabung di Ternate Pagi, saya Roni, dibantu teknik studio ada Adrian, juga rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Akan mengiringi Anda pendengar, kami akan menghadirkan serangkaian program-program di Ternate Pagi hingga percobaan kita selesai di jam 11 siang. Tapi program 1 mengudara hingga nanti di pukul 24.00 atau jam 12 malam tepatnya di Ternate Pagi, siang, sore hingga malam nanti. Anda bisa bersama kami dan mendengarkan melalui FM di 101,8, terus juga melalui aplikasi RR Digital. Anda juga bisa mendengarkan melalui streaming di www.rri.co.id. Maba dan sekitarnya bisa menjangkau melalui stasiun relay di 88,5 FM. Begitu juga di Morotai dan sekitarnya melalui stasiun relay di 93,6 FM. Baik, mengawali perjumpaan kita pagi ini, Anda kaum muslimin dan muslimat, kami informasikan untuk waktu azan subuh pagi ini jatuh pada pukul 5 lebih 14 menit waktu Indonesia Timur. Pastinya Anda sudah mempersiapkan diri Anda untuk menunaikan sholat subuh ya. Untuk program Liji Pagi sebentar nanti juga akan diringi dengan kuliah subuh di pukul 5 lebih 30 menit. Jangan lewatkan juga nanti ada warta pagi di jam 6 dan sekarang rangkaian program-program berikutnya bersama kami di Ternate Pagi. Sebelum kita mendengarkan kemudian azan subuh wilayah kota Ternate dan sekitarnya, kami hadirkan dulu lantunan ayat-ayat suci Al-Quran pagi ini, sambil dari surat Ghaf ayat 31 sampai dengan seterusnya disampaikan.

0: dan Haji Muhajir. Sekaligus kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami.
1: Anda lagi mendengarkan Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, untuk anda mendengar kaum muslimin dan muslimati manapun anda berada, saatnya untuk kumandang ajan subuh wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Sekaligus mewakili pimpinan Angkasawan Angkasawati RRI, kami ucapkan selamat menjalankan sholat subuh.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Alangkah nestapa jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan, kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan, cahaya bisa menikmati setiap langkah, cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Suatu hari Pak Ahmad bertemu dengan kenalannya, dan kenalannya itu berkata,
1: Pak Ahmad, apakah Bapak tahu apa yang baru saya dengar tentang seorang teman Bapak?
0: Tunggu sebentar, kata Pak Ahmad. Sebelum Anda menceritakan apapun tentang teman saya ingin Anda lulus tes kecil dulu. Ini disebut tes tiga saringan. Begini, sebelum Anda berbicara kepada saya tentang teman saya, ada baiknya saya menyaring apa yang akan Anda katakan. Itulah sebabnya saya menyebutnya tes tiga saringan. Saringan pertama adalah kebenaran. Apakah Anda sudah benar-benar yakin bahwa apa yang akan Anda katakan kepada saya adalah berita yang benar buat saya?
1: Saya kira tidak.
0: Nah, jika apa yang ingin Anda ceritakan adalah sesuatu yang belum tentu benar dan tidak baik, bahkan tidak berguna, mengapa Anda masih ingin menceritakannya kepada saya?
2: Masih di program Satu Radio Republik Indonesia, Ternate. Pendengar, sudah pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, kami ajak Anda, kita ikuti kuliah subuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar kaum muslimin dan muslimat. Kita berjumpa kembali pagi hari ini di Rabu 19 Agustus 2026. Kuliah subuh hadir untuk Anda kembali ya. Masih dalam suasana HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Pagi ini saya Ayah dan mungkin akan bersama Ustadz Adam Arus dan Ustadz Mujakir akan bersama kita ya, yang membahas mengenai hubungan Hari Kemerdekaan dengan Maulid. Baik, saya menyapa dulu pagi ini. Assalamualaikum Ustadz Adam Arus.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ustadz Mujakir, apa kabarnya? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Sehat Ustadz ya?
2: Sehat, Alhamdulillah.
0: Baik, kita masih dalam suasana kemerdekaan ya. Jadi topik kita mengenai hubungan Hari Kemerdekaan dengan Maulid. Betul ya Ustadz ya? Baik, pendengar, topik tersebut silakan Anda bisa berinteraksi di line telepon 0921312521, 0811-400-1108, dan juga 0821203751 80. Ustaz, disilakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Pendengar di rumah dimanapun Anda berada, pagi ini saya bersama sahabat saya ini, sudah lama lagi tidak pernah muncul lagi. Itu Ustaz Mujakir. Ya, beliau ini di samping dia sebagai mantan pejabat di Kemenhak Kalbar sana, sekarang juga menjadi merintis dagang menjadi pengusaha ke depan. Ya, siapa tahu dengan cara ini ke depan nanti kita lebih mandiri dalam dakwah. Ya, kali ini kebetulan saya dan beliau ini tong bicara tentang ini, Maulid Nabi dengan kemerdekaan. Kemerdekaan ini artinya, kalau secara filosofi sebenarnya yang ketum baca di pembukaan itu atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala dan didorong oleh keinginan luhur, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kalau pendekatan itu dipakai, maka tentu saja ajaran agama sebagai motor penggerak. Tentu saja ada hubungan dengan pembawa ajaran agamanya. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Yang hari kelahirannya itu juga di bulan ini. Pas juga dengan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Oleh karena itu menurut saya, hubungan simbiotik ini tidak bisa dipisahkan. Bahkan ada orang menyatakan bahwa 17 Agustus itu ada hubungan dengan perintah sholat 5 waktu. Jadi 4 tambah 4 tambah 4 tambah 3 tambah 2 itu menjadi 17 angka. Maka orang menyatakan 17 Agustus itu sangat erat dengan sholat 5 waktu. Kalau demikian, simbolnya itu adalah tentu ada hubungan dengan ajaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, barangkali di sini dulu Ustaz Mujakir mungkin bisa Ustaz berkomentar. Ustaz
0: mungkin bisa ya, boleh melengkapi pengantarnya. Silakan Ustaz
2: Mujakir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Pemirsa, masyarakat Maluku Kerha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah subuh ini setelah lama ketua menghilang dari udara, kita berjumpa kembali dalam acara
0: kuliah subuh
2: bersama dengan orang punya Ustaz Haji Adam Ma'ruf. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasulah. Amma ba'd. Tadi kita mendengar bersama tentang torang punya judul kuliah subuh pada hari ini, hubungan antara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau Maulid. Kita umat Islam, kita tahu bersama bahwa sejarah kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentu memiliki muatan yang punya hubungan dengan sejarah kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana tadi telah diantarkan oleh Haji Adam Ma'ruf Tompe Ustaz ini. Menarik sekali Pak Ustaz. Tadi kalau dibilang bahwa hubungan simbolistik, saya mencoba menghubungkan antara hubungan histori tentang sejarah kelahiran Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kelahiran kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam sejarah ditulis dalam kitab-kitab besar, ulama kita sebagian besar berpendapat bahwa lahirnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu pada hari Senin 1412
1: Rabiul Awal.
2: Rabiul Awal.
1: Tahun
2: 500 11 Masehi. Itu pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, tahun ini secara tidak sadar bahwa umat atau bangsa Indonesia memperingati tanggal 17 Agustus itu pada hari Senin.
3: Betul.
1: Hari Senin nih.
3: Hari Senin.
1: Pas. Ya, pas betul.
2: Nah, jadi kalau kita hubungkan historinya itu memang sangat relevan kalau kita membahas tentang judul ini. Dan isinya kalau di sejarah kelahiran Nabi relevan dengan sejarah lahirnya Republik ini. Kalau kelahiran Nabi itu merupakan kehadiran Rasulullah yang diperuntukkan untuk rahmat lil alamin.
1: Ya, untuk seluruh
2: umat manusia. Ya. Dan kelahiran hari kemerdekaan Republik Indonesia itu adalah sejarah tentang lahirnya bangsa Indonesia ini.
1: Untuk seluruh
2: umat, manusia yang ada di Indonesia. Ya. Jadi yang paling dominans itu kalau kita bicara tentang lahirnya Muhammad punya relevan itu, itu tentang Piagam Madinah. Ya, yang terdiri dari 47 pasal itu membahas tentang hal-hal kemanusiaan, persatuan dan kesatuan, kemudian hak membela bangsa dan sebagainya oleh seluruh para kafilah dari dua kubu, yaitu Ansar dan kaum Muhajirin pada waktu itu. Itu dirintis dan dibangun peradaban itu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Berarti sama dengan kemerdekaan.
2: Sama dengan kemerdekaan. Bangsa kita diperjuangkan oleh para ulama, para kiai, kemudian para pejuang-pejuang dari agama lain yang mempunyai tujuan sama dengan apa yang dirintis dan diperjuangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu. Nah, tugas kita sekarang kalau kita lihat dari Piagam Madinah dan isi daripada kemerdekaan Indonesia itu, bahwa kemerdekaan itu yang disebutkan oleh Pak Haji Adam adalah hak segala bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, kan gitu. Dan dia merupakan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu karena didorong oleh keinginan luhur bangsa Indonesia itu sendiri. Nah. Nah, oleh karena itu tugas kita yang paling besar ke depan bangsa kita ini adalah bagaimana merawat, mengisi dan merawat kemerdekaan itu. Itu agak sulit sekarang kalau kita mau lihat di mana-mana kita melihat memang bangsa kita ini secara teks, secara tekstualnya kita sudah merdeka sekitar 87 tahun.
1: 81 tahun
2: kita merdeka. Tetapi hakikat daripada kemerdekaan yang harus dirasakan oleh rakyat atau bangsa kita ini itu
1: menjadi sebuah pertanyaan.
2: Saya tidak bisa mengklaim, tetapi tapi di mana-mana orang justru mempertanyakan di mana sebenarnya hak kemerdekaan bangsa kita ini.
1: Ini yang menjadi problem.
2: Itu menjadi problem kita di mana-mana ya. Ini tompe orang-orang kampung ini belum bilang begini.
3: Ini, apakah ini sudah merdeka atau
2: sudah
3: belum?
2: Sudah merdeka atau belum? Saya tanya, apa gejalanya di lapangan antara fakta dan tujuan hakiki atau tujuan abadi yang ingin dirasakan oleh bangsa kita ini. Itu masyarakat kecil yang tara sekolah itu yang tidak pernah bersekolah atau sekolahnya itu pas-pasan, mereka bilang kita belum merasakan kemerdekaan itu sesungguhnya.
0: Di mana letaknya?
2: Di mana letaknya itu?
0: Ada kata seperti itu.
2: Apa?
1: Iya. Bahkan ada orang ini mengatakan jangan merdeka itu sama dengan kambing. Setiap pulang itu bikin pagar untuk merdeka sama dengan kambing, gak apa.
2: Ya, toh, jadi kita punya pembangunan sektor ekonomi itu. Orang punya pasar itu dia melonjak yang begitu jauh dari satu dekade pemerintahan ke dekade yang lain. Itu masyarakat tetap punya keluhan yang sama. Kemudian daerah-daerah yang menjadi hak daerah-daerah dan sumber daya daerah yang menjadi hak yang menjadi hak bagi daerah itu atau masyarakat daerah itu masih dipertanyakan, Pak. Masih dipertanyakan. Okay. Kenapa kita masih berada pada garis di bawah kemiskinan?
1: Ya, itu jadi problem.
2: Betul. Problem memang dalam kenyataan pemerintah tetap berupaya dan selalu berusaha untuk bagaimana meningkatkan tingkat kesejahteraan daripada masyarakat itu, kemudian menekan angka kemiskinan dengan keluhan-keluhan yang dirasakan oleh masyarakat
0: di bangsa kita. Jadi istilahnya kemerdekaan juga mengandung apa ya, dimensi tanggung jawab.
2: Dimensi tanggung jawab begitu. Karena memang dibilang begini, kita terjadi ada kasus yang nonton di YouTube itu, terjadi kasus ojek, mereka di dalam melaksanakan operasi untuk mendapatkan hajat hidupnya, yang kebetulan pakatnya ekonomi sehingga menyulitkan mereka untuk mendapatkan pendapatan sehari itu. Tapi itu kalau di sweeping di jalan, otomatis mereka harus membayar dibawa ke persidangan, kemudian mereka harus membayar.
0: Apakah itu sudah merdeka?
2: Apakah itu merdeka atau belum?
1: Merdeka
2: ini yang sekecil ini, kalau kita melihat hal sepele sebetulnya, tapi kalau kita coba membagi perasaan itu, membagi rasa itu kepada mereka-mereka, kami ini mantan pejabat, tetapi ketika kita kembali setelah pensiun, kita menjadi rakyat, sungguh sangat kita merasakan tentang gejolak itu, gejolak yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang melaksanakan pekerjaan ojek, kemudian melaksanakan pelaku pasar, melakukan pajaknya naik gitu, dengan dia punya standar usaha yang sederhana atau begitu, pajak naik, pajak tidak pernah turun naik. Dan ini harus didengar sebetulnya, harus didengar oleh para komponen bangsa ini, baik yang ada di daerah maupun di pusat, agar bagaimana kita bisa mengatasi atau paling tidak kita meminimalisir apa yang menjadi kesulitan masyarakat yang dirasakan sekarang ini. Mungkin itu poin penting bagi saya dan mungkin Ustaz Adam,
0: Ustaz Adam dan Ustaz Muzakir mungkin ya, kalau kita bicara tentang merdeka kembali, masuk ke Bhinneka Tunggal Ika lah istilahnya, begitu ya. Ya itu dia, ada lima Pancasila yang kita tahu juga. Bagaimana menurut Ustaz Ustaz Muzakir sama Ustaz Adam? Ya, HUT kemerdekaan seperti ini.
1: Ya, ini kan kalau dalam konteks budaya lokal itu disebut dengan Hau Foma Taipasi Moro-moro Foma Kuise. Artinya kita tidak bisa hindari perbedaan. Tapi perbedaan-perbedaan itu harus diramu dalam sebuah bunga rampai yang bagus. Ya. Dan pertama, kedua, secara filosofi manusia itu pasti berbeda. Suku, agama, budaya itu berbeda. Tapi kita punya pedoman yaitu Pancasila. Ini yang menjadi problem di tengah-tengah masyarakat kita ini hari ini. Ya. Saya sebut saja bahwa tadi yang Ustaz Muzakir katakan bahwa kita ini kaya. Dong pendekatannya itu ada pertambangan yang ada di Maluku Utara ini sampai begitu hebat. kemudian dibagi rata dengan pendekatan statistik penduduk, itu memang tong surplus. Ya, pendapatan perusahaan yang ada di Maluku Utara tong surplus. Tapi secara praktis pembagian di lapangan itu jauh dari harapan. Bayangkan saja di Kota Ternate ini, ya belakangan ini setelah tadi Ustaz Mujakir kasih tahu bahwa harga barang naik, itu berpengaruh kepada orang tua yang kasih masuk anak-anak sekolah. Basnas Ternate itu hampir setiap hari menangani itu. Ada orang si Bataria bilang, haji ngumne kamu ngukumi malo raima, itu dalam bahasa Ternate artinya dompu makan juga susah. Padahal Nabi sendiri memberikan sebuah simbol bahwa orang Islam itu seperti sebuah tubuh. Apabila satu sakit, yang lainnya akan sakit semua. Ini terana, yang lain sakit tapi yang lain berdiam. Bahkan Nabi sebut bahwa ini ajaran Nabi. Kalau ngana masa makanan, makanan itu kon tercium di tetangga. Ngana terkasih makanan di tetangga, maka ngana turut berdosa. Itu artinya tenggang rasa itu penting dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi orang bilang, kapan tuh bicara tentang pendapatan itu jago semua, tapi kapan tuh bagi-bagi itu menjadi problem ya dalam konteks kebangsaan kita ini. Oleh karena itu menurut saya bahwa ini dievaluasi oleh seluruh penyelenggara negara. Bahkan orang menyatakan bahwa ada titik yang lemahan dalam sistem bernegara adalah ada tiga lembaga, ada partai politik, ada juga disebut dengan di sana partai politik tambah dengan sistem yang tong anu. Ya. Partai politik ini juga berpengaruh. Secara formal demokrasi itu pimpinan ada di negara, tapi pengendala kebijakan itu ada di partai politik. Itu yang menjadi problem bersama. Ya. Kedua lagi, sistem pembagian kekayaan juga tidak bagus. Seakan-akan undang-undang yang dibuat itu adalah melindungi para konglomerat di pusat. Harta digali di Halmahera tuh. Kemudian orang memberontak tanah-tanah adat. Itu menjadi problem. Bahkan dihukum dengan ketentuan bahwa ini tanah negara dan segala macam. Untuk itulah pendengar di rumah, dimanapun Anda berada.
0: Kita terima dulu ya. Silakan. Oke, baik. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Roni ya.
0: Oh iya, betul. Dari Bandung ya.
3: Iya, betul.
1: Ya, beliau dari Bandung.
0: Baik, silakan Pak Ahmad.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya menunggu subuh itu karena masih cukup lama kalau di sini karena sudah udah lewat. Begini Pak Ustaz, tentang kebangsaan atau beginilah, saya kan merdeka sudah 81 tahun di sini ya, Indonesia. Tapi kemerdekaan ini belum bisa dirasakan oleh semua masyarakat, terutama masyarakat yang di bawah itu kan. Besar kecil dalam arti itu terbaik begini ya, karena kenapa demikian, terutama masalah ekonomi dan hukum. Hukum itu masih tetap seperti halnya pisau, tajam di bawah tumpul di atas. Kemudian ekonomi, bagaimana saya tinggal di desa Pak, bagi rakyat saya kan kerja harian, buruh harian, kadang-kadang tidak ada buruh seperti itu, susah cari juga Pak untuk sehari. Tapi mereka yang dipilih oleh rakyat, mereka kepada rakyat duduk di kursi buk, gaji gede, tunjangan gede, pajak ditanggung negara. Itulah, apakah punya hati tidak? Apakah terbentur apa dengan ayat sumun bukun urayan jiun? Beda ketika keinginan mereka kerengek mengemis kepada rakyat ketika sudah jadi. Telinga mendengar, tapi tidak mendengar, mata melihat teman. Apakah terbentur apa dengan ayat sumun bukun urayan jiun? Seperti itu. Punya hati tidak? Terima kasih Pak, mohon pesan dari Bapak. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini mengkali Ustaz Mujakir.
0: Ustaz Mujakir bisa menanggapi.
2: Jadi terima kasih dia dengan Pak siapa tadi?
0: Pak Ahmad di Bandung.
2: Pak Ahmad di Bandung. Beliau ini sangat aktif.
0: Ya, betul.
2: Beliau mencoba membandingkan tentang kehidupan orang kecil atau masyarakat lemah dengan kehidupan yang dirasakan oleh masyarakat elit. Ya, jadi dia menganggap bahwa kemerdekaan ini dirasakan hanya segelintir masyarakat elit, masyarakat konglomerat, sedangkan masyarakat kecil itu sangat merasakan. Saya teringat ada satu sejarah di masa Bung Gafur masih jadi menteri. Dia turun di daerah Halmahera Tengah.
1: Di Tirore sana.
2: Terus semua orang sibuk untuk mempersiapkan penjemputan daripada Pak Gafur ini saat menteri. Hanya ada satu orang tua atau satu paitua. Dia sibuk bikin itu alat apa tuh, alat pengelola sagu tuh, GP-GP sagu itu. Kemudian dia duduk di atas GP sagu itu. Ya. Lewatlah menteri. Menteri heran, semua orang sibuk gitu. Terus beliau ini yang lain, duduk sendiri di atas itu alat GP sagu itu. Dia tanya, Om, kenapa duduk di situ sendiri, kemudian dinonton oleh orang juga, jadi saya tidak ditonton oleh orang banyak, tapi Om juga ditonton oleh orang banyak. Saya tertarik dan saya bertanya. Dimana Bung Gafur?
4: Ustaz, kita tahan dulu sebentar. Ya. Ada yang ingin bertanya lagi, boleh kita
2: angkat? Boleh.
4: Ya, halo, assalamualaikum. Kuliah subuh.
5: Waalaikumsalam.
1: Oh, Jojo ya. Toloko.
2: Jojo Toloko, bagaimana?
4: Silakan Pak Jojo.
5: Apa hubungan kemerdekaan dengan Maulid?
1: Allah.
5: Kanigo au tidur wajah to makoran. Ketidakadilan jadi pemicu.
1: Iya.
5: Hadirkan para pejabat-pejabat negara yang kita bicarakan ini. Kalau bicara cuma ngonya dokane enggak peto-peto betul.
1: Oh, sakaladi.
5: Hadirkan para pejabat dan kebijakan yang mengambil kebijakan, rakyat terlalu menderita. 5 tahun ke depan orang setara pilih DPR. Iya, ini kenyataan Pak Ustaz. Dua-dua mari langsung duduk sama-sama. Sementara itu dulu Pak.
2: Iya, terima kasih.
4: Terima kasih.
1: Lanjut tadi penjelasan tadi.
4: Iya, silakan.
2: Ya, ada punya hubungan ini. Jadi Bung Gafur ke Tidore tanya, ini Om kenapa kau duduk di situ di atas GP sagu itu? Dia bilang begini, habis kau kita mau bikin pekerjaan apa lagi? Kalau orang atas pemerintah itu dia GP ke bawah di masyarakat, masyarakat mau GP siapa? Terpaksa ya GP sagu saja.
1: Sama nih orang hidup itu, bikin apa gue bikin pagar kemerdekaan.
2: Ya,
1: jangan kambing masuk Merdeka itu kambing goni bikin pagar. Ya, jangan sampai itu kambing yang ada di Merdeka itu kena kebawa kau makan tambang, makan nikel, makan aspal, pele itu rumah itu supaya jangan Merdeka masuk.
2: Ya, jadi ada punya kaitan dengan Pak Jojo tadi. Ya. Alhamdulillah Pak Jojo benar sekali. Corong mimbar ini sebetulnya ya toh, kalau cuma dihidupkan oleh Ustadz Muzakir dengan Ustadz Adam Marus itu orang kampung bilang nanti bicara tinggal bicara tetapi di lapangan
1: jalan terus.
2: Tetap keadaan yang ada itu kita ini, berjalan terus.
1: Anjing begonggong kafilah jalan terus.
2: jadi sangat menarik Pak Jojo tadi betul. Ya, komponen pemerintah atau unsur pemerintah yang menjadi tanggung jawab ya sesuai dengan tusi atau tanggung jawab mereka itu juga ya sebenarnya sering-sering ya dipanggil berdialog dengan para ustaz, para kiai yang ada di sini di stasiun ini di RRI Ternate untuk bagaimana kita duduk bersama dan kita bahas sehingga secara formal juga dia harus berjalan. Diskusi kita ini dia harus berjalan dalam bentuk melahirkan kebijakan-kebijakan yang bisa mengarah pada perubahan-perubahan kehidupan orang punya masyarakat yang ada di daerah kita ini terutama. Menarik sekali Pak Jojo. Jadi Maulid itu sebetulnya dia memberikan edukasi sebenarnya.
1: Ya,
2: Maulid. Jadi kalau orang di Maluku Utara apalagi itu banyak memperingati itu hari kematian. Tetapi kalau Maulid Kurang. Untuk kita mempelajari tentang hari kelahirannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bedanya. Kenapa kita mempelajari kelahiran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena memang seluruh ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa itu keimanan, keislaman, ajaran ibadah, muamalah dan lain sebagainya, itu karena berkat lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi contoh, menjadi panutan, menjadi sosok, figur publik. Dia tidak pandai memberikan contoh, tapi dia cerdas di dalam memberikan apa, melaksanakan contoh itu.
1: Dia menjadi contoh, bukan
2: menjadi contoh, bukan memberikan contoh, tapi menjadi contoh.
1: Ya.
2: Kita kehilangan figur karena kehilangan nilai keteladanan kita. Saya terus terang, saya sering berdiskusi terpisah dengan Pak Haji Adam ini, saya bilang begini, dulu waktu kita belum kenal ini negara, karena kita punya sekolah masih di SD, SMP, SMA, saya belum terlalu tahu tentang bagaimana ini penyelenggara negara ini. Dari sektor ekonomi, dari sisi pemerintahan, dari sisi politik. Nanti setelah kesini, kita tidak bisa mengungkap atau tidak bisa berbicara, tetapi kita rasakan, padahal praktek penyelenggara negara ini seperti ini. Ada unsur ketidakadilan situ yang sekarang diteriakkan oleh para mahasiswa, para masyarakat. Sebetulnya kita tidak bisa menutup mata sebetulnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, dia memberikan contoh, memberikan keteladanan. Sehingga dalam berbagai macam aspek, itu selalu beliau tampil uswatun hasanah, menjadi contoh dan teladan. Jadi dari memberikan contoh teladan itu, dia bisa terintegrasi antara dia punya apa tadi yang Ustaz bilang, al-islamu antakriru bilisan, wa tasdiqu kalbi wa amali bil arkan. Pak reporter yang saya hormati, bahwa konsepsi Islam yang paling akurat yang kita sekarang itu kita kalau bilang yang paling akuntabel itu artinya at-takrirul lisan atau at-takdiskul bil qalbi wa amal bil arkan. Apa yang kita sampaikan dengan lidah atau dengan ucapan, harus diyakini atau ditasdikan di dalam hati, kemudian bisa dilaksanakan, yang bisa diikuti, bisa diteladani oleh para saudara-saudara ataukah masyarakat atau publik. Kalau tidak itu yang kita lakukan, kita kehilangan salah satunya, apa dari lisan, dari kalbi, atau dari pelaksanaan kita itu salah satunya itu dia pincang, maka dia tidak bisa terlaksana, teraplikasi. Bagaimana bisa antakrir lisannya watasdiku bil qalbi kemudian wal amalu bil arkan, itu bisa terintegrasi. Maka setiap peringatan maulid dalam hadis juga dianjurkan untuk bisa dilaksanakan peringatan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena banyak hikmah yang harus diambil di sana. Hikmah contoh keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan bernegara, kehidupan ekonomi, kehidupan politik dan lain sebagainya. Baik. Itu kita
4: karena waktu mungkin kita kesimpulannya saja Ustaz, boleh?
1: Kesimpulannya begini, kalau kita coba menganalogi bahwa Nabi itu adalah teladan buat kita umat Islam yang kebetulan mayoritas beragama Islam, ada satu contoh Nabi yang paling menarik. Pada satu ketika Nabi ini, dia punya hidup itu suka memberi makan kepada orang miskin di pinggir jalan. Kemudian buta. Pada satu saat Nabi meninggal, terus Nabi kasih tahu Pak istrinya bahwa kalau nanti kasih tahu Pak Abu Bakar

0: memberi makan kepada engkau. Bayangkan dia buta dan taralia, tertahu apa-apa, Nabi setiap hari kasih makan. Ini secara simbolistik bahwa banyak pejabat kita ini buta terhadap orang-orang miskin seperti itu. Nah, contoh ini yang perlu ditiru oleh para pengambil kebijakan di negeri ini.
1: Baik.
0: Bahwa ketong ini banyak miskin, maka perlu keteladanan Nabi itu dijabat sebagai simbol untuk mengentaskan persoalan bangsa. Yang tadi Ustaz Mujakir mengatakan bahwa persoalan ekonomi, politik itu menjadi panglima dalam konteks kebangsaan.
1: Baik.
0: Demikian beberapa hal yang saya sampaikan. Lebih dan kurang saya akhiri dengan sebuah pesan Norogololo mengatakan begini, guraci ne ige uwa karabanga no konofo. Artinya ada kekayaan alam yang luar biasa di dalam ini. Kenapa ketun tiru-tiru orang lain? Ketun kaya ini. Mengapa harta ini diambil orang lain? Demikianlah.
1: Baik. Ya. Kita pamit, Ustaz.
0: Ya, ya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Marilah kita sama-sama mengakhiri pertemuan ini dengan wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Ustaz Mujakir, Ustaz Adamaru sudah bersama kami untuk pagi ini ya, dalam topik kita bagaimana hubungan kemerdekaan dengan Maulid. Nanti kita berjumpa lagi dalam kesempatan kuliah subuh berikutnya. Kami pamit sebentar dan Anda kami ajak untuk mengikuti Warta Pagi.

0: Selamat pagi Saudara Dalu, Jalan Sultan Hairun nomor 2 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Pagi. Saudara, mengawali Warta Berita Pagi ini, berikut kami sampaikan topik utama. Bupati Halut pastikan THR dan gaji ke-13 ASN tetap dibayar meski keuangan daerah terbatas dan beban anggaran P3K meningkat. Bupati Halmahera Tengah sampaikan KUA PPAS APBD 2027 fokus pemberdayaan desa dan UMKM untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan pengentasan kemiskinan. Dua informasi tersebut bisa Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android juga iOS. Stasiun Relay Maba di 88,5 FM serta pemancar Relay Morotai di 93,6 FM. Anda juga bisa mendengarkan melalui program M4 di 95,1 FM. Saudara, ini Warta Berita Pagi selengkapnya Rabu 19 Agustus 2026 bersama saya Roni. Saudara, Bupati Halmahera Utara pastikan THR dan gaji ke-13 ASN tetap dibayar meski keuangan daerah terbatas dan beban anggaran P3K meningkat. Selengkapnya disampaikan reporter Novianti Marasabesi.
1: Bupati Kabupaten Halmahera Utara Piet Hein Babua memastikan tunjangan hari raya dan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara lingkup pemerintah Kabupaten Halmahera Utara tetap akan dibayarkan karena masih menyesuaikan dengan kondisi kas dan kemampuan keuangan daerah. Piet menjelaskan kondisi tersebut berkaitan dengan penerimaan daerah dari kurang bayar dana alokasi umum dan dana bagi hasil tahun 2024-2025. Halut tercatat memiliki kurang bayar sekitar 110 miliar rupiah, namun pada saat yang sama terdapat lebih bayar sekitar 50 miliar rupiah.

0: Langkah pertama sekarang kebijakan pemerintah pusat mencarikan PPH kurang bayar yang kemudian Pemda Halmahera Utara itu mendapatkan 11, sekian miliar. Setelah sekian miliar ini kita akan skema membayar THR yang masih belum terbayar. Jadi THR Halmahera Utara itu bukan berarti tidak terbayar.
1: Menurut Bupati Halut, sebagian THR telah diselesaikan pembayarannya khususnya ASN beragama Muslim di seluruh OPD dan kecamatan, sementara kewajiban yang masih tersisa terutama ASN yang berada pada dinas pendidikan.
0: Karena itu, dengan dana yang masuk 11 miliar ini, kemudian nanti akan ada tambahan sedikit dalam penutupan yang kita ambil 9%, kita sudah akan membayar THR di dinas pendidikan sekitar 10 miliar lebih. Kita lunasi semua, kemudian di dinas kesehatan sekitar 3 miliar lebih, yang sisa yang Nasrani punya. Kemudian kita juga akan membayar untuk semua kecamatan. Berikut habis. Nah, kita akan menunggu, jika kemudian ada transfer berikut, baru teman-teman yang Nasrani kita akan donasi.
1: Piet menyatakan di tengah keterbatasan fiskal ini, pemerintah Kabupaten Halmahera Utara juga mengambil keputusan untuk mempertahankan pembayaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Bupati juga memastikan tidak ada kebijakan untuk merumahkan P3K dan seluruhnya tetap menjalankan tugas. Bupati menyebut kebutuhan anggaran untuk membiayai P3K mencapai sekitar 56 miliar rupiah dalam satu tahun. Namun kebutuhan tersebut harus dipenuhi dari sisa dana alokasi umum, sementara pemerintah pusat tidak lagi menyediakan alokasi khusus untuk membiayai kebutuhan tersebut. Reporter Novianti Marasabesi melaporkan.
2: Kita ke informasi lain, Bupati Halmahera Tengah Ikram Malin Sangaji bersama Wakil Bupati Ahlan Jumadil menghadiri rapat paripurna ke-8 masa persidangan 3 tahun 2026 DPRD Kabupaten Halmahera Tengah pada Selasa 18 Agustus 2026 siang kemarin. Rapat paripurna yang berlangsung di ruang sidang DPRD Halmahera Tengah tersebut mengagendakan penyampaian rancangan kebijakan umum anggaran atau KUA dan prioritas platform anggaran sementara atau PPAS APBD Kabupaten Halmahera Tengah tahun anggaran 2027. Rapat dipimpin Wakil Ketua 1 DPRD Halmahera Tengah Munaidi Kilkoda, didampingi Ketua DPRD Sulkifi Haji Bayam dan Wakil Ketua 2 Sakir Ahmad. Dalam sambutannya, Bupati Ikram Malim Sangaji menyampaikan permohonan maaf kepada pimpinan dan anggota DPRD serta masyarakat atas keterlibatan penyampaian dokumen rancangan KUA PPAS APBD 2027 dari tahapan yang telah direncanakan. Menurut Ikram, penyusunan KUA dan PPAS APBD 2027 mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD Kabupaten Halmahera Tengah. Kebijakan tersebut diarahkan untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Untuk itu, RKPD serta KUA PAS 2027 mengusung tema pemberdayaan desa dan UMKM sebagai penggerak ekonomi inklusif dan pengurangan kemiskinan. Ikram mengatakan tema tersebut menjadi momentum pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya berputar di wilayah perkotaan maupun sektor industri skala besar, tetapi juga bertumbuh pada desa serta pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Sejumlah arah kebijakan belanja daerah pada 2027 meliputi penurunan angka kemiskinan, peningkatan indeks pembangunan manusia atau IPM, peningkatan angka harapan hidup, serta penguatan transformasi ekonomi melalui pengembangan UMKM, BUMDES, dan kewirausahaan generasi muda. Selain itu, pemerintah daerah juga memprioritaskan pengurangan ketimpangan antara wilayah melalui pembangunan berbasis desa dan kawasan, serta peningkatan ketersediaan rumah layak huni dan pemerataan pembangunan. Dalam rancangan KUA PPAS APBD 2027, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp1,847 triliun rupiah, sedangkan belanja daerah mencapai Rp1,973 triliun rupiah. Dengan demikian, terdapat defisit anggaran sebesar Rp125.999 miliar rupiah. Defisit tersebut rencanakan ditutup melalui pembiayaan nilai-nilai yang sama, sehingga struktur APBD tetap berada dalam kondisi berimbang. Bupati Ikram menegaskan penyusunan anggaran tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah serta prinsip aktivitas, efisiensi, dan keseimbangan antara pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Selanjutnya dokumen tersebut akan ditelah dan dibahas bersama antara DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TPAD pada tahapan pembahasan berikutnya. Saudara, pemerintah Provinsi Maluku Utara kembali membuka kanal aspirasi suara Maluku Utara untuk memudahkan masyarakat menyampaikan berbagai persoalan di lapangan, mulai dari jalan rusak, jembatan putus, rumah tidak layak huni, hingga pelayanan administrasi kependudukan yang belum tuntas. Berikut laporan reporter Wahyudi Yaya.
3: Pemerintah tidak mungkin melihat setiap masalah di setiap desa pada saat yang sama.
4: Gubernur Maluku Utara Sherly Cuanda kembali membuka kanal aspirasi bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan yang terjadi di lapangan. Mulai dari jalan rusak, jembatan putus, rumah tidak layak huni, dokumen kependudukan yang belum selesai, hingga pelayanan pemerintah yang dinilai lambat, masyarakat kini dapat menyampaikannya secara langsung melalui kanal Suara Malut. Kanal aspirasi dan pengaduan masyarakat ini diumumkan Gubernur Sherly Cuanda pada Senin 17 Agustus 2026, usai mengikuti upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Sofifi. Sherly mengatakan, luas wilayah Maluku Utara membuat pemerintah tidak mungkin mengetahui seluruh persoalan yang terjadi di setiap desa dalam waktu bersamaan.
3: Maluku Utara luas. Pemerintah tidak mungkin melihat setiap masalah di setiap desa pada saat yang sama. Oleh karena itu hadir Suara Malut, kanal aspirasi dan pengaduan masyarakat Maluku Utara.
4: Melalui Suara Malut, masyarakat diberikan akses yang mudah untuk melaporkan persoalan yang mereka temui di lingkungan masing-masing. Caranya, masyarakat cukup memindai QR code yang telah disediakan atau mengakses suara.malutprov.go.id. Setelah itu, warga dapat mengisi nama dan lokasi domisili, kemudian menjelaskan persoalan yang ingin disampaikan. Jika tersedia, masyarakat juga dapat melengkapi laporan dengan foto maupun video sebagai bukti pendukung. Laporan yang masuk nantinya akan dipetakan dan diteruskan kepada perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti. Menurut Sherly, kanal tersebut bukan sekedar ruang untuk menerima keluhan masyarakat, tetapi menjadi sumber informasi langsung dari lapangan bagi pemerintah dalam memperbaiki pelayanan dan menentukan kebijakan.
3: Bagi kami, aduan bukan sekedar keluhan, aduan adalah informasi dari lapangan untuk membuat pelayanan dan keputusan pemerintah lebih tepat. Ada masalah? Jangan berhenti dicerita, sampaikan lewat Suara Malut. Ngoni bersuara, torang dengar.
4: Sherly menyebut, pola membuka kanal pengaduan masyarakat sebenarnya bukan hal baru bagi pemerintahannya. Pada awal masa jabatannya di tahun 2025, ia juga pernah membuka ruang bagi masyarakat untuk melaporkan kondisi infrastruktur, khususnya jalan dan jembatan yang rusak. Langkah tersebut dilakukan ketika masyarakat kembali dari perjalanan mudik Lebaran Idul Fitri. Pemerintah membuka ruang bagi warga untuk menyampaikan kondisi jalan dan jembatan yang mereka temui sepanjang perjalanan. Kini, pola tersebut kembali diperkuat melalui Suara Malut. Pemerintah Provinsi Maluku Utara berharap masyarakat tidak lagi memendam persoalan yang terjadi di lingkungan mereka. Setiap laporan diharapkan menjadi informasi awal bagi pemerintah untuk mengetahui persoalan secara lebih cepat, menentukan prioritas penanganan sekaligus memastikan pelayanan publik semakin responsif. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan Warta Berita Pagi dari Radio Republik Indonesia, Ternate. Saudara, Perumda Air Minum PDAM AK Gale Kota Ternate mencatat tunggakan tagihan air bersih dari pelanggan mencapai sekitar 1,6 miliar rupiah. Tunggakan berasal dari pelanggaran masyarakat hingga lembaga dan kantor pemerintahan sejak 2010 hingga Agustus 2026. Laporan disampaikan reporter Sofian Tugopo.
5: Tunggakan sampai dengan saat ini yang ada di PDAM adalah sekitar 1 miliar 600 juta rupiah.
6: Perumda AK Gale Kota Ternate mencatat total tunggakan tagihan air bersih dari pelanggan mencapai sekitar 1,6 miliar. Tunggakan tersebut berasal dari pelanggan masyarakat hingga lembaga kantor pemerintahan sejak 2010 hingga Agustus 2026. Direktur Perumda AK Gale Kota Ternate Firman Mudafar Shah mengatakan, setelah menjabat sebagai direktur, dirinya mulai memeriksa tagihan yang ada serta melakukan pemberitahuan kepada pelanggan yang menunggak agar penyelesaian kewajibannya sesuai kemampuan. Salah satunya melalui mekanisme cicilan.
5: Tunggakan sampai dengan saat ini yang ada di PDAM adalah sekitar 1 miliar 600 juta rupiah. Itu ada dari masyarakat, kemudian ada juga dari lembaga kantor-kantor pemerintah juga ada yang menunggak. Ya, jadi prosesnya memang kita selalu sejak saya masuk dan kemudian melihat memeriksa piutang yang ada, kita langsung melakukan surat pemberitahuan kepada pelanggan yang menunggak agar supaya dapat menyelesaikan. Nanti biasanya mereka datang kemudian akan dibuat apa itu cicilan atau sesuai dengan kemampuan bayarnya. Jadi dia mencicil sambil membayar yang bulan berjalan.
6: Firman mengatakan pihaknya terus melakukan pendekatan secara persuasif kepada pelanggan agar menyelesaikan kewajiban pembayaran. Berdasarkan data, sebagian pelanggan yang memiliki tunggakan tersebut sudah tidak lagi aktif menggunakan layanan air.
5: Kita ini masih memberikan toleransi yang pada masyarakat. Ini kan sebenarnya bukan tahun ini saja, ini sudah berkepanjangan. Ya. Ini sudah ada yang sudah lebih dari 10 10 tahun. Ada memang karena seperti salah contohnya, ada daerah-daerah rumah-rumah yang korban kerusuhan, kemudian sudah tidak lagi, orangnya sudah tidak ada. Nah, itu masuk dalam kategori itu tadi. Ada yang sudah sampai 82 bulan, gitu, dari tahun 2010 sampai dengan sekarang.
6: Ia menambahkan Perumda Kigali terus menghimbau pelanggan melalui media sosial maupun media cetak dan media daring agar membayar tagihan secara rutin. Hal itu penting untuk mencegah akumulasi tunggakan pada akhirnya memberatkan pelanggan. Reporter Sofyan Tugubu melaporkan.
2: Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Pagi edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Roni, Teknik Muntasi, Arya Ardian Fernando, Des Editor Novianti Marasabesi menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Selamat pagi, saya ucapkan untuk Anda yang masih bersama kami pagi ini di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Sudah pukul 6 lebih 32 menit waktu Indonesia Timur. Gimana suasana Anda pagi ini? Sudah bangun belum nih? Kalau jam begini pasti kalau Anda seorang pekerja ya sudah mempersiapkan semua menyangkut dengan kelengkapan Anda sebelum Anda nanti berangkat ke tujuannya masing-masing. Kita masih di Ternate Pagi, sekali lagi sudah memasuki di hari Rabu, hari ini 19 Agustus 2026. Banyak kita nanti update informasi-informasi yang kami bagi menemani segala kegiatan aktivitas yang Anda selesaikan hari ini ya. Jadi saya ucapkan selamat pagi dengan dilancarkan segala urusan Anda hari ini dan dimudahkan dalam menjalankan setiap aktivitas hingga selesai nanti sore ataupun ada sebagiannya sampai dengan malam begitu ya. Nah, diawali pagi dengan apa? Berdoa agar niat baik hari ini mendatangkan yang namanya kebaikan bagi Anda. Begitu juga jangan lupa sebelum Anda berangkat sarapan ini untuk beri tenaga dan sepenuhnya kepada Anda segala aktivitas yang harus diselesaikannya. Itu harus Anda isi perut dulu biar semangatnya tetap ada begitu. Terus juga salah satunya fokus satu persatu pada apa? Tugas yang harus Anda selesaikan di hari ini. Baik, bersama kami di Ternate Pagi sejumlah informasi yang kita bagi untuk Anda. Selamat pagi, saya ucapkan untuk Anda.

81 tahun Indonesia merdeka. Kalau para pendahulu kita sudah memperjuangkan kemerdekaan, lalu apa perjuangan kita hari ini? Bagi saya, merdeka bukan hanya kata yang kita teriakkan, merdeka adalah kata kerja. Hari ini bentuk perjuangannya berbeda. Guru yang membuat anak berani bermimpi, petani dan nelayan yang terus produktif, pengusaha yang membuka lapangan kerja, ASN yang mempermudah, bukan mempersulit, anak muda yang tidak berhenti di harusnya begini, sampai mulai bertanya, saya bisa bikin apa? Dan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota, desa, mengerjakan bagiannya, saling menguatkan karena rakyat yang kita layani adalah rakyat Indonesia yang sama. Kita boleh berbeda suku, agama, pilihan, bahkan pendapat, tapi jangan sampai perbedaan membuat kita lupa, kita punya rumah dan masa depan yang sama, yaitu Indonesia. Mungkin 17 Agustus ini kita tidak perlu hanya bertanya Indonesia sudah memberi apa kepada saya. Tambahkan satu pertanyaan, apa bagian saya untuk Indonesia? Karena cinta tanah air bukan hanya soal bangga menjadi Indonesia. Cinta tanah air adalah ikut membuat Indonesia lebih baik. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka diwariskan, kemajuan diperjuangkan, Indonesia kita bangun bersama. NKRI kita jaga, kita isi bersama. Merdeka!

Lebih 44 menit waktu Indonesia Timur. Sekali lagi Anda yang masih bersama kami pagi ini di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Sekali lagi saya ucapkan selamat pagi, selamat berhari Rabu saja untuk hari ini ya, yang sudah melakukan apa sih kesibukannya di rumah sebelum Anda meninggalkan tempat tinggal dan menuju ke tujuan masing-masing untuk mengerjakan segala aktivitas. Ya pastilah mungkin pendengar harus bangun lebih pagi lagi. Kenapa? Karena mungkin bangun lebih pagi ini akan memberi waktu lebih untuk diri Anda sendiri ya, sebelum masuk ke rutinitas hariannya dengan waktu yang lebih longgar. Nah, di sini pendengar tidak terburu-buru dan bisa memulai hari dengan lebih tenang lagi. Setelah bangun pagi, mungkin sempatkan diri untuk berdoa, langsung merapikan tempat tidur Anda di rumah begitu ya. Jangan sampai dibiarkan, biar datangnya semangat ya di pagi hari. Nah, ada beberapa hal yang mungkin kita ingatkan juga untuk Anda di saat bangun pagi. Lakukan mungkin sedikit olahraga ringan ya, kalau Anda mungkin tubuhnya merasa malas bergerak begitu ya, gerakan sedikit tubuh Anda. Terus kalau memang di saat memberikan hal yang terbaik bagi diri Anda juga keluarga di rumah, terutama buat anak-anak Anda yang sudah berkeluarga begitu ya. Untuk itu mungkin ya, pada pagi hari dimanfaatkanlah untuk quality time dengan keluarga ataupun mungkin pasangan Anda di rumah. Manfaat pagi hari dengan bercerita, ngobrol, dan kira-kira sarapan apa yang baik ya untuk Anda santap pagi ini ya bersama keluarga di rumah. Jadi cara membangkitkan semangat di pagi hari yang masih mungkin jarang dilakukan adalah apa? Sarapan pagi yang biasanya terlewatkan. Tanpa disadari ini ya, pendengar, bahwa sarapan ini menjadi kegiatan di pagi hari yang memberikan Anda semangat sepanjang hari dengan segala aktivitas hingga nanti menjelang siang. Tapi mudah-mudahan hari ini semuanya sudah disiapkan lah, lebih baik ya. Cuaca hari ini bagaimana juga nih? Apakah sama seperti hari kemarin? Nah, aduh, saya lihat pagi-pagi mentarinya sudah bersinar redup, sangat luar biasa. Ini pertanda kalau hari ini memang masih panas seperti hari-hari kemarin ya. Tapi ada baiknya saya berikan informasi cuaca hari ini. Bagaimana? Apakah hari ini Anda yang sudah lama ingin melihat turunnya hujan, sudah merindukan hujan ya? Ini sudah hampir 2 bulan loh ya. Ini sudah memasuki di musim kemarau. Jadi ya mudah-mudahan sih Anda yang sudah merindukan hujan ya, nanti datanglah hujan, nanti diberikan sama Yang Maha Kuasa begitu ya. Tapi kalau belum ya sudah, kita sabar saja ya. Kita terima sabar apa yang sudah diberikan, baik panas maupun hujannya sudah. Kita mensyukuri apa yang diberikan sama Yang Maha Kuasa. Baik, kita berikan informasi cuaca pagi ini. Ada baiknya mungkin kita intip dulu ya seluruh wilayah di tanah air cuacanya bagaimana.

Hari ini di Rabu 19 Agustus 2026, bagaimana perkembangan cuaca di seluruh wilayah di tanah air dan begitu juga kita di Maluku Utara. Peringat dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG masih memprediksi sejumlah wilayah Indonesia berpotensi masih saja kemarau, kebanyakannya kemarau yang melanda seluruh wilayah di tanah air. Potensi hujan kalau yang lebat tersebut diperkirakan masih terjadi juga meskipun sebagian wilayah Indonesia sudah memasuki musim kemarau. BMKG memprediksi cuaca Indonesia dipengaruhi yang namanya El Nino yang berada pada intensitas kuat serta Indian Ocean Deep Low positif. Kondisi itu secara umum cenderung mengurangi suplai uap air ke wilayah Indonesia dan mempertahankan kondisi atmosfer yang relatif kering. Dengan demikian, pengaruh kedua fenomena tersebut tidak berlangsung seragam di seluruh wilayah di tanah air. Sebab dinamika atmosfer regional dan global ataupun lokal masih memberikan dukungan terhadap pembentukan awan hujan. Dalam sepekan ke depan, aktivitas Madden Julian Oscillation atau MJO diperkirakan berada di sebagian besar Sumatera, Kalimantan bagian barat dan utara, serta Papua bagian utara dan barat. Gelombang Kelvin juga diprediksi aktif sebagian besar Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, sedangkan gelombang Rossby Equator berpotensi berpengaruh di sebagian Kalimantan bagian utara dan timur. Nah, pendengar, aktivitas gelombang tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan awan konvektik, terutama pada wilayah yang didukung oleh konvergensi angin, kelembaban, dan labilitas atmosfer lokal. Baik, saya langsung menuju ke Sumatera. Hari ini cuacanya di sana, Banda Aceh, Jambi, dan Bengkulu ini berawan tebal, Medan hujan dengan intensitas sedang. Pekanbaru dan Pangkal Pinang yaitu berawan, Padang dan Tanjung Pinang hujan dengan intensitas ringan, sedangkan Palembang dan Bandar Lampung yaitu udaranya kabur. Dari Sumatera saya berpindah ke Pulau Jawa, Serang, Jakarta, Bandung hujan dengan intensitas ringan, sedang Semarang, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Surabaya yaitu berawan tebal. Dari Jawa kita pindah ke Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar dan Kupang berawan tebal, sedangkan Mataram berkabut. Dari Bali dan Nusa Tenggara saya pindah lagi ke Kalimantan, seperti di Pontianak dan Palangkaraya yaitu udara kabur, sedangkan Banjarmasin berkabut, Samarinda berawan tebal, Tanjung Selor hujan dengan intensitas ringan. Di Sulawesi hari ini seperti Mamuju hujan dengan intensitas ringan, Makassar berawan, Kendari, Palu dan Gorontalo berawan tebal, Manado cerah berawan. Hari ini bagian timur seperti Ternate, Ambon dan Sorong berawan tebal, Manokwari, Nabire berkabut, Jayapura dan Jayawijaya hujan dengan intensitas ringan, sedangkan Merauke yaitu udara kabur. Baik, bagian timur di Maluku Utara kita hari ini bagaimana? Kita lihat lagi dari BMKG Stasiun Geofisika Ternate menginformasikan bahwa pagi hari masih semuanya ya berawan di seluruh wilayah di Maluku Utara. Jadi cerah sepertinya. Menjelang sore dan siang dan sore juga sama sepertinya ya. Cerah berawan di seluruh wilayah di Maluku Utara. Waspada potensi peningkatan kecepatan angin di seluruh wilayah di Maluku Utara juga dengan suhu udara 28 sampai dengan 33 derajat Celcius. Kelembaban udaranya 50 sampai dengan 80%. Angin bertiup dari tenggara ke barat laut 10 sampai dengan 50 km per jamnya. Untuk gelombang perlu diwaspadai yaitu potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat kecepatan angin kencang ya. Tapi sepertinya udah mulai reda nih angin. Kemarin-kemarin kan kencang sekali kan. Itu dia informasi cuaca, sudah kita update bagi Anda yang selagi bersama kami pagi ini di Ternate Pagi. Seluruh wilayah di tanah air sepertinya tidak berubah ya, apalagi kita juga yang di Maluku Utara. Dari mulai Juli sampai dengan Agustus ini cuacanya masih sama, masih memasuki di musim kemarau sudah di tanggal 19 Agustus. Baik, nanti sebentar saya akan balik, sejumlah informasi saya akan iringi Anda di Ternate Pagi ini bersama Programa 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Indonesia. Kebayang gak sih, mahasiswa baru harus punya aplikasi pinjol. Tapi itulah yang bikin heboh ketika para maba atau mahasiswa baru mengikuti proses pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan diminta untuk mendaftar 2 dari 3 aplikasi pinjol yang mensponsori acara itu. Sebenarnya pinjol ini juga merebak sampai ke sekolah menengah atas. Nah, apa yang mengerikan dari pinjol ini adalah budaya berhutang yang tidak produktif dan cenderung konsumtif. Seperti kita ketahui, sebagian besar mahasiswa ataupun pelajar sebenarnya bukanlah pangsa pasar bagi pinjol. Umumnya di usia mahasiswa ataupun pelajar, kehidupan mereka masih dibiayai sehingga rata-rata masih bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Tetapi tak kalah para mahasiswa dan pelajar ini ingin lifestyle atau gaya hidup yang lebih mewah, itulah yang membuat mereka mencari jalan pintas, misalkan dengan meminjam dari pinjol. Problemnya, tak kalah pinjaman ini tak bisa dilunasi, disitulah seringkali bencana mulai terjadi. Kadangkala banyak mahasiswa atau pelajar yang akhirnya terlilit hutang. Apa solusinya? Yang jelas, memperkenalkan pinjol kepada para mahasiswa dan pelajar adalah kesalahan yang fatal. Hal itu tidak bisa menjadi solusi keuangan bagi mereka. Itulah sebabnya, selain pelarangan akses pinjol bagi kelompok usia tertentu, juga perlu edukasi finansial. Di sisi lain, untuk mengatasi masalah finansial, bagusnya mahasiswa dan pelajar dilatih wira usaha, bukannya dengan memikirkan soal pinjol ini. Seharusnya justru kampus memberdayakan dan mengajarkan spirit entrepreneurship. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

penerapan sistem merit di lingkungan BPOM. Platform tersebut bisa membantu meningkatkan objektivitas pengelolaan karir ASN agar penilaian pegawai tidak hanya bergantung pada pertimbangan subjektif. Satu informasi daerah, kepolisian Resor Ternate terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan menghadirkan pelayanan kepolisian yang ramah, cepat, mudah, transparan, dan bebas dari praktek korupsi. Upaya tersebut dilakukan melalui optimalisasi pelayanan publik termasuk pemanfaatan media sosial dan media online sebagai sarana informasi dan komunikasi dengan masyarakat. Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto melalui Kasih Humas Polres Ternate Ibtu Ekan Muhalkadar mengatakan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan bagian dari komitmen Polri dalam memberikan pelayanan yang profesional, humanis, modern, dan terpercaya. Menurutnya, perkembangan teknologi informasi memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh berbagai informasi kepolisian, penyampaian pengaduan, mengetahui perkembangan dan situasi Kamtibmas, serta mendapatkan edukasi dan informasi mengenai berbagai layanan kepolisian. Polres Ternate juga terus mendorong setiap satuan kerja dan satuan kewilayahan untuk mengoptimalkan kanal digital resmi sebagai sarana komunikasi publik. Demikian lintas informasi pukul 7.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno. Kanal informasi
3: dan inspirasi. Rusatu. Sudah pukul 7 lebih 8 menit waktu Indonesia Timur. Baik, selamat pagi saya ucapkan untuk Anda yang masih setia saat ini masih di program 1. Kita punya banyak informasi yang akan saya bagi untuk Anda ya. Coba nanti kita intip dari portal rri.co.id. Kira-kira informasi-informasi apa yang saya akan berikan untuk Anda pagi ini ya. Sudah pukul 7 lebih, jadi saatnya Anda sudah bersiap-siap untuk meninggalkan tempat tinggal dan menuju ke tujuannya masing-masing. Ketujuannya kemana? Kalau bukan ya ke tempat aktivitas lah ya. Anda sebagai pekerja, ini belum ada libur kan, jadi mungkin banyak yang sudah mulai aktivitas setelah kemarin 2 hari kita memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, tepatnya di tanggal 17 di hari Senin. Yang selagi bersama kami pagi ini melalui FM di 101,8. Selamat pagi, salam sehat semuanya ya. Saya berharap juga Anda selalu sehat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Kalau kita diberikan kesehatan yang baik kan aktivitasnya kita juga pasti lancar ya. Baik, dan ada informasi-informasi yang saya turunkan untuk Anda pendengar pagi ini. Ini salah satu mengenai ada 61% potensi perikanan yang belum tersentuh ya di Maluku Utara. Sekprof Maluku Utara yang nanti akan membeberkan bagaimana strategi yang akan dijalankan. Nah, hari ini juga sepertinya ada ratusan peserta yang akan siap meramaikan Rakernas JKPI di Ternate ya. Ada lagi informasi selain itu, yaitu Okay, kita lihat ada ex DPR Ternate Muniara ditahan kasus dugaan penguatan aset 1,4 miliar yang masuk ke tahap 2. Terus juga ada pemerintah Kota Ternate yang menghibahkan lahan di Sulamadaha untuk rubasan per kapasitas provinsi begitu ya. Begitu juga Gubernur Maluku Utara ini terkait yang menyinggung soal galian C yang tidak berizin. Bagaimana apresiasi Polda dan dari Kejati Maluku Utara sendiri. Masih dari Ibu Kota Provinsi, Gubernur Maluku Utara yang mendorong juga salah satunya mengenai inspektorat perkuatan memperkuat sistem pencegahan. Nah, itu dia yang akan mengisi informasi kita pagi ini di program 1. Kan kemarin sudah HUT kemerdekaan Republik Indonesia ya, yang sudah kita rayakan ya, kita memperingatinya di tanggal 17 di hari Senin. Ada lagi, ada hukum dan kriminal lagi-lagi terkait dengan sabu dan ganja ya. Ada dua mahasiswa yang diringkus BNNP Maluku Utara. Begitu juga BNPB yang menggagalkan penyedupan ganja jaringan Medan di Ternate. Waduh, ini lagi-lagi soal narkoba nih ya. Oke, informasi-informasi lain nanti kami akan bagi juga untuk Anda di pagi ini. Coba kita lihat dari halaman ekonomi di media cetak Malut Pos pagi ini terkait dengan penipuan digital. Ini yang seperti makin menggila saja nih. Aduh, ini lagi-lagi ya di media sosial. Dan ada lagi, oke, dari Ibu Kota Provinsi, Gubernur yang kembali merombak jabatan, kira-kira apa isinya? Baik, nanti informasi interpretasi terbut saya akan bagi untuk Anda. Nanti kalau Anda yang ingin berbagi informasi bersama kami, kita buka layanan line telepon di sini ya, di 0921312551 atau di WhatsApp 0821203758. Ada kartu halo kita, mudah-mudahan bisa berfungsi hari ini, boleh ya, di 0811400110082. Tapi kemarin-kemarin kan suaranya masih kecil. Kemarin juga begitu ya, katanya masih kecil nih. Tapi mudah-mudahan pagi ini kalau boleh ya, sudah Anda bisa ikutan untuk berbagi informasi. Tapi asalkan informasi yang diberikan semuanya benar dan terjadi di sekitar Anda. Saya akan kembali untuk pagi ini di Ternate Pagi. Kita goyang dulu bersama Siti Nurhalisa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobatjo, saya Agus Rusmin Riyadin mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Kemerdekaan Republik Indonesia bukan hadiah dari penjajah, akan tetapi merupakan warisan para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa maupun raganya. Tugas kita adalah merawat persatuan dan membangun masa depan bangsa dengan karya nyata. Mari kita perkuat silaturahmi, menjaga kerukunan, serta meningkatkan integritas dan produktivitas demi mewujudkan Indonesia yang lebih tangguh, berdaulat, dan sejahtera. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.

Gempa bumi adalah fenomena alam yang terjadi akibat pergerakan lempeng tektonik di bumi. Di Indonesia yang terletak di area bertemunya tiga lempeng utama, lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik, pergerakan lempeng ini seringkali mengakibatkan gesekan dan tumbukan. Ketika lempeng saling bertemu, mereka dapat saling bertumpukan atau menjauh. Proses ini menghasilkan akumulasi energi yang kemudian dilepaskan dalam bentuk getaran atau gelombang seismik yang kita rasakan sebagai gempa bumi. Zona subduksi di mana satu lempeng menyusup ke bawah lempeng lainnya adalah tempat terjadinya gempa bumi yang kuat. Gesekan di zona subduksi ini mengakibatkan tekanan yang pada akhirnya terlepas dalam bentuk getaran. Gempa bumi dengan magnitudo lebih dari 7 dikenal sebagai gempa besar dan dapat berakibat fatal. Seperti yang terjadi di Aceh yang menghasilkan tsunami pada tahun 2004, Nias pada tahun 2005, dan gempa kembar Bengkulu pada tahun 2007. Indonesia sendiri merupakan sebuah negara dengan aktivitas tektoniknya yang tinggi dan merupakan salah satu negara yang paling sering mengalami gempa bumi besar.

Kita sudah kayak 24 menit berlalu dari pukul 7 pagi. Selamat pagi sekali lagi untuk Anda yang masih setia bersama kami pagi ini di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Nah, pendengar, soal gempa ya, sebelumnya kita berbagi informasi dari informasi daerah di Maluku Utara. Saya intip dulu bagaimana perkembangan dari gempa yang terjadi di Nusa Tenggara Timur di sana di beberapa hari kemarin, tepatnya tanggal 15 ya. Nah, ini dari Kementerian Pekerjaan Umum atau PU melakukan pendataan pemeriksaan bangunan publik terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Jadi pendataan dan pemeriksaan tersebut diprioritaskan pada fasilitas yang menjadi tumpuan pelayanan dasar masyarakat. Menteri PU Dodi Hanggodo yang mengatakan pemeriksaan harus dilakukan cepat agar kebutuhan masyarakat segera mendapat pelayanan yang penting ya, bagaimana kebutuhan masyarakat bisa segera dilayani begitu. Jadi untuk mempercepat pengerjaan, Kementerian PU memperkuat tim lapangan melalui penambahan personil Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan BPPK NTT ya, Nusa Tenggara Timur. Sebagai 11 personil dijadwalkan berangkat dari Kupang menuju Labuan Bajo, Manggarai Barat ya, pada hari Rabu hari ini. Jadi personil tambahan tersebut akan memperkuat ada 3 personil yang saat ini telah berada di lapangan. Dengan penambahan tersebut ada total 14 personil akan melakukan pemeriksaan bangunan terdampak gempa. Adapun pemeriksaan akan diawali dari Labuan Bajo dengan menyasar rumah sakit Komodo, kantor bupati, dan fasilitas publik lainnya. Setelah pemeriksaan selesai, tim akan bergerak menuju Ruteng dan wilayah lain untuk menyusuri bangunan terdampak. Nah, nanti hasil pemeriksaan akan menjadi dasar utama ini untuk menentukan kebutuhan penanganan maupun perbaikan bangunan terdampak gempa. Jadi pemeriksaan tersebut sekaligus memberikan kapasitas kepada masyarakat mengenai bagaimana keamanan fasilitas yang dibutuhkan di sana. Nah, pendengar, selain bangunan publik, Kementerian PU juga memperkuat penanganan sarana air minum di wilayah terdampak gempa. Pengecekan dilakukan di Nake Geo ND dan Sika dengan mencakup instalasi dan pengolahan air serta jaringan perpipaan ya. BPPK NTT melibatkan tenaga fasilitator lapangan Pamsimnas untuk membantu penataan sarana air minum terdampak. Tim juga langsung menangani sarana yang mengalami gangguan selama proses pemeriksaannya berlangsung. Nah, di Kabupaten ND sendiri tidak melakukan perbaikan jaringan perpipaan sistem penyediaan air minum PSPAM Impres Kecamatan ND. Perbaikan tersebut dilakukan agar layanan air minum kembali mendukung kebutuhan masyarakat setempat di sana ya. Itu dia dari portal rri.co.id informasi yang saya bagi pagi ini. Jadi dari Kementerian PU juga menginventarisasi pos pengungsian untuk memastikan kebutuhan air bersih dan sanitasi dapat dipenuhi di sana ya. Sumber perpipaan terganggu dukungan dan dilakukan melalui mobil tangki, drum umum, dan tampungan air. Itu dia ya. Jadi di mana untuk pasca bencana NTT, Kementerian PU ini memperkuat pendataan dan pemeriksaan bangunan publik. Jadi terkait juga dengan hal tersebut, pendengar, ada berbagai bantuan juga masih disalurkan di sana ya. Salah satunya dari Pemkot Bekasi yang tengah mempersiapkan juga bantuan kemanusiaan untuk korban bencana gempa di Nusa Tenggara Timur. Disampaikan langsung oleh Wali Kota Bekasi Tri Adianto bahwa bantuan kemanusiaan merupakan bentuk kepedulian dan solidaritas terhadap sesama dan anak bangsa. Pemkot Bekasi akan segera mengkoordinasi untuk dukungan dan dapat diberikan kepada masyarakat terdampak ya. Dari Maluku Utara juga kemarin sudah disiapkan bantuan yaitu sekitar 100 kalau tidak 100 miliar ya. Betul ya. Oke. Nanti informasi lain nanti kita bagi juga untuk Anda pendengar. Kita lihat dari portal rri.co.id. Ada informasi yang sudah saya berikan tadi sesuai dengan kisi-kisinya. Begitu juga nanti saya lihat ini mengenai nanti ada hari ini terkait dengan ratusan peserta yang nanti siap meramaikan Rakernas JKPI di Ternate ya.
persiapan pelaksanaan rapat kerja nasional Rakernas Jaringan Kota Pusaka Indonesia ke-12 di Ternate ini terus dimatangkan. Jadi ratusan peserta dari berbagai daerah dijadwalkan mulai berdatangan pada hari Rabu, tepatnya hari ini. Rapat persiapan pelaksanaan Rakernas JKPI ke-12 dipimpin langsung oleh Wali Kota Ternate HM Tauhid Soleman, didampingi Wakil Wali Kota Nasri Abu Bakar dan Sekretaris Daerah Kota Ternate Rizal Marsholi. Nah, rapat tersebut ini turut dihadiri pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD serta jajaran panitia pelaksana. Sejumlah hal teknis kembali dimatangkan untuk memantangkan seluruh rangkaian kegiatan nanti juga akan berjalan lancar ya. Ketua Panitia Rakernas JKPI ke-12 Rizal Marsholi sebelumnya mengatakan berdasarkan data yang masuk hingga di tanggal 18 kemarin, total peserta yang telah terdata mencapai 868 orang. Jadi dalam sejumlah terbahas tersebut, sebanyak 58 merupakan kepala daerah, wakil kepala daerah maupun perwakilan kepala daerah dari 47 kabupaten kota. Itu dia ya. Sejumlah venue utama telah disiapkan diantaranya di From Orange, Benteng Oranye, Lapangan Ngaralamo, dan Hotel Bella Internasional. Jadi panitia kini tinggal melakukan sejumlah penyempurnaan khusus pada fasilitas dan sarana-prasarana di ruang publik. Nah, para peserta dijadwalkan mulai tiba di Ternate yaitu pada hari ini ya, hari Rabu, ada sekitar 100 peserta bahkan akan tiba melalui Pelabuhan Ahmad Yani menggunakan kapal laut. Jadi kedatangan para delegasi dari berbagai daerah ini menjadi penanda dimulainya rangkaian Rakernas JKPI ke-12 di Kota Ternate. Jumlah peserta mencapai 868 orang. Pelaksanaan Rakernas JKPI ke-12 juga menjadi momentum bagi Kota Ternate sendiri bagaimana untuk memperkenalkan kekayaan sejarah budaya dan kawasan pusaka yang dimiliki kepada para pedelegasi yang dari berbagai daerah di Indonesia. Jadi pemerintah Kota Ternate memastikan seluruh perangkat daerah dan panitia terus berkoordinasi hingga hari pelaksanaan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh peserta Rakernas JKPI ke-12.

Lagi informasi sebelum nanti kita break dulu dengan lagu. Nah, ini dari ibu kota provinsi yang dikatakan langsung Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda yang menyinggung persoalan perizinan galian C dan aktivitas tambang ilegal di wilayah Maluku Utara ya. Ia mengakui pemerintah provinsi ini sepertinya masih kecolongan saja dalam pengawasan penerbitan izin. Ia juga mengapresiasi langkah Polda Maluku Utara ya, dan dalam membantu Pemprov menerbitkan aktivitas galian C tanpa izin maupun tambang ilegal. Jadi langkah tersebut merupakan bentuk kolaborasi yang baik antara Pemprov Maluku Utara dan APH ya. Ini khususnya dalam memastikan aktivitas pertambangan berjalan sesuai yang ditentukan. Jadi meskipun kewenangan penerbitan izin galian C berada di Pemprov, ini masih terdapat celah pengawasan yang membuat aktivitas tanpa izin bisa atau masih saja terjadi. Selain persoalan pertambangan, Gubernur Maluku Utara juga memberikan apresiasi kepada Kejaksaan Tinggi Maluku Utara yang turut membantu penegakan hukum terhadap sejumlah temuan Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK ya. Jadi sinergi antara APIP dan APH sangat penting dalam menciptakan tata kelola pemerintah yang bersih. Baik, nanti ada informasi lain masih akan kami turunkan untuk Anda pendengar di Ternate pagi ini. Tetap bersama kami.

Walaupun kecil, puntung rokok menjadi ancaman besar bagi lingkungan karena tidak terurai dan tersebar luas di seluruh dunia. Sebanyak 40% dari total puntung rokok yang dibuang sembarangan setiap tahunnya berakhir di lautan, menyumbang 5-9% dari total sampah global. Di Indonesia, sampah puntung rokok merupakan sumber sampah tertinggi ke-8 di 18 pantai. Dengan angka mencapai 6,47%, mengandung ribuan zat kimia dan logam berat yang dapat mencemari ekosistem laut dan air tawar, serta membahayakan kehidupan ikan. Satu puntung rokok dapat melepaskan ribuan serat mikroplastik ke laut setiap harinya, mengganggu baku mutu air tawar dan merusak rantai makanan. Penanganan sampah puntung rokok menjadi penting dengan beberapa penelitian merekomendasikan untuk mengkategorikannya sebagai sampah berbahaya dan beracun.

bersama kami pendengar pagi ini di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Ini dari Inkitaf dengan rutinitas. Nah, kembali untuk Anda yang sudah bergeluti dengan rutinitas Anda pagi ini ya, mungkin baru sampai ke tujuan dan sebentar nanti akan memulai segala kegiatan Anda hari ini ya. Mudah-mudahan semuanya bisa rampung Anda kerjakan. Informasi masih kami bagi di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Oke, nanti sebentar kita lihat bagaimana tadi saya informasikan mengenai ada dua mahasiswa yang diringkus BNNP Maluku Utara ya, karena terkait dengan memiliki sabu dan ganja. Tapi ada informasi lain juga yang akan kita bagi di Anda pagi ini. Nah, peningkat pemerintah provinsi ini mendorong sektor kelautan dan perikanan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru yang inklusif dan berkelanjutan. Seperti dikatakan Sekretaris Provinsi Maluku Utara Samsudin Akadir, bahwa pengembangan ekonomi biru ini menjadi salah satu strategi penting untuk mengurangi ketergantungan daerah terhadap yang namanya sektor ekstraktif, bukan sektor apa ya, sektor kelautan ataupun ekonomi baru tadi itu ya, tapi mengenai bagaimana ekonomi biru ini menjadi salah satu strategi untuk mengurangi ketergantungan daerah terhadap yang namanya sektor ekstraktif. Jadi Maluku Utara ini memiliki potensi laut yang sangat besar ya, namun pemanfaatan potensi tersebut hingga kini belum maksimal. Data yang disampaikan menunjukkan potensi perikanan Maluku Utara baru termanfaatkan sekitar 61%. Jadi persoalan utama sektor perikanan bukan terletak pada minimnya yaitu sumber daya, tapi melainkan lemahnya infrastruktur dan sistem pendukung. Nah, ini begitu dikatakan, keterbatasan cold stock ini, industri pengelolaan hingga sistem distribusi ini membuat hasil tangkapan nelayan belum memberikan nilai tambah maksimal bagi daerah dan juga masyarakat pesisir. Kalau di sektor budidaya, Maluku Utara memiliki potensi lahan yang memang hampir 0,56% ya tingkat pemanfaatannya di tahun 2019. Sementara itu pada produksi perikanan, budidaya masih sangat tergantung pada rumput laut yang porsinya mencapai 98,9%. Nah, inilah bahwa mengoptimalkan potensi tersebut, Pemprov Maluku Utara menyiapkan 4 strategi utama, yaitu bagaimana percepatan hilirisasi hasil perikanan, terus juga pengembangan perikanan budidaya berkelanjutan, ada juga penguatan kampung nelayan merah putih, dan pengelolaan laut berbasis sonasi dan juga sains. Itu dia ya. Oke, agenda yang nanti dijadwalkan pemaparan materi dan dari Kepala Perwakilan BI Maluku Utara, Perwakilan Regulator Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepala Biro Perencanaan Bappenas, Direktur Kelautan dan Perikanan, serta Perwakilan Perusahaan Eksportir Perikanan. Nah, ini jadi dalam forum Kiera Ekonomi Forum nanti itu akan didiskusikan juga ya, dalam penghasilan rekomendasi konkret dan kerjasama yang nanti ditindaklanjuti. Baik, selain itu juga pendengar, informasi lain yang kami turunkan pagi ini. Oke, ini dari BI ya. Baik, dari BI, ribuan warga ini memadati alun-alun ibu kota provinsi yang menyaksikan kemeriahan Kris Kiera Fest yang digelar Bank Indonesia pada hari Senin, tepatnya tanggal 17 waktu HUT kemerdekaan nih. Nah, di tengah pesta digitalisasi tersebut, Gubernur Maluku Utara Sherly Juwanda mengajak warga yaitu memperkuat bagaimana solidaritas kemanusiaan untuk korban gempa Nusa Tenggara Timur atau NTT, juga sekaligus menyampaikan bantuan 1 miliar, maaf tadi saya salah ya, mungkin ya agak kebanyakan saya sebut ya. Iya, 1 miliar rupiah dari Pemprov Maluku Utara untuk ini ya, buat untuk NTT. Nah, disitulah kehadiran Gubernur Sherly Juwanda bersama Wakil Gubernur Sarmin C, Unsur Rokopinda dan Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara. Dalam penyambutannya juga ya, menyapa masyarakat sebelum kemudian duduk berbau bersama warga masyarakat di sana ya. Kegiatan yang mengusung tema rayakan digitalisasi Gris
Grisnya satu, menangnya banyak. Nah ini dia nih, ini merupakan puncak rangkaian dari PJN 2026 yang diinisiasi BI Maluku Utara bersama pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Oke, kita lihat lagi informasi lain.

Baik, pendengar, Ketua Pengadilan Agama kelas 2A Ternate yang berinisial A alias Amran yang diadukan ke Komisi Yudisial RI dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung MA oleh seorang warga bernama Haja Safura Jakaria. Ini diadukan atas dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim atau KEPPA ya, kaitannya dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan agama Ternate. Jadi Muhammad Tabari selaku kuasa hukum pelapor saat dikonfirmasi, ia mengatakan bahwa terlapor kedua pengadilan agama ini diduga mengubah konstruksi pihak dalam termohon eksekusinya ya. Jadi di sini kita lihat keduanya secara tegas didiskualifikasi sebagai pihak yang menguasai objek. Hal ini bertolak belakang dengan penetapan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri PN Ternate. Nah, jadi selain itu PA juga dimenjadikan proses e-mining sebagai forum pemeriksaan ulang. Padahal secara regulasi e-mining ini seharusnya adalah tahapan pemberian peringatan agar pihaknya yang kalah melaksanakan putusan secara sukarela ya. Informasi dari portal rri.co.id. Jadi poin lain lagi dikatakan bahwa hasil konstering sendiri diduga menghentikan eksekusi sebelum seluruh tahapan eksekusi dilaksanakan dan terakhir diduga mencampur adukan hukum kewarasan, maksudnya kewarisan dalam hukum eksekusinya. Ini dia salah satunya pendengar ya, bagaimana Ketua Pengadilan Agama Ternate yang diadukan ke Komisi Yudisial. Nanti hukum dan kriminal lain tadi sudah kita berikan, yaitu dari BNNP Maluku Utara yang menggagalkan juga penyeludupan ganja jaringan Medan di Ternate. Nanti saya akan kembali bersama Anda, masih ada informasi lain mengisi Ternate di pagi hari ini.

0: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo. Saya, Wali Kota Ternate, Dr. Haji Muhammad Tauhid Sulaiman MSI, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Mari kita jadikan momentum kemerdekaan ini sebagai semangat untuk terus memperkuat persatuan, meningkatkan kepedulian, serta bersama-sama membangun Kota Ternate yang mandiri dan berkeadilan. Dengan semangat Indonesia berdaulat, adil dan makmur, mari kita terus berkarya dan memberikan yang terbaik bagi daerah, bangsa, dan negara. Jayalah selalu negeriku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

pukul 8 kami sampaikan lintas informasi. Lintas informasi nasional, pemerintah bersama DPR RI memastikan pembahasan peraturan presiden atau perpres tentang ekosistem transportasi ojek daring atau OJOL dan pihak adik aplikator. Perlibatan tersebut dilakukan untuk merumuskan ketentuan tarif layanan angkutan orang, barang hingga makanan. Wakil Ketua DPR RI Sufri Dasko Ahmad yang mengatakan pembahasan finalisasi perpres melibatkan sejumlah kementerian karena menurutnya pelibatan di beberapa kementerian agar sesuai dengan kewenangan yang ada. Menteri UMKM Maman Abdurrahman juga mengatakan pemerintah akan kembali berdialog dengan asosiasi dan komunitas OJOL sebelum aturan tersebut ditetapkan. Pertemuan itu dijadwalkan dilakukan sebelum perpres diteken paling lambat September 2026. Menurut Maman, regulasi tersebut tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan pendapatan pengemudi dari layanan transportasi daring, tetapi juga membuka peluang pengembangan usaha lainnya. Sementara Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menjelaskan ketentuan mengenai biaya jasa aplikasi untuk layanan angkutan orang yang telah dahulu ditetapkan melalui keputusan Menteri Perhubungan. Kita ke informasi lain, Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Maluku Utara mencatat sebanyak 1.565 layanan konsumen sepanjang Januari hingga Agustus. Data tersebut disampaikan Kepala OJK Provinsi Maluku Utara Adi Surahmat dalam kegiatan media update semester 1 2026 pada Selasa kemarin. Dari total layanan tersebut, permintaan mengecekkan sistem layanan informasi keuangan atau S

aktivitas keuangan ilegal melalui Satuan Tugas Pemberhentian Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti dan Indonesia Anti-Scam Center. Menurutnya pada semester 1 2026 tercatat 118 pengaduan terdaftar melalui Sipasti dengan 23 laporan berkaitan dengan investasi ilegal dan 94 laporan pinjaman online ilegal. Sementara itu laporan yang diterima melalui IASC mencapai 1.104 pengaduan. Kota Ternate menjadi wilayah dengan laporan terbanyak sebanyak 495 laporan, disusul Halmahera Tengah, Halmahera Selatan, Tidore Kepulauan, dan Halmahera Utara. Demikian lintas informasi pukul 8.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu CB dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

Sudah 15 menit berlalu dari pukul 8 pagi. Anda masih bersama kami pagi ini di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Kanal informasi dan inspirasi. Pastinya Anda sudah berhadapan dengan begitu banyak pekerjaannya di hari Rabu hari ini. Iya, jadi mudah-mudahan semuanya sudah ditargetkan dengan baik lah ya. Semua aktivitas yang dijalankan hingga selesai nanti sebentar sore. Dari Giti DJ Peningan Fourth Year untuk Anda di pagi ini, untuk Ternate pagi. Saya intip dulu ya dari media cetak Malut Pos. Di halaman depan tadi sudah kita informasikan, ini terkait dengan Maluku Utara yang mengidealkan jadi federal. Nah, informasinya pendengar, selain Sultan Tidore Hussein Altingsa, Sultan Ternate Hidayatullah Shah ya, juga mendukung wacana mendorong Maluku Utara sebagai negara federal. Sistem federal dinilai sebagai bentuk negara yang lebih menjamin yang namanya keadilan bagi negara seperti Maluku Utara. Pasalnya, nah ini di Maluku Utara yang kaya akan hasil sumber daya alam atau SDA yang kita tahu ya. Ini tidak dapat dapat pembagian yang adil dari pemerintah pusat. Jadi Sultan Ternate Hidayatullah Shah menyatakan sistem federal adalah bentuk pemerintahan yang sangat manusiawi jika diterapkan di Indonesia, terutama di situasi ketidakadilan pempus terhadap daerah seperti Maluku Utara. Itu dia ya. Jadi menurut Hidayatullah Shah, bahwa mengapa dikatakan sistem federal manusiawi, ya karena daerah tidak hanya mengemis kepada pempus ya, daerah dengan kemampuan SDA sendiri dan sumber daya manusia atau SDM yang handal seperti Maluku Utara yang mampu membangun harga diri dan juga kehormatan manusianya sendiri. Nah, begitu juga dikatakan Said Banyo, anggota Deprov Maluku Utara, bahwa kalau keadilan bisa diwujudkan dalam negara kesatuan, ini buat apa kita bicara federal? Tapi kalau ketidakadilan terus dipelihara, jangan salahkan kalau muncul berbagai gagasan perubahan, pemerintah harus melihat akar persoalannya di mana. Begitu juga dikatakan Gunawan A. Tauda, akademisi Unhair, bahwa wacana mengenai federalisme sebaiknya tidak langsung dipandang sebagai ancaman terhadap NKRI. Nah, ini dia, tetapi sebagai simbol bahwa terdapat persoalan serius dalam tata kelola hubungan pusat daerah yang perlu dijawab begitu ya. Oke. Nah, di halaman depan juga dari media cetak Malut Pos, ini terkait dengan Deprov yang memberi sinyal setujui mengenai pinjaman yang 1 triliun itu ya. Rencana pinjaman 1 triliun yang akan diajukan pemerintah Provinsi Maluku Utara ini mendapatkan lampu hijau dari DPRD Provinsi, meskipun sinyal setuju yang diberikan itu bukan hanya catatan Deprov saja yang mewajibkan Pemprov untuk melengkapi sejumlah syarat sebelum keputusan setuju diketok lembaga wakil rakyat tersebut ya. Itu dia. Dan selain itu juga pendengar, bahwa rencana pinjaman 1 triliun yang akan diajukan Pemprov Maluku Utara mendapatkan lampu hijau dari DPRD ya. Jadi meski memberi sinyal hijau tadi, sinyal setuju, Deprov meminta pemerintah provinsi untuk melengkapi seluruh catatan dan syarat yang diberikan. Begitu juga mengenai beberapa syarat yang wajib dilengkapi Pemprov, di antaranya itu mekanisme pengembalian pinjaman, penyerahan anggaran debt service coverage ratio ya, atau rasio kemampuan keuangan pemerintah daerah untuk pengembalikan pinjaman hingga skema standby loan ya. Nah, begitu khusus skema standby loan ini, jika piutang DBH Pemprov Maluku Utara dibayarkan Pempus serta TKD tidak mengalami pemangkasan, nah disinilah Deprov meminta dana pinjaman perlu digunakan. Begitu juga rencana pinjaman dalam rancangan KUA PPAS APBD 2027 belum berarti DPRD telah memberikan persetujuan tersebut. Nah, jika Deprov dapat melengkapi seluruh syarat sesuai regulasi dengan Pemprov, maka memastikan akan menyetujui rencana pinjaman tersebut. Baik, saya intip dari media cetak Malut Pos.
Coba kita lihat lagi. Baik, dari hukum dan kriminal tadi yang sudah saya berikan juga untuk Anda ya. Ini terkait dengan mantan anggota DPRD Kota Ternate periode 2019-2024 berinisial MS alias Munira, resmi diserahkan ke penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Maluku Utara ke Kejaksaan Negeri Ternate untuk menjalani proses hukum pelimpahan tersangka dan barang bukti ataupun tahap 2 yang dilakukan pada Selasa kemarin. Nah, ini Munira langsung ditahan di lapas perempuan kelas 3 Ternate selama 20 hari terhitung 18 Agustus hingga 6 September. Kasih Petnun Kejati Ternate Joyce Amelia Usu mengatakan tahap 2 dilakukan

Baik, terkait dengan ex anggota DPR yang resmi mereka mendekam di lapas ini ya, perkara menjerat Munira berkaitan dengan dugaan penguasaan aset milik seorang perempuan bernama Astri Hava Banyo dengan nilai kerugian ditafsir mencapai 1,4 miliar rupiah. Jadi berdasarkan uraian perkara, kasus bermula pada tahun 2022 saat Munira diduga mendatangi rumah korban untuk mengetok pintu kamar dengan nada tinggi serta suara keras ya, sambil meminta seluruh dokumen aset milik si korbannya. Itu dia sedikit sekilas mengenai ex anggota DPRD yang resmi mendekam di lapas. Baik, dari Majang Polis, ini salah satunya mengenai Jiko Malamo yang tidak masuk ke sumber PAD. Jadi jauh dari target sepertinya, Dinas Pariwisata tingkatkan pengelolaan. Dan itu dia, jadi ada juga Pemkot menghibahkan lahan untuk bangunan Rup Habasan. Nanti saya berikan informasi untuk Anda. Dan dari bagian rubrik ekonominya, mengenai penempuan digital yang semakin menggila. Baik, saya akan kembali bersama Anda sambil kami mempersembahkan dulu lagu-lagu di pagi hari ini menemani waktu pagi Anda.

0: macet sih?
1: Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih?
1: Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
3: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: masih di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Kita masih di Ternate Pagi, sudah pukul 8:28 waktu Indonesia Timur. Banyak informasi-informasi masih kami bagi untuk Anda untuk pagi hari ini. Nah, pendengar, terkait dengan seorang nelayan asal Desa Galala ya, Sofifi Maneang Manalo yang hilang, yang pergi melaut sekitar perairan Sidangoli, Maluku Utara. Selengkapnya saya nanti bersama rekan Irwan Jelani akan menginformasikan ke Anda langsung ke Basarnas Ternate ya. Irwan, silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Benar sekali bahwa pagi hari ini kami akan mengupdate terkait dengan operasi SAR salah satu nelayan hilang asal Sofifi yang pada hari Minggu 16 Agustus 2026 dilaporkan hilang saat pergi melaut di wilayah atau di perairan Kabupaten Halmahera Barat. Upaya pencarian terhadap korban sudah dilakukan warga dan namun belum berhasil ditemukan dan akhirnya melaporkan kepada Basarnas untuk melaksanakan operasi SAR hari pertama. Sampai dengan hari ini kami akan mengupdate terkait dengan bagaimana proses evakuasi atau proses operasi SAR yang dilakukan tim SAR gabungan di bawah komandan dari Basarnas Ternate. Saat ini sudah terhubung bersama kami Kepala Basarnas Ternate Iwan Ramdhani. Tasapa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Iwan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Irwan dan rekan-rekan Pro 1. Selamat pagi, sehat semuanya.
1: Apa kabar nih Pak Iwan pagi hari ini?
2: Alhamdulillah, selalu sehat dan tetap semangat.
1: Yes, Toma. Hormat. Iya. Pak Iwan, bisa mengupdate terkait dengan operasi SAR salah satu warga Galala, Sofifi, yang kemarin pada hari Minggu dilaporkan hilang oleh keluarga korban ke Basarnas Ternate nih. Prosesnya sampai dengan hari ini bagaimana dan apa yang menjadi kendala dari tim Basarnas atau tim SAR gabungan pada proses pencarian yang dilakukan?
2: Baik, pertama saya turut prihatin atas kejadian ini bahwa telah terjadi satu orang yang belum kembali dari memancing di sekitar perairan Sidangoli, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara. Dan upaya yang dilakukan ini merupakan hari ketiga pelaksanaan operasi SAR. Hari kedua, hari pertama kami melaksanakan kegiatan operasi SAR. Hari kedua kemarin dilaksanakan oleh tim SAR gabungan yang menjadi dua SRU seluas 10 nautical mile. Dan hari ini, hari ketiga juga dilaksanakan oleh dua SRU, yang pertama menggunakan RIB 04 kami dengan 16 nautical mile persegi, dan SRU yang kedua adalah longboat masyarakat seluas 110. Jadi ada dua search area yang kami cari. Yang kemungkinan berdasarkan kapalnya korban itu ditemukan, nah tidak jauh dari itu. Dan dilakukan yaitu yang pertama SRU 1 10 nautical mile persegi ke sebelah selatan Desa Biamahi. Nah, selanjutnya SRU yang kedua menyisir seluas 16 nautical mile lebih jauh. Nah, hal ini adapun tantangan dan kendala yang ada bahwa kita hanya menemukan kapalnya. Jadi kita sebetulnya tidak tahu sekitar titik pastinya korban itu hilang ya. Tapi kita hanya menemukan kapalnya saja. Dan berdasarkan informasi keluarga bahwa yang bersangkutan mencari melaut ke wilayah perairan Sidangoli. Nah, ini luas. Sidangoli ini kan perairan Sidangoli. Yang kedua, cuaca sampai saat ini untuk cuaca kondusif, tetapi angin dan gelombang sangat tinggi. Angin kencang, gelombang lumayan tinggi. Kemarin sempat teman-teman tim SAR gabungan juga yang menggunakan longboat itu air sampai masuk, sampai masuk karena tingginya gelombang. Sehingga dalam hal ini tim SAR gabungan perlu sangat berhati-hati, dan jika memang adanya gelombang gelombang tinggi otomatis harus berlindung.
1: Yep.
2: Yang masih bisa mencari mungkin rib ya, rib yep. agak sedikit masih bisa. Nah, selain itu juga luas search areanya yang cukup luas yang menjadi kendala atau hambatan kami di lokasi.
1: Baik.
2: Itu Bang Irwan.
1: Baik, Pak Iwan. Tadi kan sudah disampaikan bahwa ada dua pembagian dua seru. Dua seru ini kan dan juga ada beberapa tantangan yang dihadapi ya. Tantangan pertama itu adalah luas wilayah perairan dan tantangan yang kedua adalah gelombang tinggi. Bagaimana dengan Basarnas Ternate? Apakah sudah melakukan upaya lain dengan memberikan informasi kepada speedboat atau kapal-kapal yang nantinya akan berlayar melalui jalur atau melintasi jalur perairan Halmahera Barat ya. Untuk menginformasi ketika melihat adanya tanda-tanda keberadaan korban maupun lain sebagainya, Pak Iwan?
2: Baik, upaya kami selain melakukan pencarian, tentu dengan melakukan pemapelan.
1: Baik.
2: Pemapelan ini adalah memberikan informasi kepada SROP dan diinformasikan kepada seluruh kapal-kapal yang melintas.
1: Baik.
2: Khususnya kapal penumpang.
1: Baik.
2: Yang melintas jika ada yang melihat dan menemukan korban agar segera melaporkan kepada instansi terkait ataupun kami yang melaksanakan operasi SAR. Selain itu juga kami juga mendatangi para nelayan-nelayan.
1: Baik.
2: Kalau para nelayan kan susah mendapatkan informasi dari SROP kecuali kapal-kapal besar, kapal penumpang dan lain sebagainya.
1: Baik.
2: Nah, para nelayan itu kami datangi, kami sampaikan jika memang melihat korban, ya harap segera melapor ataupun melakukan evakuasi dan melaporkan kepada kami.
1: Baik.
2: Demikian, Pak Irwan.
1: Pak Iwan, ya. Dalam operasi SAR yang dilibatkan untuk pencarian terhadap korban di perairan Kabupaten Halmahera Barat ini, dari mana saja ya. Nih selain dari tim Basarnas nih?
2: Untuk unsur yang terlibat selain kami dari tim Basarnas, ada juga Polairut Polda Maluku Utara.
1: Baik.
2: Yang selalu terus menemani.
1: Baik.
2: Ada juga dari BPBD, Babinsa Jailolo, masyarakat Desa Biamahi, masyarakat Desa Galala dan keluarga korban, serta unsur TNI Polri lainnya. Ada juga dari Lanal Ternate juga ikut. Nah, ini bersama-sama yang terus dengan kami sangat solid kolaborasinya.
1: Baik.
2: Dalam beberapa pelaksanaan operasi SAR yang terjadi di Maluku Utara.
1: Baik, Pak Iwan, ini kan operasi SAR sesuai SOP dilaksanakan selama 7 ya. hari. Ini hari ketiga.
2: Baik.
1: Apakah besok hari keempat, hari kelima, kalaupun masih pencarian masih nihil, apakah ini nanti akan diperluas search area untuk proses pencarian terhadap korban ataukah seperti apa nih Pak Iwan?
2: Baik, mudah-mudahan hari ini
1: dapat.
2: Mudah-mudahan. Tetapi kami, dalam hal ini tentu kami melakukan analisis SAR planning ya, melakukan analisis. Kita lihat di search area yang sudah ditentukan jika tidak terlihat dan
1: baik.
2: Kita lihat juga peta sebaran.
1: Baik.
2: Kami menggunakan yang namanya aplikasi.
1: Baik.
2: Di situ kita lihat arah angin,
1: baik.
2: Arah arus. Nah, sampai sejauh mana kecepatannya? Nah, nanti kita analisis.
1: Baik.
2: Bisa saja diperluas.
1: Baik.
2: Bisa diperluas, tetapi kalau ada tanda-tanda mungkin kita akan lebih fokus kepada tanda-tanda tersebut.
1: Lokasi di mana keberadaan tanda-tanda itu ada. Baik.
2: Ya.
1: Baik.
2: Ya.
1: Baik.
2: Seperti itu.
1: Terima kasih Pak Iwan. Mungkin yang kedua nih Pak Iwan, selain ya. Korban hilang di Sufivi, ini kemarin tim SAR gabungan atau Basarnas Ternate sendiri berhasil atau telah melaksanakan evakuasi terhadap satu pendaki atas nama Hilda Lasakola, 21 tahun, berjenis kelamin perempuan yang merupakan warga Akihuda di jalur pendakian Gunung Gamalama Ternate ini Pak Iwan. Bagaimana prosesnya ya. Ini Pak Iwan?
2: Ya, prosesnya ya cukup lumayan ya. Cukup lumayan dari siang hari sampai malam hari kita proses. Memang yang bersangkutan telah mengalami sakit.
1: Baik.
2: Tentu ada laporan kami segera aksi beberapa kali juga setelahnya pun ada juga laporan terkait dengan orang hilang kontak di Gunung Gamalama. Jadi kemarin ada dua kali pelaksanaan proses evakuasi. Nah, namun untuk yang bersangkutan ini memang sakit, sempat kita tandu, nah, tetapi akhirnya kita bopong sampai diantarkan ke rumah sakit.
1: Ya, baik. Pak Iwan, ini kan dengan cuaca atau kondisi cuaca yang memang saat ini panas disertai dengan angin, apakah ada tips dari Basarnas Ternate kepada para masyarakat yang nantinya ingin melaksanakan pendakian maupun kepada para nelayan yang nantinya akan melaksanakan aktivitas laut? Apa sih tips dari Basarnas untuk waspadalah sebagai salah satu pertahanan diri untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan nih dalam suasana, baik, dalam cuaca seperti ini nih?
2: Baik. Tentu saja kami juga bersama-sama dengan instansi terkait, informasi yang paling utama adalah BMKG. BMKG sudah merilis berita-berita terkait dengan situasi dan kondisi cuaca di perairan. Baik gelombang tinggi, angin kencang sampai saat ini. Dan sampai saat ini juga kami sudah hampir 3 bulan operasi SAR tidak pernah berhenti. Mungkin Bang Irwan bisa lihat di kami. Dan hampir semuanya perairan. Nah, ini diakibatkan oleh cuaca yang kurang baik. Tentu kami menghimbau kepada seluruh nelayan ataupun yang akan menggunakan perjalanan ke melalui perairan. Tentu melihat dengan situasi dan kondisi yang ada, berhati-hati dan memperkirakan bahwa apakah kita masih bisa melaut atau tidak berdasarkan informasi tersebut mungkin bisa ditunda dulu. Selain itu juga penggunaan alat-alat keselamatan. Sekali lagi saya tekankan bahwa penggunaan alat-alat keselamatan. Nah, alat-alat keselamatan ini life jacket yang paling utama. Ya, mudah-mudahan seluruh para nelayan juga bisa menggunakan itu. Karena itu yang bisa mungkin bisa menolong ya pada saat terjadinya kedaruratan. Dan sekali lagi terus memperhatikan arahan-arahan atau pengumuman yang diberikan oleh instansi terkait, khususnya terkait dengan cuaca yang ditunda ataupun seperti apa. Dan yang naik ke Gunung Gamalama khususnya, ada beberapa kali case kami di Gunung Gamalama. Tentu orang terkadang melihat jalurnya sudah ada dan lain-lain sebagainya. Tentu hal ini juga butuh persiapan. Karena seyogianya naik gunung itu adalah tidak ada yang mudah, ya. Tentu harus segala mempersiapkan baik perbekalan, fisik, dan juga alat komunikasi yang cukup, yang bisa menginformasikan kepada pihak keluarga. Kemarin pun yang terakhir, alat komunikasi tidak ada selama 2 hari, panik. Orang tuanya menelpon kepada kami, dan ketika dicari di atas, ya memang tidak apa-apa, cuman hilang kontak. Nah, ini juga bisa menyebabkan lumayan kepanikan di orang tua. Nah, hal seperti ini yang perlu kita antisipasi. Seperti itu.
1: Terima kasih Pak Iwan atas kesempatan waktu yang telah diberikan kepada kami. Selamat bertugas dan selalu jaya. Merdeka.
2: Amin. Terima kasih. Merdeka. Siap.
1: Baik, saudara pendengar RRI Pro 1 Ternate, itulah informasi yang dapat kami bagikan kepada Anda terkait dengan proses pencarian salah satu korban warga Galala, Kota Sofifi yang sempat hilang kontak atau dilaporkan hilang, dan operasi pencarian hari ketiga masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Hari ini adalah hari ketiga dengan harapan bahwa proses pencarian hari ketiga ini dapat berbuah hasil dan korban juga dapat ditemukan dan dievakuasi dengan kondisi selamat. Sementara untuk salah satu korban pendaki yang sudah dievakuasi, sebagaimana disampaikan oleh Kabasarnas, bahwa hal-hal yang harus diperhatikan bagi para pendaki adalah yang pertama fisik maupun alat komunikasi agar dapat mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan selama dalam perjalanan. Dari meja redaksi, saya Irwan Jailan, kembali ke Roni di studio.

0: ini program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Tadi bersama Irwan Jailani ya, terkait dengan pencarian korban yang hilang yang dikatakan langsung oleh Kepala Basarnas Ternate Iwan Ramdhani. Kita masih punya informasi-informasi. Saya menuju ke Halmahera Timur terkait dengan modifikasi mobil tangki di Halmahera Timur yang umumnya berkaitan dengan penyesuaian kapasitas angkut BBM ataupun air bersih untuk mendukung kebutuhan operasional dan geografis lokal. Nah, kembali bersama Irwan Jailani untuk pagi ini. Irwan, silakan Irwan.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Roni. Kita kembali lagi dengan informasi kedua dari Kabupaten Halmahera Timur. Tadi kita sudah di Basarnas terkait dengan operasi SAR korban hilang, dan kali ini kami akan mengupdate informasi dari Kabupaten Halmahera Timur, yaitu dari Polres Halmahera Timur yang beberapa hari terakhir atau beberapa minggu terakhir sudah mulai melakukan pencegahan terkait dengan karhutla yang terjadi, sebagaimana yang disampaikan oleh Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arief Budiman, bahwa ini operasi siaga SAR untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, terutama dalam cuaca yang cukup panas dan yang melanda di beberapa daerah, khususnya di termasuk di Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Timur. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk dengan kebakaran hutan dan lahan, Polres Halmahera Timur di bawah pimpinan AKBP Bobby, beliau juga sudah beberapa hari kemarin sempat menginformasikan bahwa Polres Halmahera Timur sendiri sudah memodifikasi mobil patroli untuk dijadikan sebagai mobil tangki untuk mengantisipasi kalaupun terjadi kebakaran hutan dan lahan. Itulah langkah pertama yang nanti diambil oleh Polres untuk melakukan proses pemadaman di Kabupaten Halmahera Timur. Untuk mengetahui sejauh mana aktivitas yang dilakukan saat ini, sudah bersama kami Kabak Ops Polres Halmahera Timur AKP Ahmad Abdurrahman. Kita sapa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kabak Ops.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Kabak, apa kabar nih pagi hari ini?
2: Alhamdulillah baik, sehat.
1: Sekali merdeka tetap merdeka Pak Kabak.
2: Merdeka, siap.
1: Pak Kabak, dengan cuaca yang memang akhir-akhir beberapa bulan terakhir ini cukup-cukup panas, memang di beberapa daerah terjadi, termasuk di Kota Ternate sendiri Pak Kabak, ini karena efek domino dari cuaca yang cukup panas ekstrim, ini mengakibatkan kebakaran di beberapa lokasi, termasuk kebakaran hutan. Dari Polres Halmahera Timur sendiri kemarin sudah mulai melakukan, mengambil langkah memodifikasi mobil tangki untuk atau sebagai langkah antisipasi sejak dini. Ini berapa unit yang dibuat atau dimodifikasi, terus langkah yang dilakukan atau action di lapangannya seperti apa nih Pak Kabak?
2: Baik, terima kasih Pak. Ini yang jelas dengan adanya panas yang berkepanjangan, kemudian banyak lahan yang terbakar. Baik. Jadi kemudian karena mobil-mobil mobil damkar itu tidak bisa masuk untuk ke lokasi yang lebih jauh ke dalam. Baik. Di mana titik api yang kalau sudah membesar, kemudian tidak bisa di ini, mau tidak mau ya kita ambil langkah untuk ke membuat mobil patroli ini kita modifikasi, gunakan untuk buat mobil damkar untuk membantu mempercepat kegiatan untuk pemadaman api yang berada di ini. Jadi ada empat wilayah Kabupaten Halmahera Timur ini, Polres Halmahera Timur, yaitu Polsek Wasilei Selatan, Polsek Wasilei, kemudian Polsek Maba, dan Polsek Maba Selatan. Jadi ada empat unit yang kita gunakan untuk dimodifikasi untuk mempercepat, membantu mempercepat untuk pemadaman apabila kalau terjadi kebakaran dan lahannya mobil ya damkar khususnya tidak bisa masuk ke tempat-tempat untuk lebih jauh lagi ya, makanya kita menggunakan mobil yang kita pengadaan ini. Demikian,
1: baik.
2: Pak.
1: Baik, ya. Pak Kabak. Pak Kabak, ini dengan cuaca yang memang dibilang cukup panas, berbeda dengan tahun atau bulan-bulan sebelumnya. Ini di kabupaten, di kota Ternate sendiri kemarin kan ada kurang lebih 4 sampai 6 titik kebakaran. Baik itu rumah, toko maupun sampai dengan hutan termasuk di Pulau Hiri. Kalau di Kabupaten Halmahera Timur sendiri, data yang diperoleh dari Polres sudah berapa titik sih terjadi proses pemadaman yang dilakukan oleh pemadam yang dibantu oleh Polres Kabupaten Halmahera Timur sendiri, Pak Kabak?
2: Ya, untuk kurang lebih selama panas ini berlangsung ini,
1: kemarau ini,
2: itu sudah kurang lebih ada 5 atau 6 kali lah terjadinya kebakaran.
1: Dari 5 sampai 6 kali proses terjadinya kebakaran di 5 atau 6 titik itu, paling banyak kebakaran hutan kah? Ataukah kebakaran rumah? Ataukah kebakaran apa nih, Pak Kabak?
2: Ya, dari 6 itu, ya 4 itu kebakaran hutan, kemudian 2 itu di lokasi kota Maba sendiri, itu kan di masjid itu, Masjid Al-Iqra. Awalnya itu di sampah dulu, kebakarannya di sampah. Kemudian pada saat bakar itu mereka mungkin tinggalkan, tidak mengawasi, tidak ini, terus apinya mungkin merembet ke salah satu gedung PPA, tempat pengajian Al-Quran itu. Kemudian di desa Waijoy, di apa desa Subaim. Di Subaim juga, di SP4 juga pun demikian. Kebakaran salah satu sekolah, tapi ya masih cepat diantisipasi karena dengan adanya kita modifikasi mobil tadi itu. Demikian, Pak.
1: Pak Kabak, untuk proses edukasi kepada warga masyarakat Kabupaten Halmahera Timur untuk hati-hati, waspada, tidak melaksanakan aktivitas pembakaran yang berlebihan karena cuaca yang bisa dibilang kemarau, ini sudah dilakukan belum oleh Polres Kabupaten Halmahera Timur sendiri, Pak Kabak?
2: Sudah. Baik. Karena sebelum kegiatan ini, kita ini sudah melaksanakan gelar
1: operasi siaga,
2: untuk karhuta ini. Jadi di dalamnya itu ada adanya penyampaian tentang dikmas, penyampaian himbauan kepada masyarakat agar berhati-hati, jangan sembarang membakar baik itu rumput di sekitar pekarangan maupun apalagi kalau di kebun, di hutan. Kami sering ini. Jadi kami juga ada punya laporan khusus untuk setiap rekapan untuk dari Polsek maupun Polres setelah melakukan patroli penyampaian untuk seperti ini. Makanya kami juga pun membuat rekapannya, laporan, dan kami teruskan ke pimpinan.
1: Baik, Pak Kabak, yang terakhir mungkin harapan dari Pak Kapolres yang disampaikan oleh Pak Kabak, harapan himbauan dari Polres Halmahera Timur kepada seluruh warga masyarakat di Kabupaten Halmahera Timur dengan kondisi cuaca yang bisa dibilang kemarau tapi ada angin sepoi-sepoi, ini harapannya seperti apa nih, Pak Kabak?
2: Harapan kami sebenarnya selalu memberikan edukasi, selalu memberikan pengarahan dan mengingatkan kepada seluruh masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Halmahera Timur ini agar selalu sama-sama dengan kepolisian untuk membantu, jangan sampai melakukan hal-hal yang artinya pembakaran yang di luar daripada apa yang telah kami sampaikan tadi, Pak.
1: Baik, baik. Pak Kabak, terima kasih atas informasi pagi ini dan selamat bertugas. Merdeka, Pak Kabak.
2: Siap, terima kasih. Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Merdeka. Baik, saudara pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada, itulah keterangan singkat dari Kapolres Halmahera Timur AKBP Bobby yang disampaikan melalui Kabak Ops Polres Halmahera Timur AKP Ahmad Abdurrahman. Beliau menyampaikan bahwa di closing statement tadi, beliau menyampaikan bahwa seluruh masyarakat Kabupaten Halmahera Timur untuk mari sama-sama meningkatkan kewaspadaan dan yang pasti jangan jangan melaksanakan aktivitas pembakaran yang berlebihan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang pasti Polres Halmahera Timur sudah melaksanakan berbagai kegiatan termasuk dengan memodifikasi 4 mobil patroli dijadikan sebagai mobil siaga kebakaran hutan dan lahan sehingga dapat mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan di Kabupaten Halmahera Timur. Sekali lagi dari saya Irwan Jailan kembali ke Roni Sapan di studio.
0: Laporan-laporan yang sudah diberikan bersama rekan Irwan Jalan baru saja Anda dengar ya. Sudah pukul 8:55 waktu Indonesia Timur tadi sempat diwawancarai dari Halmahera Timur. Ini berbagai cara untuk mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhuta di wilayah Halmahera Timur salah satunya. Bahkan mobil patroli juga dimodifikasi menjadi unit siaga penanggulangan api berdasarkan perintah lisan Kapolres kepada seluruh jajaran Polsek. Informasi yang sudah diberikan untuk Anda pendengar, nanti kita break dulu sebentar ya. Anda jangan lewatkan berbagai informasi nasional juga internasional olahraga dalam Warta Sentral Pro 3 RRI di pukul 9. Pastikan Anda tetap di sini, saya akan kembali setelah Warta Sentral.

0: Radio Republik Indonesia, Pro 1 Ternate, segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Warta Berita.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Konstruksi kerugian negara sebesar 622 miliar sekian dalam dakwaan primer cacat hukum karena didasarkan pada premis keliru yang menganggap kuota haji sebagai objek atau kekayaan negara.
3: Selain kita melakukan penindakan mata rantai pertambangan tanpa izin dimulai daripada hulu sampai dengan hilir, searah dengan penindakan ini ternyata ini kita temukan juga tindak pidana yang lain.
1: Sari berita, Pengadilan Tipikor menggelar sidang korupsi kuota haji tambahan dengan agenda pembacaan eksepsi. Polda Riau mengungkap jaringan penambangan emas ilegal dengan menyita uang 1 miliar rupiah. PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil Palestina. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 19 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan dengan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama berinisial YCQ dengan agenda pembacaan eksepsi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
4: Terdakwa sehat hari ini?
5: Yang mulia, mohon izin, saya dalam keadaan kurang sehat, tetapi saya sudah minum obat anti nyeri dan insya Allah bisa mengikuti persidangan hari ini. Terima kasih.
4: Baik, dimanapun dan dapit aja sidang.
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali menggelar sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota